0: Ikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
2: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
3: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Gitu. Oke? Okay?
4: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
3: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji. Gitu.
2: Untuk itu, lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
0: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
9: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
11: Dari India?
9: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
12: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah satu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis versus global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keprestaan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
0: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative, guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Q&A. Thank you.
21: Thank you very much. Round of applause.
0: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
22: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

0: Morgan Rose, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Keras sekali jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama. Satu

ini masih angkat bang. Kop masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus, penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
5: 2000 years later.
3: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Mendengar untuk mengetahui informasi perakiran cuaca hari ini edisi Kamis 16 Juli 2026. Kita sudah terhubung bersama dengan Kak Yoyo dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Yoyo.
2: Halo, selamat pagi Mbak Mardiana.
1: Gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Oke Kak Yoyo, terkait dengan informasi untuk perakiran cuaca hari ini, silahkan informasi selengkapnya.
2: Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun berada, kembali bersama kami BMKG Lampung akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung yang berlaku hari ini, Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro, berikut informasi selengkapnya. Untuk pagi hari, secara umum kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, dan Tulang Bang Barat. Kemudian untuk siang dan sore hari, secara umum cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Kemudian pada malam hari, secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada dini hari, begitu juga kami perakirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara di sekitar Lampung berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan 96%, kemudian angin bertiup dari arah tenggara dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 42 km per jam. Kemudian untuk informasi selengkapnya dari kami, semoga berkenan dan bermanfaat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yoyo dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Lihat Dedin, anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
7: Mister Capreng nih.
6: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
8: Iya lagian, tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
6: Wah, apa aja tuh?
8: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
6: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
8: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
9: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Ya, mudah-mudahan sekarang Anda gak sendirian ya, lagi rame-rame gitu kan, dengan rekan kerja, dengan teman-teman mungkin. Kalau misalkan Anda saat ini sendirian di rumah, ya udah gak apa-apa, ditemenin ya sama Pro 1 tentunya. Hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, tetap semangat aja untuk Anda yang saat ini sedang memulai aktivitasnya, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda nih pendengar. Dan kami informasikan ya, informasi lalu lintas di pagi hari ini pendengar, dari mall, depan mall Bukartini saat ini terlihat kendaraan yang melintas ini cukup ramai ya pendengar, dan arus lalu lintas juga terlihat lancar. Dan kita akan beralih ke Itera atau simpang Itera. Wah, ini dari simpang Itera kendaraannya padat banget ya, lumayan padat nih yang melintas. Dan untuk Anda sekali lagi, khususnya yang membawa kendaraan roda 2 ya, jangan lupa pakai helm. Kadang-kadang karena kita ngerasa ah cuman dari sini ke sana, cuman deket gitu kan ya, gak pakai helm. Padahal pendengar, walaupun perjalanan Anda mungkin tidak terlalu jauh, helm ini penting banget ya untuk keselamatan diri. Jadi apapun alasannya, jangan lupa pakai helm pada saat Anda berkendara ya pendengar. Tetap utamakan juga keselamatan daripada kecepatan. Jangan ngebut-ngebut walaupun sudah diburu waktu ya pendengar. Tapi harapan kami Anda akan bisa selamat sampai tempat tujuan dan juga sampai tepat waktu ya. Jadi gak telat-telatan deh. Oke deh pendengar, kami informasikan juga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti acara talk show Dengar Bareng pendengar. Nanti akan membahas topik tentang kesiapan cabang olahraga jelang Porprov 2026. Akan ada narasumber kita dari KONI Lampung, ada juga Dr. Yopi Hutomo Bakti, SPD, MPD pendengar. Jadi Anda bisa mengikuti acara ini dari pukul 9 hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Tapi kalau misalkan Anda berpikir, wah hari ini akan berangkat gitu kan ya menuju tempat aktivitas Anda, gak ada alasan untuk gak bisa denger ya. Anda bisa terus dengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang bisa Anda unduh langsung di Play Store di HP Android Anda, di iPhone ataupun juga di App Store ya, pokoknya pastinya. Dan juga pastinya untuk Anda mau kemana pun, bahkan mau keluar negeri sekalipun, masih bisa tetap dengarkan RRI Pro 1 ya. Oke deh pendengar, kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, pendengar, selamat pagi ya untuk Anda. Terima kasih masih bersama Pro 1 di 90,9 FM. Andina akan masih terus menemani Anda nih di siang hari ini, pendengar. Bukan siang, pagi ya. Buru-buru pengen cepet-cepet siang gitu kan. Oke deh, untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, selamat pagi aja. Mudah-mudahan aktivitasnya semuanya berjalan dengan lancar ya. Atau saat ini belum sempat sarapan, sarapan dulu ya, karena bagus banget nih untuk Anda yang akan memulai aktivitas dengan sarapan, pendengar, supaya lebih konsentrasi ya dalam menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini. Untuk Anda juga yang mungkin pagi hari ini bete gitu kan ya, kenapa bete? Ini kayak gimana gitu kan ya, ngebuka-buka situs gak bisa gitu. Mungkin ada yang internetnya agak sedikit lemot pagi-pagi hari ini gitu kan ya. Sedangkan kita butuh banget gitu kan bisa membuka beberapa program yang berkaitan dengan internet gitu. Ya udah sabar aja ya, kayak kita yang selalu sabar pagi hari ini. Selalu ceria menemani Anda tentunya di 90,9 FM. Pendengar, Provinsi Lampung nih dipercaya ya menjadi tuan rumah rapat koordinasi nasional atau dikenal dengan Rakornas Samsa tahun 2026. Digelar di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung pada hari Selasa lalu tanggal 14 Juli 2026. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Polri dan juga PT Jasara Harja, dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri A. Fatoni. Pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan juga yang mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan apresiasinya nih atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Lampung, pendengar, sebagai tuan rumah Rakornas Samsat 2026. Menurutnya, kepercayaan ini menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk mendukung suksesnya pelaksanaan forum nasional tersebut. Dan Rakornas Samsat ini bukan sekedar agenda koordinasi tahunan aja, pendengar, melainkan momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antar lembaga. Sinergi yang semakin kuat juga diharapkan mampu untuk menghadirkan pelayanan Samsat yang lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan dikatakan juga bahwa masyarakat saat ini tidak lagi melihat batas kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun kepolisian dalam memperoleh pelayanan publik. Karena itu seluruh pihak dituntut untuk menghadirkan layanan yang cepat, sederhana, transparan, mudah diakses, serta juga memberikan kepastian kepada masyarakat. Dan dikatakan oleh Marindo bahwa pajak kendaraan bermotor atau PKB serta juga bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB ini masih menjadi penyumbang utama dari pendapatan daerah asli daerah atau PAD. Dan selain itu, implementasi kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB ini dinilai semakin memperkuat ya sinergi fiskal antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, pendengar. Dan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, Marindo juga menilai diperlukan integrasi data, digitalisasi layanan, serta kolaborasi yang semakin erat antar lembaga. Langkah ini diyakini akan meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus juga akan mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ya, masih menemani Anda di pagi hari ini dalam Lampung Pagi ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
3: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
2: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
3: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
2: Nanti lewat pemandangannya.
3: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
2: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
3: Merek udah lagi, leh.
4: Ya, lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
2: Ya, bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
4: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
3: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
5: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar, pukul 8 lebihnya 22 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali ya, Anina sampaikan untuk Anda nanti pada pukul 9 hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda bisa mengikuti acara talk show pendengar dengar bareng pada pagi hari nanti ya, pada pukul 9 hingga pukul 10.30. Nanti akan membahas topik tentang kesiapan cabang olahraga jelang Porprov 2020. Akan ada juga narasumber, ada Koni Lampung, lalu ada juga Dr. Yopi Hutomo Bakti, SPD MPD. Pendengar, Anda bisa mengikuti acara ini tentunya di 90,9 FM ataupun juga Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital. Ya pendengar, informasi kami hadirkan kembali untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini, di mana Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Nurdi Nadir Syah ini meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis melalui program Tubabaku Sehat periode Juli yang digelar di Tiuh Balam Jaya, Kecamatan Waikenanga pada Rabu 15 Juli 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan kepada masyarakat berjalan secara optimal, sekaligus juga melihat tentang secara langsung antusiasme warga dalam memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Program Tubabaku Sehat ini adalah salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dan melalui program ini pendengar, masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, hingga pengobatan secara gratis yang dilaksanakan secara rutin di berbagai tiuh. Dan dalam arahannya kepada masyarakat, Wakil Bupati Nadir Syah juga mengatakan bahwa pelayanan kesehatan ini adalah salah satu tanggung jawab dari pemerintah yang harus bisa dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang telah disediakan pemerintah, serta turut juga untuk menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga ataupun tetangga agar semakin banyak warga yang memperoleh manfaat. Pendengar, dan menjaga kesehatan ini tidak cukup hanya dengan berobat ketika sakit saja, tetapi juga harus diimbangi dengan penerapan pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta melakukan upaya pencegahan penyakit sejak dini. Dan Nadir Syah juga mengajak masyarakat ya untuk terus membangun budaya peduli lingkungan melalui pengelolaan sampah plastik. Kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan. Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Ya, mendengar sebuah rumah permanen nih yang ada di Jalan Siswa Gang Nangka nomor 62 RT 05 LK 01 Kelurahan Kemiling Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung mengalami kebakaran pada Rabu 15 Juli 2026 sore, pendengar. Laporan kejadian diterima oleh Mako Tendean pada pukul 16.29 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian mengerahkan 3 unit mobil pemadam, yaitu unit Karba Pos Siaga Kemiling, unit Supply Pos Siaga TKB, Back Pos Siaga TBU, dan unit Macan 021 Mako Tendean. Unit pertama tiba di lokasi pada pukul 16.32 waktu Indonesia Barat dengan waktu tanggap atau respon time selama 3 menit, pendengar. Dan proses pemadaman berlangsung hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Barat dan menghabiskan 3 tangki air. Sebanyak 13 personel juga diterunkan dalam penanganan kebakaran tersebut. Berdasarkan keterangan dari warga setempat, kebakaran diduga dipicu oleh konsleting listrik atau arus pendek, dan di dalam rumah yang menimbulkan percikan api. Api kemudian menyebar ke perabotan rumah tangga yang kemudian terbakar hingga menghanguskan bagian ruang tengah dan dapur rumah seluas kurang lebih 6x4 meter. Namun demikian pendengar, penyebab pasti kebakaran ini masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah barang mengalami kerusakan, diantaranya kulkas, mesin cuci, kompor, berbagai perabot rumah tangga, serta juga sebagian struktur rumah. Kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah dan berdasarkan keterangan dari pamong setempat. Rumah ini dihuni oleh satu kepala keluarga yang terdiri dari 2 jiwa, dan juga petugas damkar Kota Bandar Lampung menghimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah serta tidak menggunakan peralatan listrik yang sudah rusak atau melebihi kapasitas untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami akan kembali hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Pukul 8 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami kembali sampaikan untuk Anda, sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti acara talk show Dengar Bareng bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan kami akan masih terus ya menemani Anda, tentunya hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi dalam acara Lampung pagi ini, pendengar. Kembali informasi kami hadirkan nih untuk Anda, di mana PT PLN Unit Induk Distribusi UID Lampung kembali menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui program Jumat Berdampak. Dan kali ini Serikandi PLN UID Lampung menggelar kegiatan Serikandi Core bertajuk Bergerak Bersama Sehat Selamanya, yang berkolaborasi dengan komunitas Pos Bindu Jatimulyo dan UPTD Puskesmas Karanganyar. Kegiatan ini diikuti juga oleh sekitar 50 peserta yang berasal dari masyarakat, tenaga kesehatan, serta insan PLN. Berbagai aktivitas juga digelar, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian Jumat berkah, hingga aksi bersih lingkungan yang berlangsung dengan penuh antusias, pendengar. Dan tentunya Ketua Serikandi PLN UID Lampung Tarti Mudiani mengatakan bahwa Serikandi Core ini adalah bagian dari komitmen PLN untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Kehadiran PLN tidak hanya melalui penyediaan listrik yang andal saja, tetapi juga melalui program sosial yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu, masih menemani Anda pagi hari ini dalam Lampung pagi ini.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama dengan kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti talkshow program Dengar Bareng yang disiarkan langsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Tabib pun. Salam olahraga. Selamat pagi juga seluruh pendengar Pro 1 yang saat ini juga sedang mendengarkan di frekuensi 90,9 FM dan juga mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Yang terhormat kami ucapkan kepada Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Bapak Peri Widodo SAG. Kami ucapkan juga selamat datang, yang terhormat juga kepada Ketua KONI Lampung, Bapak Insinyur Taufik Hidayat MMMEP. Selamat pagi Pak Taufik. Selanjutnya kami juga ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Akademisi BINPRES, Bapak Dr. Yopi Utomo Bakti. Kemudian sudah hadir juga ada Direktur Kompetisi PSSI Lampung, Bapak Rudi CH. Dan seluruh perwakilan pengurus cabang olahraga, juga seluruh hadirin yang sudah hadir di Studio 2 RRI Bandar Lampung, salam berbahagia. Selamat datang di acara Dengar Bareng, dan juga nanti kita akan sekaligus menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dan perjanjian kerjasama antara LPP RRI Bandar Lampung dengan KONI Provinsi Lampung. Momentum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara LPP RRI Bandar Lampung sebagai lembaga penyiaran publik dengan KONI Provinsi Lampung yang berkolaborasi dan diharapkan mampu memperluas penyebaran informasi olahraga, mendukung pembinaan atlet, serta menumbuhkan semangat masyarakat dalam mengikuti perkembangan prestasi olahraga di Provinsi Lampung. Melalui kerjasama ini, RRI dan KONI berkomitmen menghadirkan informasi yang edukatif sekaligus menjadi ruang dialog bagi masyarakat. Sejalan dengan semangat tersebut, pada kesempatan ini nanti kita akan dengarkan, ya, ikuti talk show Dengar Bareng, dan juga kita akan saksikan ya dialog ini dengan topik kesiapan cabang olahraga jelang Porprov 2026. Dan untuk memulai acara ini, mari sama-sama untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars RRI. Hadirin, kami mohon untuk berdiri.

Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan segera menyaksikan sebuah langkah penting juga adalah penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung. Dan kami mohon kepada Kepala LPP RRI Bandar Lampung Bapak Ferry Widodo SAG bersama dengan Ketua KONI Lampung Bapak Insinyur Taufik Hidayat MMMEP untuk menuju tempat atau meja penandatanganan MOU.

pelayanan, perjanjian kerjasama. Antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung. Momentum yang luar biasa menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara LPP RRI Bandar Lampung sebagai penyiaran lembaga penyiaran publik dengan KONI. Baik Bapak, mohon untuk foto bersama dulu. Bapak, untuk foto Bapak Kepala RRI Bandar Lampung dan Ketua KONI. Selanjutnya bersiap untuk Bapak Yopi sebagai narasumber, nanti juga akan foto bersama, dan seluruh tamu undangan untuk foto bersama. Baik, akan foto bersama Kepala RPBD Bandar Lampung dan Ketua KONI, bersama juga dengan narasumber dialog dengar bareng RRI yang hari ini juga akan hadir sesaat lagi. Dan akan disiarkan langsung di Pro 1 RRI Bandar Lampung, juga disiarkan di YouTube, kanal YouTube official RRI Bandar Lampung. Selanjutnya kami mohon untuk seluruh tamu undangan untuk bisa foto bersama dengan Kepala LPP RRI Bandar Lampung, kepada Ketua KONI dan seluruh narasumber yang hari ini juga hadir.

Boleh ambil sisi kanan, boleh silakan ambil sisi kanan. Atau lebih rapat lagi. Atau ada yang di depan boleh? Ada yang di depan?

0: Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempat yang sudah disediakan. Dan seluruh tamu undangan, hadirin yang kami hormati, juga seluruh penonton setia di kanal YouTube RRI Bandar Lampung, kami juga mengundang dan mengajak Anda untuk scan barcode. Kami mohon untuk tampilkan barcode yang sudah disediakan. Di kesempatan kali ini kami siapkan untuk Anda untuk scan barcode. Nah, dengan scan barcode ini Anda bisa bergabung dengan komunitas olahraga lainnya melalui program Dengar Bareng RRI. Dipersilakan Bapak Ibu untuk me-scan barcode dan kemudian undang teman-teman, rekan-rekan yang juga bergabung dalam olahraga di KONI dan juga di olahraga dalam olahraga masyarakat ya. Jadi dengan scan barcode ini Anda bisa terus mengetahui terkait dengan program Dengar RRI. Anda juga ikut bergabung dalam siaran-siaran RRI dengan topik-topik olahraga yang terus kita update. Baik hadirin, kita akan segera masuk ke acara selanjutnya adalah talk show Dengar Bareng yang hari ini dengan topik adalah kesiapan cabang olahraga jelang Porprov 2026. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk pagi hari ini. Untuk membakar semangat kita, saya ulang lagi, salam olahraga. Baik, saya undang untuk naik ke atas panggung kepada akademisi olahraga, akademisi Binpres olahraga Bapak Dr. Yopi Utomo Bakti. Kami undang dengan hormat seberi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Yopi Utomo Bakti. Selanjutnya kita juga undang dengan hormat Ketua KONI Lampung Bapak Taufik Hidayat. Bapak silakan untuk naik ke atas panggung. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Taufik Hidayat. Dan tidak kalah menarik kali ini, untuk dialog Dengar Bareng RRI kita akan dipandu bersama presenter olahraga, adalah reporter olahraga LPP RRI Bandar Lampung. Kita sambut dengan meriah, M. Priam Budi. Baik hadirin, seluruh pendengar RRI dan penonton di kanal YouTube official RRI Bandar Lampung, kita akan segera dengarkan talk show program Dengar Bareng RRI dengan kesiapan olahraga cabang olahraga jelang Porprov 2026 dipandu oleh M. Priam Budi. Silakan M. Priam Budi.
1: Ya, terima kasih rekan Irma. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam dialog program Dengar Bareng bersama saya yang pastinya M. Priam Budi. Di sini sudah hadir ya, tentunya dengan dua narasumber yang berkompeten dalam dunia olahraga, di mana kedua narasumber yang hadir ini sudah hadir di depan saya, itu dari akademisi olahraga yaitu Bung Yopi. Halo, selamat pagi Bung
2: selamat
1: Yopi.
2: Selamat pagi Bung M.
1: Bagaimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, selalu sehat.
1: Selalu sehat ya.
2: Selalu sehat.
1: Dan narasumber yang kedua yaitu yang punya kekuatan di dunia olahraga, punya power di olahraga yaitu Ketua KONI Lampung yaitu Pak Taufik Hidayat. Lalu Pak, selamat pagi.
3: Selamat pagi Ibu M.
1: Bagaimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Dan dialog ini juga bisa disaksikan, didengar di Pro 1 Bandar Lampung dan di channel YouTube RRI Bandar Lampung. Dan sebelum memulai dialog ini, kita sapa dulu dari kawan-kawan yang hadir ya dalam dunia olahraga, itu yang ada hadir di depan saya itu dari perwakilan PSSI Lampung. Selamat pagi Bung Rudi. Terus dari Padel, Sekretaris Mbalia, ada dari Kempo ya, Kempo selamat, terima kasih. Juga dari PBSI Lampung, terima kasih. Sama dari IPSI Lampung, terima kasih sudah hadir. Dan Taekwondo Indonesia hadir ya. Dan langsung saja kita dalam dialog ini, kita akan seperti apa melihat persiapan dari CAP, persiapan dari Porprov untuk di 2006 ini. Kita persilakan Pak Ketua, bagaimana persiapan di Porprov kita untuk 2026 ini?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa dan hadirin sekalian. Pertama-tama terima kasih pada kesempatan ini kita bisa berbincang tentang persiapan Pekan Olahraga Provinsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pekan Olahraga Provinsi ini merupakan amanat dari Undang-Undang Olahraga untuk kita melaksanakan pembinaan olahraga secara berjenjang. Ya. Kemudian nanti kita harapkan tentunya produk dari Porprov ini adalah atlet-atlet yang kita inventarisir sebagai atlet yang akan kita terjunkan pada event selanjutnya, yaitu PON tahun 2028. Karena sudah tepat pada tahun 2026 kita lakukan Porprov, kemudian 2027 nanti ada babak-babak seleksinya untuk persiapan menuju PON tersebut.
1: Artinya apa kita itu semua sudah ditargetkan untuk di menghadapi PON-PON yang akan datang dengan adanya Porprov ini?
3: Ya, tentunya Porprov ini adalah kita mengikut sertakan cabang-cabang olahraga yang nanti akan dipertandingkan di PON. Itu tentunya kualifikasinya. Kemudian juga Porprov ini akan diikuti oleh cabang-cabang olahraga dari kabupaten kota yang ada di seluruh Provinsi Lampung. Tapi tentunya ada persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan dan kita sepakati bersama antara KONI Provinsi dengan kabupaten kota di Provinsi Lampung terkait dengan keabsahan ya, atau ketersediaan cabang olahraga yang kita akan pertandingkan, yang tentunya akan mewakili kabupaten kota se-Provinsi Lampung. Karenanya sudah kita persyaratkan antara lain bahwa cabang olahraga yang akan dipertandingkan tersebut berada di minimal setengah plus satu jumlah kabupaten kota yang ada di Lampung. Artinya ada, setidaknya minimal ada 8 kepengurusan aktif cabang olahraga tersebut di kabupaten kota. Itu yang bisa kita ikut sertakan di dalam Porprov ini.
1: Tadi mengenai persyaratan, persyaratan itu kan salah satunya kita sebut saja atlet, karena kan atlet saat ini kan masih terpusat di Bandar Lampung. Nah, kalau melihat persyaratan kita untuk atlet-atlet yang di daerah, buat misalkan daerah-daerah yang seperti kayak Wekanan ataupun sebagainya, itu seperti apa itu nanti?
3: Ya, itu ada persyaratannya tentunya. Nanti akan ada pendataan, akan ada inventarisasi atlet-atlet dari masing-masing cabang olahraga. Dan ini sudah dilakukan verifikasinya. Pertama, besarkan bahwa cabang olahraga tersebut ada di kabupaten tersebut. Kemudian mereka juga memiliki atlet. Adapun nanti persyaratan yang sudah kita sepakati bersama mengenai domisili atlet, ya masih kita berikan keringanan. Yang menjadi persyaratan adalah atlet tersebut memang berKTP Provinsi Lampung, ya. Karena bisa saja atlet yang Bung M masukkan tadi dari Waikanan, tapi mereka sekolah di Kota Bandar Lampung, itu masih memungkinkan untuk itu. Dan ini juga adalah bagian upaya kita untuk mendistribusikan atlet-atlet yang ada, tidak terpusat hanya di kota atau kabupaten tertentu saja gitu.
1: Artinya atlet kita atlet bisa didistribusikan ke daerah lain gitu Pak Ketua ya.
3: Iya, bisa.
1: Nah, dari akademisi kita melihat Porprov, seberapa penting sih Porprov ini untuk Lampung tuh?
4: Terima kasih Bung M. Ya. Memang Porprov tuh jadi agenda 4 tahun sekali di Provinsi Lampung sebelum menjelang babak kualifikasi PON dan Pekan Olahraga Nasional. Penting sekali Porprov memang diadakan secara berjenjang sebagai ajang evaluasi untuk atlet-atlet di Provinsi Lampung itu menghadapi babak kualifikasi PON. Karena target kita tentu PONI Provinsi Lampung, gimana caranya olahraga itu berprestasi di Pekan Olahraga Nasional. Ya, udah 2 kali penyelenggaraan PON terakhir kita selalu ada di 10 besar. Sekarang KONI Provinsi Lampung berusaha untuk merubah target itu. Di 2028 kita upayakan, kita dorong, kita persiapkan. Mudah-mudahan kita bisa bergeser dari peringkat 10 itu ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Ya, di peringkat 9, di peringkat 8, peringkat 7. Nah, kita coba untuk menganalisa itu, ya tentu dari Pekan Olahraga Provinsi ini. Makanya di Pekan Olahraga Provinsi yang kali ini kita harap itu tidak hanya sekedar seremonial penyelenggaraan, tetapi juga sebagai batu loncatan kita untuk memiliki data base atlet yang akan kita persiapkan menuju ke babak kualifikasi PON. Seperti itu.
1: Dengan adanya database berarti kan kita menjadikan satu indikator, indikator dalam database atlet. Apa sih yang menjadi dasar indikator kita ini sebagai pendataan kita ini?
4: Dari awal mempersiapkan PowerProp ini memang dari KONI Provinsi Lampung itu memverifikasi secara faktual cabang olahraga yang ada di kabupaten kota. Harapan kita tadi meminimalisir bahwa penyelenggaraan PowerProp kali ini itu menjadi event berjenjang menuju ke babak kualifikasi PON. Untuk masalah atlet memang ada beberapa indikator yang kita persiapkan sebelum ke PowerProp. Dimulai dari pendataan, nanti di PowerProp kali ini kita semuanya by online, artinya entry by name-nya nanti online, keabsahan datanya baru kita lakukan secara faktual. Kita tracking lewat NIK, kita gak mau satu atlet main dua cabang olahraga, kita gak mau satu atlet main dua kabupaten kota, seperti beberapa kasus yang kita temukan dari penyelenggaraan PowerProp sebelumnya, seperti itu, Bung Em.
1: Terkadang kan terjadi satu kasus, atlet ini dia bisa di tiga cabang olahraga, tapi hanya lolos di salah satu cabang olahraga. Nah itu melihat atlet itu, apakah ada sebuah apa ya bahasanya larangan untuk bermain ketika tapi sudah terpilih di salah satu cabang olahraga?
4: Secara regulasi memang di PowerProp kali ini itu kita atur terkait masalah mutasi atlet dari cabang olahraga tertentu pindah ke cabang olahraga yang lainnya. Nanti di RakerProp tanggal 21 Juli itu kita membahas terkait masalah mutasi atlet. Memang harapan kita tidak mau terjadi lagi. Ada beberapa cabang olahraga yang memang secara karakteristik permainan itu kan hampir sama. Tapi kita maunya pembinaan secara berkelanjutan. Kita tidak mau misalnya atlet yang cabang olahraganya tidak bertanding di PowerProp tapi karakteristiknya sama terus pindah ke cabang olahraga yang lainnya agar bisa bertanding di PowerProp. Nah itu yang kita antisipasi. Artinya dari Pengprop nanti ada surat ya perpindahan itu harus dilampirkan, nanti kita konfirmasi dengan Pengpropnya, dengan Pengprop asal dan dengan Pengprop yang pindah. Nah nanti semuanya kita cross check, proses itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di PowerProp 10 tahun 2026.
1: Artinya tetap dilampirin dengan rekom ya, dengan rekomendasi dari pengurus gitu ya.
4: Ada kembali, surat perpindahannya.
1: Kembali lagi Pak Topik. Pak Topik, kita kan sudah melakukan visitasi kepada kabupaten dan cabang olahraga. Di situ kan kita pasti menemukan kendala-kendala yang ada. Nah, dalam visitasi tersebut, kendala apa sih yang banyak ditemukan di KONI sendiri?
3: Ya, ada beberapa kendala terutama terkait dengan keaktifan cabang olahraga. Jadi ada cabang olahraga yang memang ada SK-nya dari pengurus provinsi tetapi secara faktual itu tidak aktif dan tidak terdaftar dan juga bahkan tidak diusulkan oleh KONI Kabupaten yang bersangkutan. Itu yang utama. Kemudian juga yang lain adalah kait dengan masalah domisili atau keberadaan atlet itu diantaranya yang kita jumpai.
1: Terus upaya KONI dalam menghadapi kendala tersebut, pastikan kita selalu punya upaya dan daya untuk bisa melanjutkan cabang olahraga itu bisa berjalan seperti apa?
3: Ya, keberadaan atau keaktifan cabang olahraga di suatu kabupaten kota itu adalah hal yang menjadi persyaratan tentunya. Jadi kalau tidak terpenuhi jumlah kabupaten kota minimal 8 tadi ya tidak kita akomodir untuk menjadi peserta di dalam porprov ini.
1: Nah,
3: dalam rangka upaya kita untuk bisa mendorong pembinaan yang dilakukan oleh pengprov masing-masing cabang olahraga tentunya.
1: Kalau melihat dari cabang olahraga, kita kan pasti melihat dari segi fasilitas yang ada di Bandar Lampung terutama. Dengan adanya pelaksanaan porprov, apakah bisa terhandle atau tercover dengan fasilitas yang ada di Bandar Lampung sendiri?
3: Ya, kalau untuk penyelenggaraan memang pertama adalah persoalan ketersediaan sarana prasarana, sehingga beberapa kabupaten kota yang pada tahapan lalu sudah kita putuskan untuk sebagai tuan rumah porprov ternyata mengundurkan diri, diantaranya ya di samping karena pembiayaan tentunya karena sarana prasarana yang memang tidak tersedia atau kurang memenuhi persyaratan di kabupaten kota tersebut, dan untuk itu maka dikembalikan kembali ke Bandar Lampung yang sudah beberapa kali sebagai tuan rumah. Ini diantaranya juga karena ketersediaan sarana prasarana yang ada sebagai venue penyelenggaraan nantinya. Artinya Bandar Lampung juga sudah siap.
1: Artinya juga Bandar Lampung ini kita pilih atau kita tunjuk ini menyangkut fasilitas yang ada dan tidak ada pembangunan lagi ya dalam pelaksananya.
3: Iya betul. Jadi sarana prasarana itu tidak harus yang milik Pemda Kota Bandar Lampung. Kita juga punya sarana prasarana yang ada di perguruan tinggi, misalnya mungkin juga di sarana prasarana pendidikan lainnya, itu ya cukup memenuhi persyaratan untuk semua cabang olahraga yang akan kita pertandingkan.
1: Oke. Jadi fasilitas tidak hanya fasilitas yang baru dibangun, tetapi juga kita KONI Lampung juga siap menggunakan fasilitas yang ada. Menarik Pak obrolan kita, Pak Topik, Bung Yopi, namun kita harus rehat sejenak.

Rutin berolahraga setiap hari berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara energi yang masuk dan yang dikeluarkan oleh tubuh. Orang dewasa dianjurkan untuk berolahraga dengan intensitas sedang setidaknya selama 150 menit dalam seminggu, atau olahraga dengan intensitas tinggi selama 75 menit seminggu. Namun ada dampak yang harus diterima tubuh ketika kurang berolahraga. Yang pertama adalah berat badan naik. Malas bergerak bisa membuat lemak dalam tubuh terus menumpuk dan pada akhirnya akan membuat berat badan naik. Hal ini terjadi karena tidak adanya keseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar dari tubuh. Selanjutnya adalah metabolisme melambat. Kurang berolahraga bisa menurunkan kecepatan metabolisme dalam tubuh. Padahal, metabolisme yang berjalan lambat bisa meningkatkan resiko seorang mengalami peningkatan berat badan, bahkan obesitas yang bisa mengundang dan meningkatkan resiko penyakit lainnya. Selain itu, insomnia. Kurang berolahraga bisa memicu insomnia atau gangguan tidur, sebab tubuh yang jarang bergerak menyimpan banyak energi, sehingga membuat seseorang bisa terjaga sepanjang malam. Selain itu, orang yang tidak berolahraga cenderung sulit tidur nyenyak dan tetap merasa lelah saat bangun di pagi hari. Efek buruk lainnya adalah mudah lelah. Banyak orang yang melewatkan olahraga dengan alasan tidak mau capek. Pada kenyataannya, tidak berolahraga malah lebih mudah membuat tubuh merasa lelah, bahkan saat melakukan aktivitas kecil sekalipun. Dan yang terakhir, rentan terserang penyakit kronis. Dampak buruk yang bisa terjadi saat tidak berolahraga adalah naiknya kadar gula dalam darah yang meningkatkan resiko penyakit diabetes. Sebab otot dan jaringan lain tidak bekerja secara maksimal, bahkan tidak bisa menyerap gula untuk energi. Dan hasilnya, gula darah melonjak tajam. Yuk jangan malas untuk berolahraga.

0: Kembali lagi dalam talk show program Dengar Bareng bersama RRI. Dan kita lanjut aja ke narasumber kita. Yang pertama, Pak Taufik, kita melihat ada cabur unggulan yang artinya nanti dari Porprov dan akan disiapkan ke PON tahun 2028-2032 juga. Artinya dalam Porprov ini kan kita selalu melihat cabang-cabang olahraga yang menjadi prioritas utama kita ini. Seperti apa, Pak?
1: Ya, sebagaimana tadi kita katakan bahwa Porprov ini adalah bagian dari tahapan pembinaan berjenjang yang tentunya nanti akan kita terjunkan di PON. Nah, untuk gambaran sampai saat ini kita masih melihat cabang-cabang olahraga yang ketika PON di Medan Aceh kemarin sudah menorehkan prestasi. Nah, untuk itu kita inventarisir bahwa cabang-cabang olahraga yang kemarin berjaya di PON Aceh Medan ini juga masih mempunyai atlet-atlet yang cukup mumpuni untuk kembali kita andalkan di PON 2028. Dan ini juga tentunya masih harapan kita masih bisa kita unggulkan di Porprov ini juga tentunya. Ya, seperti dari cabang bela diri ada silat sana, kemudian ada judo, kemudian juga dari cabang olahraga terukur lainnya seperti angkat berat, ya angkat besi, kemudian juga senam, tenis meja ya, untuk permainan misalnya, dan beberapa yang lain, cabang olahraga lain yang kita pandang juga punya peluang untuk nanti bisa memberikan yang terbaik di PON melalui Porprov ini. Kita harapkan juga memberikan atlet yang bisa kita andalkan.
0: Artinya kita juga harus mempersiapkan ya segala sesuatunya. Nah, kalau dari akademisi kita melihat kan pasti atlet ini memiliki asupan untuk melihat dan menjaga kesehatan para atlet dalam menghadapi pertandingan. Nah, ini kalau dari seberapa pentingnya nih dari asupan-asupan gizi yang di untuk para atlet kita ini?
2: Memang untuk membangun prestasi olahraga sekarang itu harus berpacu dengan melakukan pendekatan dengan ilmu keolahragaan atau sport science. Nah, asupan tuh memang jadi salah satu hal yang harus dikedepankan karena energi yang dikeluarkan oleh atlet itu jauh di atas manusia yang melakukan aktivitas normal. Permasalahan kita sekarang hanya di masalah edukasi sebenarnya. Karena untuk makan itu kan jadi kebutuhan dasar dari setiap manusia gitu. Nah, kita tinggal mengarahkan terkait masalah apa yang harus dimakan dan apa yang tidak harus dimakan gitu. Karena bentuk profesionalitas atlet salah satunya tentunya terkait masalah profesional di masalah makan. Nah, penting memang gizi itu untuk dipakai atau digunakan ketika fase latihan maupun pertandingan. Dari setiap fase persiapan ketika latihan dan pertandingan secara kadar pun sudah beda. Ya, ada fase itu kan ketika latihan ada 5 persiapan sampai pertandingan. Nah, itu kebutuhan kalorinya itu juga beda-beda. Tapi gizi pasti sangat penting untuk menopang prestasi atlet yang berskala nasional maupun internasional. Seperti itu, Bung.
0: Gizi sangat penting ya artinya untuk asupan para atlet. Namun tahan sebentar, audiens ini ada yang ingin bertanya. Mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Nama dan dari lokasinya dari mana silakan sebutin.
3: Oke, terima kasih telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Astrid Chavirjana, saya mahasiswi dari Institut Teknologi Sumatera. Izin bertanya, untuk kesiapan cabang olahraga ini kan tentunya dilakukan atau diharapkan itu dari prestasinya. Nah, selain dari prestasi sendiri, apakah ada harapan lain untuk mungkin jangka panjangnya dari kesiapan cabang olahraga Porprov 2026 ini. Terima kasih.
0: Satu penanya, mungkin ada satu lagi dari cabang olahraga. Silakan dari Kempo, ya silakan.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dari Kempo, nama saya Anggino Saputra. Izin bertanya, kita kan akan menghadapi Porprov ya Pak. Porprov, kemudian hasil dari Porprov itu akan menuju ke PON. Nah, harapan atau dukungan seperti apa yang akan KONI lakukan untuk menghadapi PON tersebut Pak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini kita tahan dulu dua pertanyaan. Ya. Mungkin langsung saja ditanggapin Pak Ketua atau dari Bung Yopi.
1: Iya. Pertama dari ITERA tadi ya. Kita melakukan pembinaan atlet ini tentunya secara berjenjang dan berkesinambungan. Ada pengurus di cabang olahraganya, kemudian juga ada KONI. Nah ini tentunya saling menguatkan gitu ya, saling mendukung. Dan begitu juga dalam pembinaan atlet ini tidak lepas dari peran masyarakat, utamanya juga dari keluarga. Atlet gak akan bisa terus eksis dia sebagai atlet kalau memang tidak ditunjang keluarga. Nah memang saya menangkap tadi dari pertanyaan ini bahwa bagaimana dengan masa depan atlet, begitu kan ya. Nah sekarang memang di tingkat pusat, ya kalau kita lihat atlet di perolehan yang lalu memang baru berapa yang sudah berjalan dan mendapat kualifikasi medali di tingkat internasional SEA Games itu sudah diberikan berbagai hadiah lah gitu ya, sampai mereka diangkat jadi
0: institusi abdi negara ya,
1: apa namanya, di kepolisian maupun di TNI. Kemudian juga bagi di level daerah, untuk level PON tentunya akan ada bonus yang diberikan gitu ya. Nah tentunya perolehannya disesuaikan, jadi bonus diberikan kalau sudah dapat level nasional. Nah kalau mengenai pekerjaan segala macam tentunya memang belum bisa dijanjikan, hanya karena terkait dengan peraturan-peraturan yang ada. Namun tentunya ya KONI dan juga Pemprov yang bersangkutan juga akan menyesuaikan untuk memberikan imbalan yang layak, terutama juga di dalam upaya untuk mendukung, mensupport proses persiapan atlet tersebut, gitu ya. Nah kemudian yang dari Kempo tadi, ya begitulah. Jadi dalam pembinaan dari atlet ini tentunya ada koordinasi dan kolaborasi antara pengurus cabang olahraga itu sendiri dengan KONI. Ada support dari KONI tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada. Demikian juga kita tetap berupaya untuk bersama-sama mencarikan semacam sponsor atau bapak asuhnya di dalam masing-masing cabang olahraga itu. Nah namun untuk ini memang perlu kolaborasi kerjasama yang baik antara pengurus cabang olahraga, dan nanti juga kita KONI akan berupaya memfasilitasi sehingga kita bisa memberikan supporting dalam keberlanjutan kesiapan atlet itu untuk terus berprestasi. Saya kira itu mungkin jawaban
0: sementara. Bagaimana Bung Yopi menanggapinya dari dua penanya tadi?
2: Terima kasih Bung Em. Terkait masalah harapan, memang selain prestasi kita di ajang nasional, Porprov kali ini itu ditekankan terkait masalah pembinaan di kabupaten kota dari cabang olahraga tersebut. Karena sesuai dengan arahan Ketua Umum KONI Provinsi Lampung, yang harus kita tekan sekarang adalah disparitas, artinya kesenjangan tiap kabupaten kota, ya gimana caranya porprov ke depan itu jadi lebih kompetitif. Makanya kenapa kita larang atlet dari satu orang main di dua cabur, dari satu orang main di dua kabupaten bahkan gitu. Karena yang kita tekan disparitas. Kita nggak mau olahraga hanya dibangun dari beberapa bahkan hanya satu daerah tertentu saja. Tapi kita punya 15 kabupaten kota, potensi-potensi pasti ada. Nah, porprov tahun ini ya harapannya itu meninggalkan legasi ke depan yang bisa memangkas disparitas tersebut gitu. Terkait masalah persiapan ya tentu memang selesai dari porprov, terus kita menghadapi BK PON, Porwil dan lain-lain sebagai ajang seleksi untuk menghadapi PON. Tentu dari KONI Provinsi kita sudah ada beberapa cabang olahraga yang kita identifikasi karena mereka sudah diluan menuju jalur itu. Saya kasih satu contoh, kayak kemarin kita di judo. Karena memang sistemnya kredit poin, jadi kemarin kita monitoring kejuaraan nasional judo yang di Cilodong. Nah, dari satu kejuaraan nasional itu kita sudah bisa mengidentifikasi berapa orang yang harus kita prioritaskan untuk lolos PON, berapa orang yang punya potensi untuk punya medali ketika di PON. Bahkan ada atlet yang sekarang kita sudah mulai persiapkan itu sebelumnya tidak mau lagi di ranah prestasi karena ada satu dan lain hal terkait masalah pekerjaan dan lain-lain. Nah, sekarang sudah mulai kita bina. Sudah ada dua minggu ini mereka melakukan persiapan, bahkan riwayat cedera, sekarang kita sudah mulai proses recovery, ya artinya kita berjuang untuk itu gitu. Ya, fasilitas masalah pelatda dan lain-lain, nah itu yang kita bangun nanti ke depan, termasuk masalah pendekatan sport science tersebut. Kita upayakan terkait masalah lab, sport science itu bisa menunjang ya prestasi atlet Provinsi Lampung di event nasional, seperti itu Bung Ed.
0: Artinya kalau dari KONI sendiri tidak lepas begitu saja ya terhadap kesejahteraan atlet ya dari masa depan. Mungkin dari audiens yang hadir ini masih ada satu penanya lagi, silakan. Mungkin dari panel ya, silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Izin ya. Pak Ketua, Pak Kabid, dan Bang Budi. Ya. Saya mungkin bukan bertanya, tapi hanya ingin mencoba memberikan saran mengenai daripada kegiatan Porprov 2026. Porprov merupakan pesta olahraga, Pak, milik provinsi. Tentu saja menjadi hal yang dinanti-nantikan baik para cabor, atlet maupun masyarakat. Tapi kalau melihat dari pengalaman-pengalaman Porprov yang dulu, minimnya penonton. Padahal penting sekali buat kami, para cabor, untuk menguji mental. Karena kalau misalkan ada pertandingan, nggak ada yang nonton, itu kayaknya kurang pas, Pak. Apalagi Porprov ini kita harapkan menjadi salah satu daya tarik bagi generasi muda, anak-anak sekolah tentunya, bahwa sekarang banyak cabang-cabang olahraga yang bisa mereka ikuti. Jadi saran saya minta tolong, apalagi ini tuan rumahnya adalah wali kota, yang bisa mengerahkan anak-anak SMA, SMP, mungkin dari TK untuk hadir di gedung-gedung di mana tempat pertandingan itu berlangsung. Jadi diharapkan pada hari itu porprov anak-anak itu diliburkan, Pak, tapi mereka hadir di venue-venue supaya nonton. Kan kalau banyak nonton, atlet itu kan mentalnya bisa teruji. Semangat gitu, jadi terbiasa dengan ditonton oleh keramaian masyarakat. Mungkin itu Pak, insya Allah juga para mahasiswa juga kalau bisa juga wajib hadir di absen gitu Pak. Kadang-kadang memang perlu dipaksa generasi muda ini untuk hadir daripada rebahan di rumah gitu-gitu kan. Siar ini kan termasuk siar ya, kalau kita minta mereka hadir di absen kan seneng Pak mereka libur. Libur kan senang mereka nonton kan gitu, apalagi yang boxing atau yang apa gitu kan mereka senang tertarik, jadi terbiasa melihat kegiatan olahraga. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi ya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, Pak Kabid Binpres dan teman-teman dari cabor yang mewakili cabor. Saya Iwan Pak dari RRI. Ini mungkin masyarakat juga pengen tahu ini Pak, Ketua Umum. Kita tahu bersama bahwa Porprov ini merupakan pintu menuju PON 2028 kan tadi, seperti yang disebutkan tadi. Pertanyaan saya yang pertama, sejauh mana Porprov ini menjadi tolok ukur begitu pembentukan kontingen Lampung menuju PON 2028. Yang kedua, apakah atlet yang nanti meraih katakanlah emas di Porprov ini otomatis masuk radar dalam pembinaan PON, Pak? Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana Pak, mau langsung?
1: Ya, pertama saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Lia tadi kaitan dengan bagaimana meramaikan setiap venue nanti di dalam Porprov itu. Betul, ini sangat perlu menjadi perhatian dan kita akan catat ini untuk nanti dikoordinasikan dengan panitia besar, khususnya dengan Pemprov Kota Bandar Lampung. Bagaimana ini, dan kita juga sudah berupaya mengantisipasi agar venue tempat nanti pertandingan juga berada di tempat yang ya mudah dikunjungi gitu ya, bukan di tempat yang terpencil sehingga sulit untuk dikunjungi, artinya berada di dalam kota Bandar Lampung lah gitu pilihannya. Dan strategi ini nanti akan kita susun bersama di dalam panitia besar, dan itu hal yang sangat strategis tentunya untuk bisa mensukseskan acara ini. Termasuk juga peran RRI nanti mensosialisasikan ini ya, terutama berikut nanti detailnya di mana, apa acaranya ya, cabarnya apa gitu ya. Ya, kita akan kemudian mungkin kita harapkan juga ada apa, kalau dulu kan ada laporan pandangan mata. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi apa yang disampaikan, bagaimana hasil Porprov ini. Jelas ini Porprov ini merupakan bagian dari seleksi ya. Dan masing-masing cabang olahraga dari kabupaten kota yang ada di Lampung ini tentunya akan mengeluarkan, menampilkan atlet-atlet terbaiknya. Nah, dari Porprov ini akan kita dapatkan atlet berikut peringkatnya yang tentunya akan menjadi daftar inventarisir atlet yang akan diterjunkan di event berikutnya. Tapi tentunya ini kan masih cukup panjang 2026 sampai 2028. Nah, dalam masa itu juga tentunya akan terus dilakukan pemantauan bagaimana keberlanjutan prestasinya, bagaimana latihannya, dan nanti di tahun 2027 juga akan ada tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan, baik itu dilakukan oleh masing-masing cabor, apakah melalui kejurnas atau yang lainnya, atau mungkin nanti ada babak kualifikasi PON, atau nanti mungkin ada pekan olahraga wilayah, nanti kita akan sesuaikan. Nah, apakah dia akan ditujukan di PON? Ya tentunya kita akan lihat kondisi finalnya menjelang PON nanti.
0: Melihat kondisi finalnya.
1: Ya, jadi itu diantaranya.
0: Kalau Bung Yopi mau menanggapi?
2: Terima kasih. Saya menambahkan memang apa yang disampaikan oleh Mbak Lia tadi memang penting untuk atlet memang. Terkait masalah ambience, terkait masalah euforia di satu venue pertandingan gitu. Dengan kemampuan atlet untuk mengelola secara psikis ketika di pertandingan yang lebih tinggi tingkatannya. Selain memang himbauan dengan instansi dan dinas terkait, ya tentu sekarang peran media sosial itu juga penting. Makanya dari tiap Pemprov, ya kami di Koni Provinsi memohon untuk membantu ketika logo maskot sudah di launching, untuk bantu post, untuk bantu repost postingan di Koni Provinsi Lampung gitu, agar jangkauan terkait masalah event Porprov itu bisa menyeluruh ke Provinsi Lampung. Terus terkait masalah indikator, memang ada beberapa event yang kita jadikan indikator untuk menentukan atlet yang akan kita proyeksikan di babak kualifikasi PON. Porprov memang itu sangat besar secara indikator, secara persentase, tapi selain PowerPop kita ada beberapa atlet yang memang sekarang sedang melakukan pusat latihan nasional, ya, pelatihan nasional, dan ada beberapa atlet yang dari hasil kejurnas memang kita data. Bahkan kita dibantu dari beberapa pengprop yang memang punya kompetisinya berjenjang. Seperti IPSI ketika bikin sirkuit, kita sangat terbantu dengan pengprop yang mampu melakukan kompetisi secara berjenjang dan jumlah pertandingan yang disesuaikan dengan pertandingan yang sebenarnya. Karena harapan kita itu, misalnya kayak sepak bola ketika pertandingan sebenarnya 2x45, ya usahakan untuk membuat kompetisi di daerah dengan 2x45 juga. Begitupun dengan cabang olahraga yang lain. Karena penting untuk atlet, kan pertandingan adalah evaluasi yang paling bagus untuk melihat sejauh mana hasil latihan dari atlet dan pelatih. Ya tentu harus kita sesuaikan dengan pertandingan-pertandingan yang sesungguhnya. Seperti itu, Bung.
0: Pertandingan masih menjadi tolak ukur ya dalam menentukan seperti apa cabang olahraga dalam unggulan ya. Namun tidak terasa nih waktu yang membesarkan kita dalam talk show. Namun terakhir, apa sih yang menjadi harapan kita dengan kegiatan PowerProf mendatang ini untuk Provinsi Lampung dari Bung Yopi terlebih dahulu?
2: Terima kasih. Tentu harapan yang pertama memang selain prestasi, kita mengarah untuk olahraga ini menjadi sebuah industri. Karena dengan olahraga ini menjadi industri tentu memudahkan terkait masalah pembinaannya. Kita tidak berharap hanya dari satu pintu, kita membuat pintu-pintu yang lain. Ya tentu semua stakeholder di olahraga semuanya harus siap untuk membuat olahraga itu menjadi industri. Ada beberapa olahraga yang sebenarnya sudah menjadi industri, tapi secara stakeholder, ya secara visi, secara kemampuan berpikir, nah itu yang masih jadi kendala. Nah harapan kita itu semuanya siap. Ya olahraga menjadi industri agar proses pembinaan ke depan itu jauh lebih mudah. Terima kasih.
0: Menjadi lebih mudah. Nah Pak Topik, harapannya karena kita kan kemarin Lampung juga sudah menjadi salah satu tuan rumah dari event-event besar seperti karate, renang, terus juga yang terakhir ini taekwondo. Nah ini harapan kita Lampung sebagai penyelenggara event lah seperti apa dari pandangan Koni sendiri.
1: Ya untuk PowerProf ini di samping apa yang disampaikan tadi, olahraga ini sebagai upaya untuk membangun sumber daya manusia, juga kualitas sumber daya manusia maksudnya juga adalah bagaimana ini menjadi pendorong ekonomi gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan, dan karenanya melalui PowerProf ini kita juga berharap agar ada pemerataan ya, jadi disparitas, kesenjangan ketersediaan atau aktivitas cabang-cabang olahraga di masing-masing kabupaten kota itu kita harapkan juga berkembang selaras ya. Jadi ketersediaan sarana prasarana juga menyebar di kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, atlet-atletnya juga menyebar, pembinaan juga menyebar. Sehingga apa yang kita harapkan ini tadi sebagai bagian upaya pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi ini bisa berjalan. Gitu.
0: PowerProf bisa menjadi sebuah ekonomi dalam satu pertandingan. Dan apa yang menjadi obrolan kita ini menjadi salah satu harapan bagi semua pihak, karena dalam PowerProf ini juga bisa menjalankan dan melahirkan bibit-bibit atlet secara potensial maupun bisa mengharumkan nama Lampung di daerah. Dan juga yang pastinya ekosistem dari perekonomian juga bisa berdampak dan terhadap masyarakat luas.

98.8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Buddha. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

On Main Special yang dibangku Cakar, kisah yang salah spesial untuk Anda pendengar yang juga terus setia mendengarkan siaran kami di hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda di Lampung siang ini untuk edisi hari ke-16 ya, di bulan Juli 2026. Berbagai informasi telah kami siapkan untuk Anda pendengar dengan lagu-lagu yang juga kami hadirkan menemani Anda beraktivitas siang hari ini. Kita akan dimati Mita Lestari, kami akan hadirkan untuk Anda, Aku Cuma Punya Hati Spesial untuk Anda.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar, gimana kabarnya Anda di hari keempat ini? Anak-anak yang juga sudah menjalankan MPLS atau juga masa pengenalan lingkungan sekolah masih tetap bersemangat ya. Ada yang juga sudah ditinggalkan, anaknya sudah berani, gak ditungguin lagi, cukup di hari pertama. Hari kedua, tiga, dan empatnya ini sudah mulai beradaptasi. Tapi juga ada yang harus ditungguin karena memang belum dapat teman mungkin, atau juga memang masih ingin dijagain gitu sama mamanya ya. Banyak sekali fenomena atau juga cerita unik yang juga terjadi semasa pengenalan lingkungan sekolah. Tapi juga ada cerita dari sejumlah sekolah negeri di berbagai daerah di Indonesia menghadapi kenyataan pahit karena hanya menerima sedikit peserta didik baru. Dan bahkan ada sekolah yang hanya memperoleh 1 hingga 5 murid jenjang kelas pertama. Meski demikian, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau juga MPLS ini tetap dilaksanakan seperti biasa sebagai bentuk penyambutan terhadap para siswa baru. Fenomena minimnya jumlah peserta didik ini terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari kota besar hingga pedesaan. Dan kondisi itu juga menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi keberlangsungan sekolah negeri, terutama yang juga berada di kawasan dengan jumlah penduduk sedikit atau berdekatan dengan sekolah lain yang lebih diminati oleh masyarakat. Walaupun hanya diikuti oleh segelintir siswa, seluruh rangkaian MPLS ini tetap dilaksanakan sesuai ketentuan. Guru dan juga tenaga kependidikan juga tetap memberikan pendampingan dan juga pengenalan lingkungan sekolah hingga berbagai kegiatan pembentukan karakter pada peserta didik baru. Semoga ya, ini tetap semangat adik-adik yang juga menjalankan hari-hari pertamanya itu dalam pengenalan lingkungan sekolah dan juga akan menjadi kisah yang juga sangat nantinya akan dikenang ya hingga dewasa nanti, dan semoga muridnya nanti akan bertambah. Amin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar, banyak cara yang juga dilakukan ya dalam memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Salah satunya nih dari Satuan Tugas Wilayah atau juga Satgas Wil Lampung, Detasemen Khusus 88 AT Anti Teror yang juga mendatangi SMA Negeri 1 Bandar Lampung untuk memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Jadi Katim Pencegahan Satgas Wil Densus 88 AT Polri Ibda Elang Aryo juga mengatakan pihaknya datang ke SMA 1 Bandar Lampung untuk membentengi generasi muda dari pengaruh paham negatif. Jadi pihaknya juga terus menggalakkan wawasan kebangsaan kepada para siswa di Lampung. Jadi langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan juga terorisme. Ditambahkannya kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga nilai kebangsaan, persatuan, dan juga keberagaman. Densus menekankan ini pentingnya peran aktif siswa ya, dan juga guru dalam melakukan deteksi dini di lingkungan sekolah. Para pelajar diberikan pemahaman mendalam mengenai definisi ketiga istilah intoleransi yang juga berkembang menjadi pemahaman radikalisme. Satgas Wil juga mengingatkan para siswa untuk bijak dan juga waspada dalam aktivitas sehari-hari karena sejumlah sarana yang juga kerap dimanfaatkan oleh oknum dalam penyebaran paham radikal ini harus juga diketahui ya. Karena melalui sosialisasi ini Densus 88 AT Polri juga berharap kesadaran siswa dan juga guru, tentunya dalam hal ini remaja, bisa meningkat tajam ya, karena warga sekolah juga diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melakukan deteksi dini guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, kondusif bagi masa depan generasi bangsa. Yeah.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos telah membungkam Prancis 2-0 di final. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Well, Paul Vazies just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France, etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara tadi Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Nah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Now, I thought I was too far back and then
2: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head News Blood. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey. Pogacar berhasil menghindari dan jelang etape pegunungan berikutnya.
3: Not an easy one, but at least was short.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jarak. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-Sirlon dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026. We'll be right back.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Dengar Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua Harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali, karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar RRI Pro 1 dimana saja berada, sebagai orang tua memang harus terus update ya mengenai perkembangan tata cara atau sistem dari penerimaan siswa ke perguruan tinggi negeri atau juga mahasiswa gitu kan ya. Dan yang pasti untuk jenjang SD, SMP, SMA, karena banyak sekali sistem jalur yang juga bisa diterima di tempat jenjang perguruan tinggi negeri. Nah, salah satunya di Universitas Lampung nih Pendengar. Saat ini menerima 1.302 mahasiswa jalur mandiri dari 115 anak kurang mampu yang bebas dari UKT dan juga IP. Jadi Unila ini resmi baru saja mengumumkan kelulusan dari 1.302 peserta seleksi mandiri atau SIM Manila. Sebanyak 1.302 peserta dinyatakan lolos dan juga bersiap menyandang status sebagai mahasiswa baru di kampus hijau tersebut. Wakil Rektor Satu Bidang Akademik Unila, Profesor Suripto Dwi Wiono juga menjelaskan bahwa ribuan calon mahasiswa yang juga diterima, terdapat 115 orang yang lolos jalur penerimaan mahasiswa perluasan akses pendidikan. Jalur ini juga merupakan program khusus bagi warga kurang mampu di Provinsi Lampung yang juga digratiskan dari seluruh biaya kuliah. Nah, sementara itu Pendengar, Kepala Biro Akademik dan juga Kemahasiswaan sekaligus Sekretaris Tim PMB Unila juga mengatakan bahwa persaingan di jalur PMPAP juga terbilang sangat ketat ya, dari sekitar 700 pendaftar, sebanyak 115 orang yang juga berhasil lolos proses verifikasi faktual. Dan juga secara keseluruhan total pendaftar SIM Manila tahun ini mencapai 3.088 orang dengan tingkat kehadiran ujian tertulis mencapai 92,64% ya. Kami ucapkan selamat ya untuk Anda dan juga adik-adik yang juga telah lolos ya dalam penerimaan dan juga proses dari jalur mandiri di Universitas Lampung. Semoga apa yang juga telah dijalankan ini juga merupakan awal ya dari jenjang pendidikan yang juga nantinya akan menuju kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Baik Pendengar, masih dalam rangkaian acara Lampung Siang ini, kami akan menghadirkan beberapa rangkaian informasi lainnya dan juga lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita. Kita dengarkan lagu dari Once, Aku Mau, spesial untuk Anda.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tanpa batas waktu dari memiliki Afgan, pendengar telah mengantarkan diri dari pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat ya. Banyak hal yang juga dilakukan ya di siang hari ini aktivitasnya. Mungkin Anda lagi sedang mengurus surat menyurat atau administrasi yang juga berhubungan mengenai data diri gitu ya. Seperti ngurus SKCK, kemudian juga memperpanjang SIM, atau juga mungkin mengurus perpindahan alamat gitu ya. Dari yang sebelumnya menikah, setelah menikah ini pindah rumah gitu ya. Harus ke Disdukcapil ya, dengan segala perlengkapan identitas, KK, KTP dan segala macamnya. Tapi pendengar, mudah-mudahan ya, ketika dengan sistem yang juga cukup canggih saat ini, semua data itu tidak akan ada pemalsuan atau juga tetap tetap identitas yang benar-benar asli dan juga original. Berbicara soal original nih ya, setiap orang pasti memiliki data yang juga identik. Salah satunya adalah dengan menggunakan sidik jari. Ketika kita mengurus ijazah juga ada cap tiga jari yang juga sebagai pengabsahan kalau itu memang merupakan identitas sang pemilik gitu kan ya. Nih, tahukah Anda pendengar, bicara soal sidik jari adalah merupakan salah satu identitas biologis yang juga paling unik dan dimiliki setiap manusia. Meskipun miliaran orang hidup di dunia, hingga kini belum pernah ditemukan ada dua individu yang memiliki pola sidik jari yang juga benar-benar identik. Bahkan anak kembar identik yang memiliki DNA sama pun memiliki sidik jari yang juga berbeda. Nah, keunikan inilah yang membuat sidik jari bisa dimanfaatkan sebagai sistem identifikasi dalam berbagai bidang, mulai dari perbankan, administrasi kependudukan, hingga penyelidikan forensik. Nah, pembentukan sidik jari ini dimulai ketika bayi masih berada dalam kandungan ya. Dan pada masa perkembangan janin, maka lapisan kulit luar serta epidermis dari lapisan kulit dalam mengalami proses pertumbuhan dan saling berinteraksi. Tahukah Anda pendengar, di antara kedua lapisan itu juga kemudian terbentuk pola tonjolan kulit yang juga dikenal dengan frictum rictis atau juga garis-garis sidik jari. Maka juga gen yang membawa instruksi biologis ini mengatur bagaimana kulit bisa berkembang selama masa pertumbuhan janin. Jadi memang berbagai faktor juga seperti tekanan cairan ketuban pada saat bayi di dalam kandungan, kecepatan pertumbuhan jaringan ini juga berpengaruh ya dalam penciptaan variasi yang sangat kecil, tetapi juga berdampak terhadap pola akhir sidik jari. Wah, memang luar biasa ya ciptaan Tuhan ya. Ketika sidik jari pun memang sudah dibuat dari awal pembentukan janin yang ada di dalam tubuh seorang ibu gitu, sampai dipikirkan sejauh itu ya. Oke, baik, mudah-mudahan apapun yang juga lagi diurus nih administrasinya, mudah-mudahan lancar dan juga nantinya menjadi kelengkapan identitas yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, informasi kali ini dari Direktur Utama PT Jasara Harja yang juga mengungkapkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara nasional masih berada pada angka 46,28%. Jadi kondisi itu juga menjadi tantangan besar ya dalam upaya peningkatan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah. Pernyataan itu juga disampaikan Awaludin dalam rapat koordinasi nasional atau Rakornas Samsa tahun 2026 yang juga berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung. Dan juga hingga Juni 2026 tercatat sekitar 51,9 juta kendaraan yang telah memasuki masa jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB. Jadi dari jumlah tersebut baru sekitar 24 juta kendaraan yang telah memenuhi kewajibannya, sementara 27 juta kendaraan masih belum membayar pajak. Ini cukup banyak ya angkanya ya pendengar. Tapi disebutkan juga tingginya jumlah kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak itu menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan. Dan juga penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan pendekatan berbasis data agar strategi yang diterapkan lebih tepat sasaran. Dan juga ditekankan pentingnya peningkatan sinergi tiga pilar Samsat Nasional, yaitu pemerintah daerah, Korlantas Polri, dan PT Jasara Harja. Kolaborasi itu juga diharapkan bisa berkembang menjadi forum orkestrasi berbasis data yang mampu menghasilkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Thank you.

0: Itu suara apa ya, Kak? Eh, gempa ya, Kak? Ayo kita cepat keluar, Kak, dari rumah. Ayo, Kak, buruan.
1: Is, apa sih, Dek? Udah loh, santai aja. Lagian kan cuma gempa kecil kok. Apa sih yang mau ditakutin?
2: Gempa kecil yang terjadi berulang bisa menjadi peringatan alami dari pergerakan lempeng bumi. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diwaspadai. Mulai dari sekarang, periksa kondisi bangunan, kenali jalur evakuasi, dan pastikan seluruh anggota keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Karena kesiapan hari ini menyelamatkan esok hari.

Ya, gula aren dikenal sebagai minuman tradisional yang berasal dari nira pohon aren. Sejak zaman dulu, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia telah memanfaatkan pohon aren sebagai sumber kehidupan. Nira yang disadap dari batang pohon aren kemudian diolah secara sederhana, disaring, dan disajikan segar sebagai gula aren. Awalnya, gula aren hanya dikonsumsi oleh para petani untuk menghilangkan dahaga setelah bekerja di ladang. Tapi seiring waktu, minuman ini menjadi bagian dari budaya lokal dan sering disajikan dalam acara adat maupun pertemuan keluarga. Rasanya yang manis alami dan menyegarkan menjadikan gula aren tetap lestari hingga sekarang sebagai warisan kuliner tradisional Nusantara.

Lapangan kerja yang berkualitas menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesempatan kerja yang layak tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga membuka ruang bagi setiap individu untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan produktivitas, dan meraih masa depan yang lebih baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pun melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan penguasaan teknologi menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja yang terus berkembang. Di sisi lain, dukungan terhadap kewirausahaan, industri kreatif, serta investasi yang menciptakan lapangan kerja turut memperluas peluang bagi masyarakat untuk bekerja dan berkarya. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi fondasi dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan juga berdaya saing. Mari terus meningkatkan kompetensi, mengembangkan potensi diri, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, kita bersama membangun keluarga yang sejahtera.

0: Apa yang hilang jika seluruh internet di dunia hari ini tiba-tiba terhapus? Mungkin itulah yang dirasakan peradaban manusia saat perpustakaan Alexandria musnah.
1: Dahulu, perpustakaan ini adalah pusat pengetahuan dunia di Mesir, menyimpan ribuan gulungan naskah dari matematika hingga astronomi. Sayangnya, serangkaian kebakaran dan konflik menghancurkannya hingga tak bersisa.
0: Para sejarawan percaya, jika perpustakaan itu tidak hancur, mungkin teknologi manusia saat ini sudah maju 1000 tahun lebih awal.
1: Buku adalah jendela dunia, dan sejarah adalah kuncinya. Tetaplah membaca, tetaplah belajar.
2: Pendengar, tahukah Anda, salah satu kopi termahal di dunia ternyata berasal dari Indonesia. Kopi itu dikenal dengan nama kopi luwak. Keunikannya bukan hanya pada rasa, tetapi juga pada proses alaminya yang tidak biasa. Kopi luwak berawal dari kebiasaan seekor hewan bernama luwak atau musang kelapa yang gemar memakan buah kopi yang sudah matang sempurna. Namun luwak hanya mencerna daging buahnya saja. Biji kopi yang keras tidak tercerna dan keluar bersama kotorannya. Dari sinilah proses unik dimulai. Biji kopi tersebut kemudian dikumpulkan, dibersihkan, dan diolah secara khusus. Menariknya, enzim alami dalam sistem pencernaan luwak menyebabkan fermentasi yang mengurangi rasa pahit dan juga menghasilkan aroma yang lebih lembut serta khas. Inilah yang membuat kopi luwak memiliki cita rasa berbeda dibandingkan kopi lainnya. Pendengar, sejarah kopi luwak sendiri bermula pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Saat itu, para petani pribumi dilarang menikmati kopi dari perkebunan. Mereka kemudian memanfaatkan biji kopi yang ditemukan dari sisa makanan luwak. Tanpa disangka, kopi tersebut justru memiliki rasa yang istimewa. Dari kebiasaan sederhana itulah, kopi luwak kini dikenal hingga ke mancanegara sebagai salah satu kopi yang paling unik di dunia.

Pendengar, tahukah Anda, layanan 110 Polri hadir sebagai layanan darurat yang siap membantu masyarakat selama 24 jam. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan tindak kriminal, kecelakaan, gangguan keamanan, maupun keadaan darurat lainnya yang memerlukan penanganan kepolisian. Agar layanan ini tetap optimal, mari gunakan layanan 110 secara bijak dan bertanggung jawab. Hindari panggilan iseng, laporan palsu, dan penyalahgunaan layanan, karena tindakan tersebut dapat menghambat petugas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saat menyampaikan laporan, berikan informasi yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebutkan lokasi kejadian, waktu, serta kronologi secara singkat agar petugas dapat merespon secara cepat dan tepat. Keamanan dan keandalan layanan 110 Polri merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan

0: Dulu nulis itu ribet banget, harus celup tinta, lalu nunggu kering biar nggak belepotan. Sampai akhirnya muncul Laszlo Biro, seorang jurnalis asal Hungaria, dan sebenarnya dia capek melihat kertas beritanya kotor karena tinta air.
1: Suatu hari, dia melihat anak-anak main kelereng melewati genangan air dan meninggalkan jejak basah yang rapi di tanah kering. Dia berpikir, gimana kalau di ujung pena dikasih bulat kecil seperti kelereng? Itulah lahirnya ballpoint atau pulpen yang kita pakai sekarang. Penemuan sederhana yang mengubah cara dunia mencatat sejarah. Nah, sudahkah kamu menulis sesuatu yang hebat hari ini?
2: Puluhan rumah rusak akibat terjangan angin puting beliung.
3: Video yang direkam warga ini memperlihatkan.
4: Ih, serem banget ya. Anginnya cuma sebentar, tapi kok atapnya bisa terbang ya?
5: Iya, itu tuh karena puting beliung, bukan anginnya yang lama, tapi kecepatannya yang sangat kuat.
4: Oh, jadi itu bukan badai besar ya?
5: Bukan, itu namanya angin puting beliung. Memang sering datangnya singkat, tapi ya gitu, daya rusaknya cukup tinggi.
6: Banyak orang mengira angin puting beliung datang tiba-tiba tanpa tanda. Padahal alam hampir selalu memberi peringatan lebih dulu. Udara terasa panas dan pengap, awan gelap menggumpal rendah, lalu angin berputar cepat dalam waktu singkat, seringkali hanya beberapa menit. Yang jarang diketahui, angin puting beliung bukan angin besar yang lama, melainkan angin kecil yang sangat kuat dan merusak karena kecepatannya yang ekstrim. Sering dianggap angin lewat biasa. Padahal dampaknya bisa merobohkan rumah, menumbangkan pohon, dan melukai warga. Angin puting beliung tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa diminimalkan. Perkuat atap rumah, pangkas pohon tinggi di sekitar pemukiman, dan segera berlindung saat tanda-tanda muncul. Karena bencana tidak selalu datang lama, kadang ia hanya datang sebentar, namun meninggalkan dampak yang besar.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
3: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
2: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
3: buat apa?
2: Ayo, ya, salah mau story gitu loh.
3: Jangan dong.
2: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
3: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
2: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
4: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau juga TMMD ke-129 Kodim 0410 Kota Bandar Lampung resmi dibuka di lapangan sepak bola Pinang Jaya, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Program TMMD ke-129 Kodim 0410 Kota Bandar Lampung resmi dibuka di lapangan sepak bola Pinang Jaya, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung kemarin. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di tingkat kelurahan. Komandan Kodim 0410 Kota Bandar Lampung, Kolonel Armet Roni Hermawan, selaku dan Satgas menyampaikan bahwa TMMD ke-129 di Bandar Lampung memiliki sejumlah sasaran strategis baik fisik maupun non-fisik. Sasaran fisik meliputi pembangunan rabat beton sepanjang 600 meter di beberapa titik, pembangunan drainase 460 meter, talut 110 meter, gorong-gorong, serta renovasi musholah Baitul Saudah. Selain itu, program unggulan Kasat juga menjadi perhatian utama, diantaranya pembangunan 5 unit sumur bor, rehabilitasi 6 unit rumah tidak layak huni, serta pembuatan 7 unit MCK.
2: Tentunya kegiatan TMMD ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur. Jadi disampaikan oleh Pak Sedan tadi, bisa untuk meningkatkan ekonomi, mempercepat distribusi, dan meningkatkan kualitas kehidupan yang ada di kelurahan Pinang Jaya. Selain itu juga kita juga memiliki tujuan, yaitu yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Nah, di sini kita melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik. Nah, harapannya di situ terciptalah rak juang yang tangguh di wilayah Pinang Jaya ini. Karena dalam kondisi pelaksanaan TMMD ini, harapannya masyarakat memiliki semangat nasionalisme, gotong royong, maupun hal-hal yang lain yang untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkup kelurahan ini. Apalagi ini nanti akan kita kembangkan dan kita sosialisasikan ke seluruh kelurahan yang ada di sini.
1: Kolonel Roni Hermawan menambahkan, untuk kegiatan non-fisik, TMMD ke-129 juga memberikan perhatian besar dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan warga Pinang Jaya. Berbagai layanan kesehatan gratis, termasuk pelayanan kesehatan umum, penyuluhan gizi dan pencegahan stunting, serta program KB kesehatan yang menjadi sasaran non-fisik unggulan. Selain itu, untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, Kodim 0410 juga memberikan paket sembako secara gratis pada warga yang membutuhkan. Program ini merupakan wujud kepedulian TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara prajurit dan warga. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kejaksaan Tinggi Lampung dan juga jajaran bersama pemerintah daerah setempat terus melakukan pemantauan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar pelaksananya sesuai dengan aturan. Berikut laporan Gali Prihantoro.
3: Kejaksaan Tinggi Lampung dan jajaran bersama pemerintah daerah setempat terus melakukan pemantauan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Terbaru, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung bersama Bupati Tanggamus dan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus melakukan monitoring di 3 titik, yakni SD Negeri 1 Waijaha, Dapur SPBG Sukajadi Pugung, dan MA Al-Falah, Pekon Gunung Kasih, Kecamatan Pugung. Dalam tinjauannya, Kejati Lampung beserta jajaran tidak hanya memantau tata kelola administrasinya, tim terjun membaur bersama siswa-siswi, mengecek higienitas di lokasi Dapur SPBG, PG menakar porsi hingga ikut mencoba dan mencicipi langsung hidangan yang disajikan. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo mengatakan, langkah ini dilakukan demi memberikan jaminan bahwa kelayakan gizi, rasa dan kualitas makanan yang diterima anak-anak pelajar telah sesuai dengan aturan teknis serta ketetapan harga yang berlaku.
4: Saya Pak Kajati datang memang sengaja ingin melihat kalian semuanya, ketemu kalian semuanya, dan kita sama-sama nyicipin makanannya. Mengapa? Kalau ada yang gak enak, ada yang gak bagus, langsung kita komplain sama-sama. Karena itu uang kalian. Ini uang orang tua kalian. Manfaatkan untuk kesehatan kalian, untuk tenaga kalian, supaya belajarnya tambah top semuanya. Jangan ragu, bilang ke bu guru, bilang ke bu kepala sekolah, kalau ada masalah dengan makanan, laporkan.
3: Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal juga menyatakan bahwa pengawasan terhadap program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh

0: oleh para penerima. Mirja juga menginstruksikan pemerintah kabupaten kota untuk memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri di masing-masing daerah dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
1: Kita secara bersama-sama ngajak seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi dapur MBG dan distribusi sampai dengan lauk pauknya. Kita keliling di SD, di SLD, sama di SLA tadi.
0: Selain memastikan operasional berjalan mulus, kehadiran Korps Adiaksa dalam pemantauan program MBG juga bertujuan merumuskan terobosan dan solusi atas dinamika di lapangan. Saat ini, Kejaksaan tengah mengawal dua target inovasi strategis. Pertama, penyaluran makanan utuh, dan kedua, pemberdayaan ekonomi lokal. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedegara Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waikanan mempercepat proses dari progres koperasi Desa Merah Putih atau KDMP guna meningkatkan perekonomian kampung. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Arianto.
3: Masyarakat Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung menunjukkan semangat luar biasa dalam mempercepat pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Dengan sistem gotong royong, warga bahu-membahu memastikan target peresmian pada 31 Januari 2020. Mendatang dapat tercapai. Camat Negeri Agung Happy Haryanto kepada RRI menjelaskan gerai KDMP Kampung Bandar Dalam merupakan salah satu titik krusial yang akan diresmikan pada tahap pertama. Acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh Bupati Waikanan dan Dim serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Antusiasme yang tinggi dari masyarakat di bawah arahan Kepala Kampung Bandar Dalam. Warga bergerak melakukan gotong royong secara bertahap. Tujuannya jelas yakni mempercepat proses pembangunan agar bisa rampung total pada H-3 sebelum acara puncak dimulai. Pembangunan gerai ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi warga setempat melalui wadah koperasi. Oleh karena itu, percepatan fisik bangunan menjadi prioritas utama pihak kecamatan dan kampung saat ini. Selain fokus pada fisik bangunan, panitia peresmian juga mulai mematangkan rangkaian acara seremonial. Happy menambahkan prosesi peresmian nantinya akan dibuat meriah sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras warga. Dijelaskan Happy, persiapan sudah masuk ke tahap final mulai dari penyambutan dengan tarian adat tradisional hingga atraksi smoke bomb atau bom asap dan kembang api untuk memeriahkan suasana. Pihaknya ingin peresmian tersebut menjadi momentum kebangkitan ekonomi desa yang berkesan bagi seluruh pihak.
4: Percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung berlomba bersama masyarakat bahu-membahu untuk target peresmian tanggal 31 Januari yang akan datang. Gerai koperasi Merah Putih Kampung Bandar Dalam merupakan salah satu yang akan dibuka diresmikan pada tahap pertama tanggal 31. Insya Allah Ibu Bupati, Bapak Dandim dan perangkat-perangkat lain akan menghadiri acara tersebut. Untuk itu Kepala Kampung Bandar Dalam menggerakkan warganya untuk bergotong royong secara bertahap untuk mempercepat progres daripada pelaksanaan pembangunan tersebut yang insya Allah akan selesai H-3 sebelum acara dimulai. Adapun persiapan-persiapan, Kepala Kampung Bandar Dalam juga telah menyiapkan untuk upacara pembukaan sekaligus peresmian yang berupa tari-tarian, bom asap, kembang api untuk memeriahkan acara tersebut. Penari anak-anak SMA Negeri 1 Negeri Agung telah berlatih untuk menyambut Ibu Bupati dan Bapak Dangdip, Bapak Korem ataupun dari Pangdam Raden Intan.
3: Saat ini progres pembangunan terus dipantau secara intensif untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski dalam tempo pengerjaan yang cepat. Dia mengapresiasi sinergi antara pemerintah kampung dan masyarakat yang menjadi kunci suksesnya persiapan tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produksi pertanian sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan. Berikut laporan Siti Triani.
5: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Komoditas seperti padi, jagung, dan singkong selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat sekaligus pemasok kebutuhan pangan di berbagai daerah di Indonesia. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan saat ini menyumbang sekitar 28% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Lampung. Selain itu, sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah meyakini peningkatan hasil produksi akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Mirza juga menegaskan Lampung selama ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, termasuk untuk wilayah Sumatera, Jawa, hingga DKI Jakarta. Menurutnya, kekuatan sektor pertanian Lampung harus dijaga melalui tata kelola, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern.
6: Ketika produktivitas kita naik, makin banyak yang dimasukkan kita masih makan, yang nggak ada padi, yang nggak ada jagung, makin banyak ayam-ayam kita bisa produksi, makin banyak pakan-pakan kita bisa produksi, dan yang paling penting, makin murah. Karena produktivitas yang tidak tinggi, maka harganya kita akan jadi lebih murah. Kalau kita sama aja pendapatannya naik. Ketika murah, konsumsi protein akan naik, konsumsi makanan akan naik, stabil, ekonomi akan stabil. Maka yang kita lakukan sekarang adalah pemerintah terutama, kita harus berkolaborasi, harus berkoordinasi, harus terintegrasi untuk sama-sama punya keinginan yang sama. Kita harus meningkatkan produktivitas.
5: Pemerintah Provinsi Lampung kini terus mendorong penguatan ekonomi pedesaan melalui perlindungan harga hasil panen serta peningkatan kualitas produksi pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan produktivitas pangan secara berkelanjutan agar Provinsi Lampung tetap menjadi salah satu penyangga utama kebutuhan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama libur sekolah terus meningkat. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat telah melayani 87.762 pelanggan pada perjalanan kereta api Raja Basa dan kereta api Kuala Stabas sepanjang periode libur sekolah 20 Juni hingga 12 Juli 2026. Berikut laporan masyarakat.
7: Selama periode tersebut, Divisi 4 Tanjung Karang mencatat melayani lebih dari 87.000 penumpang yang menggunakan KA Raja Basa.
8: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa libur sekolah semester genap atau libur kenaikan sekolah tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung pada 20 Juni hingga 12 Juli 2026. Selama periode tersebut, KAI Divisi 4 Tanjung Karang telah melayani 87.762 pelanggan pada perjalanan kereta api Raja Basa relasi Tanjung Karang Kertapati PP dan kereta api Kuala Stabas relasi Tanjung Karang Batu Raja PP. Tingginya volume pelanggan tersebut menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi moda transportasi pilihan masyarakat untuk mengisi masa liburan bersama keluarga, berkunjung ke sanak saudara, maupun melakukan berbagai aktivitas lainnya. Selain menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu, kereta api juga menjadi alternatif transportasi yang efisien di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat selama musim liburan. Manajer Humas PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang Azhar Zaki Azhari mengatakan bahwa tingginya jumlah pelanggan selama periode libur sekolah merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang terus ditingkatkan oleh KAI. Selama periode tersebut, KAI memastikan seluruh perjalanan kereta api berjalan dengan aman dan lancar melalui kesiapan sarana dan prasarana, pemeriksaan rutin rangkaian kereta, pengawasan operasional perjalanan, serta kesiapan petugas pelayanan di stasiun maupun di atas kereta. Di sisi pelayanan, KAI juga terus meningkatkan kenyamanan pelanggan melalui kebersihan stasiun dan kereta, kemudahan pemesanan tiket melalui aplikasi akses by KAI, serta kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.
7: PT KAI Divisi 4 Tanjung Karang mencatat tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api pada masa libur sekolah semester genap atau libur kenaikan kelas tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung pada 20 Juni hingga 12 Juli 2026. Selama periode tersebut, Divisi 4 Tanjung Karang mencatat melayani lebih dari 87.000 penumpang yang menggunakan KA Raja Basa dan KA Kuala Stabas.
8: KAI Divisi 4 Tanjung Karang juga mengapresiasi seluruh pelanggan yang telah mematuhi aturan selama perjalanan serta menghimbau masyarakat untuk terus mengutamakan keselamatan dengan tidak melakukan aktivitas di jalur rel maupun melintasi perlintasan sebidang secara sembarangan. Melalui berbagai peningkatan pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan, KAI Divisi 4 Tanjung Karang optimis transportasi kereta api akan terus menjadi pilihan utama masyarakat dalam mendukung mobilitas yang selamat, aman, nyaman, tepat waktu, dan ramah lingkungan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pesawaran hingga kini belum menjalin kerjasama resmi dengan lembaga pelatihan kerja atau LPK swasta terkait program magang ke Jepang. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Pesawaran hingga kini belum menjalin kerjasama resmi dengan lembaga pelatihan kerja swasta terkait program magang ke Jepang. Pemkab memilih bersikap hati-hati karena masih mengkaji sejumlah aspek yang dinilai penting untuk menjamin perlindungan calon peserta. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya memang pernah menerima tawaran kerjasama dari LPK yang membuka peluang magang ke Jepang. Namun setelah dipelajari, masih terdapat sejumlah poin yang belum dapat disepakati.
10: Ya memang betul, kita memang belum ada kerjasama resmi, jadi pihak pemerintah Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, kita memang belum ada kerjasama kita MOU dengan LPK swasta dalam hal pelatihan bahasa dan budaya.
11: Oke, Bang.
10: Untuk persiapan khususnya untuk ke Jepang memang kita belum ada ya. Kemarin memang kita sempat ada yang ngajak kerjasama Ki, cuman memang setelah kita pelajari ada unsur di situ tuh kan ada unsur yang memang kita tidak sepakat lah karena memang di situ masuk ada pembiayaan dan lain-lain gitu. Makanya kita agak belum kita bisa penuhi keinginan mereka itu di emang ada yang pernah nawarkan.
9: Menurutnya selain persoalan biaya, pemerintah daerah juga harus memastikan kepastian keberangkatan, perlindungan hukum hingga jaminan bagi peserta selama mengikuti program di luar negeri. Ia menjelaskan Pemkab Pesawaran telah menjalin komunikasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun pembahasan yang dilakukan masih berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia, bukan program agama.
10: Kenapa ada beberapa item yang belum kita bisa sepakati? Karena terkait ada tetap ada kos yang mesti dikeluarkan oleh masyarakat. Ini yang kita jadi poin yang kita belum bisa kita sepakati. Ya, jadi kedua, memang kita sadari terkait dengan itu kan adanya mesti ada pelatihan bahasa dan lain-lain kan, ada syaratnya terkait dengan dan ini magang Ki, bukan kerja Ki. Iya kan? Yang mereka tawarkan itu kan bahwa anak-anak kita ini kan bukan bekerja di Jepang tapi magang, dalam proses magang.
9: Ia menegaskan sebelum menjalin kerjasama dengan LPK, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh mekanisme telah memenuhi ketentuan sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan selama mengikuti program magang di Jepang. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas PMK Waikanan menyatakan bahwa transformasi posyandu saat ini digarakkan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan dasar langsung ke tingkat kampung. Perubahan itu mengintegrasikan berbagai layanan masyarakat, mulai dari operasional PAUD dan juga perpustakaan hingga ketentraman umum. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
12: Posyandu di kampung kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan dasar. Pelaksanaan posyandu diperluas melalui 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM sesuai ketentuan terbaru. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Kelembagaan Rustam Hadi Sujirwo kepada RRI mengatakan perubahan tersebut mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2024. Regulasi itu memperluas peran posyandu dalam pelayanan masyarakat. Menurutnya, sebelumnya posyandu identik dengan pelayanan bagi ibu hamil, balita, dan anak. Kini posyandu menjadi wadah pelayanan lintas sektor di tingkat kampung. 6 bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Setiap bidang memiliki ruang lingkup pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
13: Ini juga yang perubahan besarnya tentang posyandu ini. Sebelumnya kan posyandu itu tugasnya terkait pelayanan kesehatan dasar sesuai kewenangan di kampung. Dan identik dengan ibu-ibu. Karya melayani ibu hamil, dan balita. Nah, posyandu yang berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024 ini, dia dilaksanakan berdasarkan 6 SPM, 6 pelayanan minimal atau 6 bidang. Di sini ada bidang pendidikan, di mana di situ ada PAUD, ada perpustakaan kampung. Nah, itu masuk di ranahnya posyandu bidang pendidikan. Kemudian ada posyandu bidang kesehatan, ya. Ini yang sudah berjalan selama ini kan, dan itu terkait kesehatan dasar. Kemudian ada posyandu bidang pekerjaan umum, ada posyandu bidang perumahan rakyat, ada posyandu bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Nah, Linmas ini masuk di posyandu, salah bidang di posyandu. Kemudian ada bidang sosial.
12: Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bidang pendidikan mencakup pelayanan seperti PAUD dan perpustakaan kampung. Sementara bidang kesehatan tetap menjalankan pelayanan dasar selama ini telah berlangsung. Pihaknya berharap perluasan fungsi posyandu mampu meningkatkan kualitas pelayanan dasar di kampung. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara lebih terpadu dan menyeluruh. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendekara Kesatuan Pengelolaan Hutan atau juga KPH Bukit Punggur mensosialisasikan program perhutanan sosial kepada masyarakat Kampung Tanjung Kurung Lama, Kecamatan Kasui. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas akses legal pengelolaan hutan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
11: Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan potensi hasil hutan secara berkelanjutan sekaligus.
14: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Bukit Punggur menyosialisasikan program perhutanan sosial kepada masyarakat Kampung Tanjung Kurung Lama, Kecamatan Kasui. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Kampung setempat dan diikuti ratusan warga beserta pihak pemerintah kampung. Kepala KPH Bukit Punggur Ronald Panjaitan mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akses legal pengelolaan kawasan hutan secara lestari. Ia menilai, program ini dapat membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang legal dan berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan perhutanan sosial merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat tanpa mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan potensi hasil hutan secara produktif dan tetap menjaga kelestariannya.
11: Dalam kesempatan tersebut, kami menyampaikan berbagai informasi mengenai kebijakan perhutanan sosial, mulai dari tujuan program, persyaratan pengajuan, hak dan kewajiban kelompok pengelola, hingga peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kawasan hutan yang legal, lestari, dan produktif. Kami juga menjelaskan bahwa program perhutanan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat secara sah dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian hutan. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan potensi hasil hutan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan taraf perekonomian keluarga.
14: Lebih lanjut, ia berharap sosialisasi ini mendorong terbentuknya kelompok perhutanan sosial di Kampung Tanjung Kurung Lama. Kolaborasi antar pemerintah daerah, pemerintah kampung, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
2: Pendekar Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Lampung diminta fokus pembinaan atlet padel dalam menghadapi babak kualifikasi TBK PON ke 2027 dan PON 2028. Usai dikukuhkan dan juga dilantik pengurus besar PBPI Pusat. Berikut laporan M. Priyambudi.
17: Karena tahap awal ini kan belum, bahkan di Porprov juga belum kita pertandingkan karena memang belum memenuhi kepengurusan di kabupaten kota. Itu yang nanti kita akan dorong sehingga cabur ini.
18: KONI Lampung mendorong pengurus Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Lampung yang baru dilantik agar segera memperkuat pembinaan atlet menghadapi babak kualifikasi atau BK PON tahun 2027 dan PON tahun 2028. Hal tersebut disampaikan usai pengukuhan dan pelantikan pengurus PBPI Lampung masa bakti 2025 hingga 2029 di Balai Keraton Komplek Gubernur Lampung Rabu kemarin. Ketua KONI Lampung Topik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, padel menjadi salah satu cabang olahraga dengan perkembangan tercepat di Lampung. Selain jumlah lapangan yang terus bertambah, olahraga tersebut juga resmi akan dipertandingkan pada PON tahun 2028, sehingga pembinaan atlet harus segera dipersiapkan.
17: PBPI salah satu cabur yang akan mulai dipertandingkan di PON 2028. Karenanya kita mendorong agar pengurus yang baru dilantik ini segera menyiapkan atletnya, mempersiapkan atletnya untuk bisa nanti pertama lolos di BK PON tahun 2027 dan juga kita harapkan bisa juga nanti memberikan hasil yang terbaik untuk Lampung di 2028 ya. Dan juga kita menunjang program-program yang disampaikan oleh pengurus pusat tadi untuk Lampung bisa jadi tuan rumah untuk kegiatan-kegiatan regional maupun nasional.
18: Lebih lanjut ia menjelaskan, PBPI Lampung harus mempercepat pembentukan kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota. Langkah tersebut dinilai penting agar padel dapat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung. Menurutnya, selain fokus pada pembinaan atlet, KONE Lampung juga mendukung upaya PBPI menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan regional maupun nasional sebagai bagian dari pengembangan prestasi dan promosi olahraga padel di daerah. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Bu, doain ya, minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
3: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet, loh?
2: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
3: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Selamat siang pendengar, kembali di acara 100% Indonesia. Untuk Anda juga yang bergabung, silakan ya di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-709. Hai, apa kabar? Ini untuk Anda semua yang lagi beraktivitas dan juga lagi mencari informasi untuk yang akan bekerja di satu tempat dan memiliki lingkungan baru, yang baru saja lulus wisuda ya, dan juga mencari satu pekerjaan atau juga jobdesk yang juga sesuai dengan jurusan kuliahnya. Didoakan semoga nantinya cepat bertemu. Ibarat kalau kayak pekerjaan itu ibarat jodoh ya, kayak harus cocok-cocokan gitu. Nah, tapi kalau Anda yang juga pernah mendengar kata istilah pengen mengikuti alur aja deh, atau juga pengen jadi batu loncatan aja. Nah, kata-kata batu loncatan itu juga sebenarnya menjadi satu pengalaman ya, yang juga memang harus dijalani biar tahu nih, aduh gini nih rasanya, ada pahit manisnya pekerjaan yang mungkin belum sesuai dengan bidangnya. Ketika nanti baru menemukan pekerjaan yang pas, itu ibarat jodoh, harus diketemukan dulu dengan yang salah-salah, nanti pada akhirnya baru diketemukan dengan sesuatu yang tepat dan juga sesuai dengan alurnya, sesuai dengan jurusannya mungkin, atau yang jurusannya tuh berbeda dengan pekerjaannya sekarang. Itu ibarat kata jodoh ya, gak akan kemana gitu ya. Baik pendengar, selamat siang untuk Amina, apa kabar? Amina yang ada di Pesawaran, mau request lagunya Firza Terbaik, puterin ya buat Viranya, semangat siarannya, oke. Oke, nanti akan kita puterin. Ada Dani di WH5, apa kabar Dani? Batas Senja menceritakanmu, puterin ya Kak Fira, playlistnya nanti di dengerin ya. Oke, baik. Buat Dani juga semangat. Ini Kota Bandung Lampung hari ini panas banget cuacanya. Ya sudah, tetap semangat ya. Kita akan dengarkan dulu Adian Khalif dengan judul lagunya Menawan.

0: nanti pas bunga kesayangan mama pulang. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Pendengar, tahukah Anda Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan baru saja menekankan pentingnya transformasi digital dan juga integrasi data dalam meningkatkan kualitas pelayanan SAMSAT secara optimal dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal itu juga disampaikan saat mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mediajadi Zausal pada saat rapat pembukaan koordinasi nasional atau Rakornas SAMSAT tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel. Marindo juga mengatakan pengelolaan SAMSAT ke depannya harus mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang juga semakin cepat, mudah, dan juga efisien. Karena menurutnya, keberhasilan pelayanan juga tidak lagi ditentukan oleh besarnya kewenangan masing-masing institusi, melainkan oleh kuatnya sinergi antar lembaga. Ditegaskan juga kemampuan membangun sinergi operasional, mengintegrasikan data dan juga layanan, serta menghadirkan pelayanan publik ini mudah diakses menjadi kunci keberhasilan SAMSAT di masa mendatang. Jadi kolaborasi itu juga dinilai akan memperkuat efektivitas pelayanan sekaligus juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi memang data kependudukan dan juga perpajakan hingga data kecelakaan lalu lintas akan terintegrasi ya, dan juga menjadi penyusunan kebijakan yang lebih akurat, tepat sasaran, dan juga berbasis dengan data.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Lamunanku dan Umli Karwana pendengar sudah mengantarkan kita di pukul 14 lebihnya 18 menit ya waktu Indonesia Barat. Semoga hari ini juga membawa semangat yang baru untuk Anda yang lagi beraktivitas dimanapun berada. Dan langit kota Bandar Lampung hari ini tuh cerah banget. Mataharinya tuh begitu terik gitu ya, terasa menyelimuti hampir seluruh penjuru kota Bandar Lampung. Gimana di daerah Anda pendengar, apakah sudah turun hujan ataukah memang masih panas gitu ya? Nah, untuk Anda yang sedang berkendara, bekerja di luar ruangan gitu ya, menikmati waktu bersama keluarga juga jangan sampai lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Perbanyak minum air putih kali ini ya. Ini sangat penting banget di tengah gempuran cuaca dan juga udara yang panas ya. Sempatkan istirahat agar tubuh kita tetap bugar menghadapi hangatnya cuaca. Nah, di balik langit yang juga cerah ini mungkin ada baiknya kita meluangkan sedikit waktu untuk merefleksikan diri. Sejauh mana sih hari ini tuh target yang juga sudah kita capai? Tapi gak cuma target yang kita raih ya, tapi juga jangan lupa bersyukur atas hal-hal sederhana yang kadang-kadang tuh kita seringkali tuh luput dari perhatian. Terkadang di tengah kesibukan dan juga hiruk-pikuk kehidupan kita tuh gak hanya berhenti sejenak aja nih pendengar, tapi untuk bisa menghargai setiap proses yang juga sudah kita dapatkan, di setiap kesempatan yang juga masih diberikan. Ini juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur yang juga kita raih gitu kan ya. Baik, sekarang masih menemani Anda nih bersama Vira di 100% Indonesia ya, tentunya dengan alunan lagu-lagu terbaik Indonesia di line telepon 0721 269720. Atau juga Anda ingin request lagu favorit Anda yang juga ingin didengarkan di 0811 7207909 ya. Jangan ragu untuk mengirimkan request lagu yang juga seperti teman kita nih. Hai, ada Ibu Maisaroh yang ada di Pesawaran. Apa kabar Ibu? Ini merequest lagunya Fabio Acer, Tanpa Rasa Bersalah, Putri Nia Kavira. Oke, terima kasih. Terus juga ada Nanda, apa kabar? Nanda yang ada di Jalan Pramuka, merequest lagunya Marcel, Kita Sama Kita Manusia. Oke, baik. Jangan lupa Putri Nia Vira, jangan lupa ya. Jangan lupanya sampai 3 kali loh dia nulisnya. Oke, baik, nanti akan kita puterin ya satu persatu. Tapi kita akan dengerin dulu lagu Fabio Acer, Tanpa Rasa Bersalah, kami hadirkan untuk Anda.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Bernadia, untungnya hidup harus tetap berjalan. Spesial untuk Anda pendengar yang juga terus mendengarkan siaran kami di 100% Indonesia.

Selamat siang untuk Anda yang beraktivitas sambil menikmati waktu bersama keluarga tercinta ya. Hari ini tuh memang cuaca Kota Bandar Lampung cukup terik. Jangan lupa juga untuk minum air putih yang banyak. Tapi ketika Anda mulai pilih minuman yang juga berwarna seperti jus jeruk gitu kan ya, atau juga jus yang juga berasal dari buah asli, ini adalah salah satu pilihan yang juga menjadi alternatif selain minum vitamin dan juga suplemen. Ya harusnya benar-benar fresh, adem, dan kayaknya enak banget bikin tenggorokan tuh jadi lega gitu ya. Baik, asal jangan yang berwarna dan juga memiliki kandungan apa ya, mungkin zat pengawet ya, karena itu nggak baik buat kesehatan kita ya. Baik, untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini silakan di line telepon 0721 269 720, atau juga masih di line WhatsApp kita di 0811 7207 909. Hai, ada Riana, apa kabar di Kemiling? Merequest lagunya Dikta dengan judul lagunya Setia. Terima kasih Kak Fira, makasih juga. Ada Ria, apa kabar? Angin Rindu request ya dari Roni Parulian, puterin Kak Fira. Terima kasih udah bacain. Baik, ini kebetulan udah kita playlist nih untuk Roni, tapi untuk yang Dikta nanti kita cari dulu ya. Spesial untuk Anda pendengar, Roni Parulian, Angin Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar sekian 100% Indonesia, semoga juga apa yang Anda sampaikan tadi requestnya ya sudah terbaca, dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat membuat Anda terhibur dan beraktivitas di siang hari ini ya. Tetaplah bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Dan sekarang saatnya Viral harus undur pamit dari pendengaran Anda, karena nanti di day part ketiga akan ada Dian yang menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan siaran berjaringan nasional bersama program Satu Jakarta. Tetaplah bersama kami di hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Roli Hutahayan. Dua gol yang dicetak tim nasional Argentina pada menit-menit terakhir pertandingan mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stasiun Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di bawah babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85, dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia edisi beruntun. Di partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan langsung di Stadion MetLife, New Jersey pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat atau Senin di tanggal 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda, tari baris bendega di desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap identitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda

0: tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
1: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
2: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
2: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, yang itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
2: Kalau peran generasi generasi muda di Desa Cemagi. Tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Munggu sudah terkenal dengan mokoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Sleman, baris Pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris Mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
2: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris Mendego di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris Mendego, sudah. Saya hanya ingin itu aja, masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
0: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris Klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris Mendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya, kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Ya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarwayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: ya. Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Pak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Pak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Pak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT campuran NTT campur, dan juga Tidung
6: iya,
5: ya.
6: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu.
5: Tidung
6: jadi
5: Bulungan,
6: memang
5: ya?
6: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Pak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Pak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagi kolaborasinya tuh ada. Akan
5: seperti
6: menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya. Untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipinjak itu
5: terima. Di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
6: Iya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada Mbak, sampai hari ini. Sampai gesekan hari ini ya? Bagaimana mau gesek Mbak, ini kan berkeluarga nih,
5: keluarga semua sudah
6: kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya ini Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh gak pernah Mbak, gak pernah. Bahkan bersatu Mbak, bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak, saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini Mbak, enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ya.
6: Ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak, ya.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan adat Jepen ya,
5: Jepen nah, iya.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuahnya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu, yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung. Dan itu sangat kuat Mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai
6: saling
5: pastinya.
6: Menghargai.
5: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini,
6: ya. Palestina. Ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP, ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari sebuah, nah itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini, sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman. Ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
5: Semoga, ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
6: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Pak, dalam meningkatkan budaya, Pak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak. Bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini, dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Nunukan kita balik ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa, yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk ke perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa. Sedikit.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yermias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda.
0: Membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita. Ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek-proyek proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya, daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Prosaru yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremias Sinip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Astadita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cipta.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Petrakna awalnya. Jadi Petrakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, Kemudian ini loh, apa nama pucuk rebung itu, ini maknanya, peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan. Sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu. Dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di lab itu.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor. Karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak Rapu sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, gitu kan sih. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu datangnya asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi, dan berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kasana Melayu dari Stain Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara civitas akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Pendengar, baru saja kita mengikuti Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari Pro 1 Jakarta. Dan jangan kemana-mana tentunya, karena kami juga akan hadir kembali ke ruang dengar Anda dengan Warta Berita Belaja Sumba pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar bersama kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jambi untuk Warta Berita Belajar Sumba.
1: Pendidikan itu sudah berusaha dalam artian untuk SK-nya sudah kita buat, gitu kan, daya tampungnya sudah kita buat, zona domisili untuk sekolah itu sudah kita siapkan. Nah, tetapi kan kondisi di lapangan terkadang tuh orang tua itu tidak mau menyekolahkan anaknya di situ kan karena ada beberapa faktor. Jadi kita tidak bisa istilahnya menekan.
2: Nah, prediksi dari BMKG untuk bulan Juli itu termasuk dalam puncak musim kemarau. Nah, jadi di Bengkulu itu puncak musim kemaraunya itu ada di bulan Juli sehingga Agustus tahun 2026 itu tahun ini. Nah, ya, tapi tidak merapati untuk yang beberapa daerah dan juga musim kemaraunya pun diprediksi juga masih akan berlangsung sampai di bulan September Oktober.
3: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 16 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya, Adi Putra Umar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

TPPKK Kota Palembang mendistribusikan pemberian makanan tambahan PMT kepada ibu hamil berisiko stunting. Laporan Erlin Vertesa RRI Palembang.

0: Gizi ibu hamil menjadi fokus utama dalam strategi pencegahan stunting di Kota Palembang. Karena itu, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil beresiko stunting diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan.
1: Ini merupakan salah satu program dari Kementerian Palembang, ya, khususnya untuk tujuannya adalah untuk membantu pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Jadi, kita berikan sebanyak 179 ibu hamil plus 18 orang. Dan jadi untuk di SU2 ini sebanyak 7 orang ibu hamil yang kita berupa susu dan telur bagi ibu hamil.
0: Berdasarkan data terbaru, jumlah balita stunting di Palembang menunjukkan tren penurunan. Dari 157 balita pada tahun 2025, jumlahnya turun menjadi 139 balita pada Juli 2026. Melalui berbagai program yang dijalankan, TPPKK Kota Palembang optimis target mewujudkan Palembang Zero Stunting dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Palembang kita menuju ke RRI, Lampung.

0: Berikut pendapat masyarakat Bandar Lampung mengenai upaya penurunan prevalensi stunting yang berhasil diimpun reporter M. Priyambudi, RRI Bandar Lampung.
1: Saya Fajar Sidik dari Bandar Lampung. Saya melihat upaya penurunan stunting memang sudah banyak dilakukan. Tapi masih ada beberapa kendala. Misalnya, masih ada orang tua yang kurang sadar pentingnya gizi anak dan jarang memanfaatkan layanan kesehatan seperti posyandu. Selain itu, harga bahan pangan bergizi juga terkadang cukup mahal, sehingga tidak semua keluarga mampu memenuhinya. Menurut saya, selain memberikan edukasi, pemerintah juga perlu memperkuat bantuan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan agar program penurunan stunting bisa lebih efektif. Terima kasih.
2: Saya Nana sebagai mahasiswa. Saya sangat mendukung adanya pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Menurut saya, program seperti pemberian makan tambahan, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, dan edukasi gizi memang sangat dibutuhkan. Jika orang tua memahami pentingnya gizi sejak masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun, tentu resiko stunting bisa berkurang. Harapan saya, program ini terus dijalankan dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa.
3: Halo, saya Kaila sebagai mahasiswa. Menurut saya, penurunan stunting ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua dan masyarakat ya. Karena orang tua itu harus lebih memperhatikan pola makan anak, terus menjaga kebersihan lingkungan, serta rutin membawa anak ke posyandu untuk memantau pertumbuhannya. Kalau semua pihak bekerja sama, saya yakin angka stunting di Indonesia ini akan semakin menurun dan anak-anak ini bisa tumbuh sehat serta memiliki masa depan yang lebih baik.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

Selanjutnya kita simak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Jambi.

0: Bi Yuslidar terkait upaya penurunan angka prevalensi stunting.
1: Langsung saja ini Ibu Yuslidar, bagaimana angka stunting sendiri di wilayah Provinsi Jambi saat ini nih Bu?
2: Baik, terima kasih Mbak Rizky. Mungkin kita bisa melihat, merujuk ke belakang bahwa tren capaian angka prevalensi stunting 3 tahun ke belakang, kita lihat pada tahun 2022 itu angka Provinsi Jambi itu sebesar 18%. Yeah. Dan menurun signifikan di tahun 2023 menjadi 13,5%. Artinya kita bisa menurunkan sebesar 4,5 poin pada tahun 2022 ke 2023. Dan pada tahun 2024, nah ini kita melihat ternyata di 2024 angka prevalensi stunting Provinsi Jambi itu menjadi 17,1%. Artinya terjadi peningkatan kalau kita bandingkan dengan tahun 2023. Tentu ada beberapa permasalahan atau kendala kenapa bisa menjadi meningkat. Salah satunya tentu ke kondisi di wilayah kabupaten kota, ada yang sudah menurun, tetapi ada juga beberapa kabupaten seperti Tebo, kemudian Tajam Timur itu angka prevalensinya masih tinggi di atas 20%. Nah, ini salah satu. Tentu nanti ada beberapa kendala-kendala lainnya terkait koordinasi koordinasi lintas sektor mungkin yang harus kita optimalkan. Dan kita secara lembaga itu kita sudah punya namanya TP3S.
1: Apa tuh?
2: Tim Pencegahan Percepatan Penurunan Stunting. Nah, ini ketuanya adalah wakil gubernur, kemudian di kabupaten kota itu ketuanya adalah wakil bupati atau wakil wali kota. Nah, harapannya dengan adanya TP3S ini, koordinasi lintas sektor dapat berjalan secara optimal. Dan ini tentu juga peran dari semua OPD kita harapkan dapat secara bersinergi dan berkolaborasi bagaimana menurunkan angka stunting yang di 2024 ini meningkat menjadi 17,1%. Begitu Mbak Rizky.
1: Iya, artinya sudah ada terbentuk TP3S ini ya Bu ya, di seluruh kabupaten kota.
2: Iya, betul, sudah ada.
1: Mungkin selain upaya pembentukan dari TP3S ini Bu, ada upaya lain dalam menurunkan prevalensi angka stunting ini di Provinsi Jambi? Karena kalau dibandingkan dengan 2023 kan kita mengalami peningkatan, namun kalau 2020 masih di bawah angka 2022 ya Bu ya?
2: Iya, ya. Kalau kita selain koordinasi lintas sektor yang tadi kita ada lembaganya atau ada forumnya yaitu TP3S, tentu kita terus melakukan yang namanya edukasi atau perubahan perilaku masyarakat.
1: Yeah.
2: Ini edukasi ini mengenai pola makan bergizi, kemudian bagaimana melakukan kebersihan lingkungan, pemeriksaan kehamilan rutin bagi ibu hamil. Nah, ini wajib kalau kita punya 6 kali ibu hamil harus melakukan pemeriksaan sampai dengan semester ketiga dalam kehamilannya. Kemudian tentu pemanfaatan layanan posyandu ini masih menjadi tantangan karena memerlukan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kemudian tentu kita juga berharap dari anak-anak gendri kita. Jadi BKKBN ini sudah perpanjangan tangan di bawah itu kita punya namanya Duta Gendri. Atau program kita ada namanya program generasi berencana. Nah, adik-adik kita Duta Gendri inilah juga menjadi perpanjangan tangan BKKBN untuk melakukan edukasi kepada remaja-remaja yang ada di Provinsi Jambi. Edukasinya tentu terkait tentang kesehatan reproduksi, kemudian ada yang namanya Triad KRR. Masih ya Triad KRR, katakan tidak. Terhadap di luar pernikahan, kemudian katakan tidak terhadap pernikahan dini, dan katakan tidak kepada nafsa.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Literasi keuangan keluarga jadi upaya cegah stunting di Kabupaten Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung, melaporkan.
1: Sehingga nanti diharapkan keluarga-keluarga yang berisiko stunting itu bisa tercegah terjadinya stunting, sebenarnya stunting baru.
2: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK memberikan edukasi literasi keuangan kepada pekerja informal dan keluarga berisiko stunting di Kabupaten Belitung. Hal ini sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mencegah munculnya kasus stunting baru. Kegiatan Bulan Literasi Keuangan Kepulauan Bangka Belitung dengan tema Keluarga Cermat Finansial, Anak Tumbuh Optimal berlangsung di Gedung Serbaguna Haji Ishak Zainuddin Pemerintah Kabupaten Belitung pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fazar Sapriyadi Santosa mengatakan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Menurut Fazar, keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan menjadi bentuk dukungan dalam pencepatan penurunan stunting. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi juga dengan meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai pengasuhan, pemenuhan gizi, dan pencegahan stunting.
1: Jadi kegiatan kita hari ini sebenarnya kerjasama dengan OJK ya. Tetapi kalau BKKBN itu kan dalam penurunan stunting ada program namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Terima kasih atas ada bantuan dari OJK. Jadi itu kerjasamanya, sehingga nanti diharapkan keluarga-keluarga yang berisiko stunting itu bisa tercegah terjadinya stunting, sebenarnya stunting baru.
2: Ia menjelaskan dukungan yang diberikan dalam program tersebut tidak hanya berupa paket makanan bergizi, tetapi juga melibatkan berbagai mitra Otoritas Jasa Keuangan melalui bantuan pembangunan jamban, rumah layak huni, hingga edukasi kepada keluarga. Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepulauan Bangka Belitung Eko Wijaya mengatakan, edukasi literasi keuangan diberikan agar masyarakat mampu mengelola keuangan keluarga secara lebih bijak. Ia mengingatkan masyarakat untuk memisahkan pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan dana yang disiapkan untuk tabungan maupun investasi.
3: Dengan pengelolaan keuangan di rumah tangga, di mana masyarakat harus paham memisahkan antara kebutuhan harian dan juga untuk investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kami edukasi tentang bahaya pinjaman ilegal yang meresahkan dan menjerat warga dan kadang-kadang bisa menyawa ada yang sampai bunuh diri.
2: Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai pinjaman online ilegal yang dapat merugikan bahkan mengganggu kondisi ekonomi keluarga. Eko meminta masyarakat menggunakan layanan pinjaman yang legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila membutuhkan pembiayaan. Karena tingkat bunga, mekanisme penagihan, serta perlindungan data pribadi telah diatur sesuai ketentuan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu memprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah di Bengkulu berlangsung hingga September. Reporter Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu memprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu termasuk Kota Bengkulu masih akan berlangsung hingga September 2026. Meski demikian, kondisi kemarau tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah dan bukan berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. PMG BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu, Pandi Primadia Pratama, mengatakan pada Juli 2026, beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu memasuki puncak musim kemarau. Namun, karakteristik kemarau di Bengkulu berbeda dengan daerah lain karena hujan masih berpotensi turun meski frekuensi dan intensitasnya masih rendah. Ia menambahkan, kondisi musim kemarau di Bengkulu juga tidak berlangsung secara seragam. Ada wilayah yang mengalami kemarau lebih dominan, sementara daerah lainnya masih berpotensi diguyur hujan akibat kondisi atmosfer yang dinamis.
2: Nah, prediksi dari BMKG untuk bulan Juli itu termasuk dalam puncak musim kemarau. Nah, jadi di Bengkulu itu puncak musim kemarau-nya itu ada di bulan Juli hingga Agustus tahun 2026 atau tahun ini. Nah, tapi tidak merata untuk yang beberapa daerah, dan juga musim kemarau-nya pun diprediksi juga masih akan berlangsung sampai di bulan September Oktober.
1: BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Meski cuaca cenderung cerah dan curah hujan menurun, potensi hujan lokal yang disertai angin kencang masih dapat muncul, terutama pada sore atau malam hari di beberapa kawasan. Selain itu, masyarakat juga diminta mengantisipasi dampak musim kemarau seperti kekurangan ketersediaan air bersih, meningkatnya suhu udara, serta potensi kebakaran lahan di wilayah yang rawan kekeringan. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar dari Bengkulu, kita beralih ke Sungai Liat.

0: TNI dan pemerintah Kabupaten Bangka membangun jalan 9 km melewati program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Desa Deniang. Berikut laporan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka bersama jajaran Kodim 0413 Bangka mulai melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 9 km melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip. Program pembangunan infrastruktur menjadi sesuatu sasaran utama TMMD ke-129 yang secara resmi telah dibuka Bupati Bangka Ferry Insani. Bupati Bangka mengatakan pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip dengan Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mempercepat pembangunan wilayah. Menurutnya, keberadaan akses jalan diharapkan mampu membuka konektivitas antar wilayah, memperpendek jarak tempuh masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi warga.
2: Saya suka ya, ada jalan-jalan jalan yang tadinya mungkin sulit, ini kita buka shortcut. Dan ini cara yang, salah satu cara yang terbaik lah, untuk buka akses jalan. Dan ini kan bukan hanya jalan ya, ada kegiatan tidak kesehatan, juga ada kegiatan yang lainnya, kemudian ada yang mempunyai kemampuan.
1: Ferry menjelaskan TMMD tidak hanya menyasar pembangunan fisik tetapi juga berbagai kegiatan non-fisik yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Selain pembangunan jalan, sejumlah program fisik lainnya turut dilaksanakan seperti pembangunan rumah layak huni, sumur bor, rumah ibadah, serta fasilitas pendukung masyarakat lain. Sementara Danrem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi didampingi Dandim 0413 Bangka Letkol CZI Yoga Febrianto mengatakan TMMD merupakan program terpadu TNI yang dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Dirinya berharap pembangunan jalan sepanjang 9 km dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru.
3: Jalan 3 km lebar 1 meter, jalan fisiknya selanjutnya akan membangun MTMH, masjid, masuk umur. Nah, ini sangat bermanfaat sama masyarakat.
1: Danrem juga meminta agar seluruh sasaran pembangunan fisik dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Melalui TMD ke-129 TNI bersama pemerintah Kabupaten Bangka terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam membuka akses wilayah dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Dari Sungai Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Kasus DBD di Sungai Penuh melonjak. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat terdapat 88 penderita hingga Juli 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sepanjang bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2026. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2025 yang lalu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal, mengatakan tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus DBD. Kondisi tersebut menciptakan banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah. Yep Rizal menambahkan hingga pertengahan bulan Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat sebanyak 88 kasus demam berdarah. Data tersebut berasal dari laporan seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Sungai Penuh. Ia menambahkan laporan dari rumah sakit juga mencangkup sejumlah pasien asal Kabupaten Kerinci yang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Kota Sungai Penuh.
2: Kalau kita lihat kasus di 2025 kemarin, dari Januari sampai 31 Desember itu ada 385 kasus. 385 kasus itu termasuklah kasus yang masuk dari kabupaten. Karena data yang kita peroleh, data yang kita himpun itu bukan hanya dari puskesmas, tapi juga dari rumah sakit Mayjen Ahmad Salim. Dan di satu sisi, rumah sakit Mayjen Ahmad Salim juga melayani masyarakat yang dari kabupaten.
1: Di samping itu, untuk menekan kasus DBD, Yep Rizal menghimbau kepada masyarakat agar rutin menjalankan gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui pola hidup bersih dan sehat. Warga juga diminta untuk menguras tempat penampungan air, menutup rapat-rapat wadah penyimpanan air, serta mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh juga mengajak kepada masyarakat untuk segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam tinggi selama beberapa hari. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah akan melakukan evaluasi terhadap minimnya peminat pada penyelenggaraan SPMB tahun 2026-2027. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuan.
1: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Bengkulu Tengah menyisakan catatan kelam bagi dunia pendidikan setempat. Salah satu sekolah negeri yakni SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dilaporkan hanya berhasil menjaring satu orang murid baru sepanjang dibukanya masa pendaftaran tahun ajaran 2026-2027. Menanggapi kondisi memprihatinkan tersebut, pelaksana tugas Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan sekaligus Ketua SPMB Kabupaten Bengkulu Tengah Sulianto mengatakan bahwa pihak panitia telah bekerja secara maksimal. Sosialisasi dan persiapan berkala sebenarnya telah dilakukan sejak jauh-jauh hari untuk menarik minat para calon peserta didik di sekitar wilayah sekolah. Namun, Sulianto mengungkapkan bahwa kondisi real di lapangan menyajikan tantangan yang sangat berat bagi pihak sekolah. Berdasarkan pemantauan tim di lapangan, terdapat beberapa faktor krusial yang akhirnya membuat para orang tua enggan dan tidak mau mendaftarkan anak-anak mereka ke SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah.
2: Jadi kalau di sisi panitia itu tidak bisa ngomong apa-apa, karena kondisinya kan panitia di dinas pendidikan itu sudah berusaha dalam artian untuk SK-nya sudah kita buat, gitu kan, daya tampungnya sudah kita buat, zona domisili untuk sekolah itu udah kita siapkan. Tetapi kan kondisi di lapangan terkadang tuh orang tua itu tidak mau menyekolahkan anaknya di situ kan karena ada beberapa faktor. Jadi kita tidak bisa istilahnya menekan.
1: Di sisi lain, salah seorang warga Bengkulu Tengah, Clara, mengungkapkan bahwa kejadian ini tidak boleh dianggap remeh, khususnya bagi dunia pendidikan. Pasalnya dengan hanya mampu menerima satu murid baru, proses belajar mengajar akan tampak seperti les privat.
3: Menurut saya, fenomena di SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah ini menjadi sebuah kejadian pendidikan yang tidak boleh dianggap remeh sih. Bayangkan saja, sebuah sekolah negeri dengan gedung dan guru yang lengkap, tapi suasananya berubah menjadi seperti tempat les privat hanya karena menerima satu murid. Pemerintah daerah tidak boleh pasif dan hanya sekedar berkata yang penting pembelajaran berjalan. Dari pemerintah setempat segera melakukan penggabungan sekolah sih ke SMP terdekat.
1: Ditambahkan oleh Sulianto, fenomena ini menjadi alarm keras sekaligus bahan evaluasi dalam bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan akan segera mengevaluasi sistem zonasi, pemerataan fasilitas hingga aksesibilitas sekolah. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat pihak Dinas Pendidikan bersama SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dan beberapa sekolah lain akan melakukan komunikasi untuk melakukan penataan kembali jumlah murid baru agar sekolah yang hanya menerima sedikit murid baru dapat diisi oleh murid lainnya. Sehingga kekosongan di SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dapat teratasi dengan baik dan proses belajar mengajar tidak terganggu.
4: Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Daniel Kierto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju SP Waikanan.

0: Realisasi investasi di Kabupaten Huai Kanan terus menunjukkan tren positif dalam 5 tahun terakhir. Hingga akhir tahun 2025, nilai investasi tercatat menembus lebih dari 500 miliar dan juga berpotensi mencapai 800 miliar rupiah jika ditambah investasi pelaku usaha mikro baru. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria, RRI SP Huai Kanan.
1: Nilai investasi di Kabupaten Huai Kanan menunjukkan tren pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir. Hingga akhir 2025, realisasi investasi tercatat mencapai lebih dari 500 miliar atau meningkat signifikan dibanding 5 tahun lalu. Ahli Madya Pranata Kelola Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Huai Kanan, Risep Vantri Roza mengatakan, pada 2020, nilai investasi di Huai Kanan masih berada di bawah 100 miliar. Capaian itu berasal dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, serta pelaku usaha lama maupun pelaku usaha baru. Menurutnya, peningkatan investasi terus terjadi hingga akhir 2025. Jika ditambah dengan investasi dari pelaku usaha mikro baru, total nilai investasi di Kabupaten Huai Kanan diperkirakan mencapai sekitar 800 miliar. Ia menilai pertumbuhan investasi menjadi indikator membaiknya iklim usaha di Kabupaten Huai Kanan. Semakin tinggi nilai investasi, maka semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Untuk kondisi iklim investasi di Kabupaten Huai Kanan, dari tahun ke tahun itu cenderung terus membaik. Kita mulai dari tahun 2019 sampai 2020 itu investasi kita masih di bawah 100 miliar. Baik dari sektor pelaku usaha baru, kemudian dari pelaku usaha yang memang sudah lama. Kemudian kita bagi lagi dari penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing. 2024 ke 2025 kita cukup naik signifikan, sekitar kurang lebih 5-6%, lebih dari 500 miliar yang masuk ke Kabupaten Huai Kanan. Kalau kita tambahkan dengan teman-teman mikro yang merupakan pelaku usaha baru di tahun 2025 itu bisa sampai 800 miliar. Ini pencapaian yang bagus sekali. Semakin meningkat investasi itu semakin meningkat dampaknya terhadap perekonomian sekitar.
1: Dirinya menambahkan peningkatan investasi diharapkan mampu mendorong pembukaan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperkuat daya saing daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dirinya menegaskan, pemerintah Kabupaten Huai Kanan berkomitmen meningkatkan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan dan penguatan kepastian hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Huai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.go.id. Terima kasih.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
2: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

bulan Juli dan juga masuk di masa sekolah ya. Bentar lagi udah mau masuk di bulan Agustus, bulan yang memang penuh dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak nih mulai rame ya menentukan mau kegiatannya seperti apa, lomba-lombanya mau apa aja. Tapi yang paling nggak boleh dilewatin adalah momen sakralnya upacara bendera Hari Peringatan Ulang Tahun Republik Indonesia. Dan yang pasti kita tunggu-tunggu adalah perwakilan dari putra-putri Provinsi Lampung yang akan melaju ke Istana Negara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Nah, tahun ini yang terpilih adalah Naufal Gali Oktora dan Chika Azahra Salsabila. Keduanya akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan menariknya, keduanya ini berasal dari Kabupaten Lampung Selatan. Wah, tentunya menjadi kebanggaan ya untuk kabupaten ini karena yang lolos putra-putrinya dari wilayah tersebut. Nah, sebelum mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan paskibraka nasional di PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, mereka akan bertemu dengan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, di ruang kerja Wakil Gubernur Kantor Gubernur Lampung. Naufal Gali Oktora sendiri adalah SMA Swadipa Natar, Lampung Selatan. Sementara Chika Azahra adalah pelajar dari SMA Negeri 1 Natar, Lampung Selatan. Aduh, aplaus ya untuk keduanya karena pasti gak mudah untuk terpilih menjadi paskibraka level nasional. Nah, dalam pertemuannya, Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas keberhasilan mereka berdua, dan tentunya keduanya tidak hanya membawa nama pribadi serta keluarga tapi juga jadi representasi Provinsi Lampung selama mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut. Ia pun meminta keduanya mempersiapkan diri dengan baik mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihannya, apalagi untuk kesiapan mental, fisik, karakter, disiplin dan lainnya. Tentu kita juga mengapresiasi dari putra-putri yang menjadi perwakilan Lampung ini, dan yuk kita bangun semangat nasionalisme kita, berikan yang terbaik dari peran yang kita punya tentunya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta kali ini, kami ingin mengungkapkan sebuah informasi ya yang juga ada di unggahan media sosial menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia, Natalie Spigai, meminta masyarakat untuk belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa Merah Putih supaya omset kopdesnya cepat meningkat. Waduh, rame ya kan? Gimana nih ini ekonomi disuruh belanja 1 juta? Harus banget gitu kan? Ternyata faktanya sabar dulu, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalie Spigai, yang meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Kopdes Merah Putih itu tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalie Spigai tidak pernah meminta masyarakat untuk belanja 1 juta rupiah per bulan di Kopdes Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi lewat kanal resmi Kementerian HAM. Yuk, jangan sampai kita latah untuk share informasi yang belum kita sharing kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas!
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rinko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id,

0: Pendengar, mari kita dengarkan Resonansi Indonesia kali ini dengan judul Kebakaran Kasongan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bangun sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar, setelah ini kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan nada-nada islami, tentunya juga untuk menyongsong azan maghrib untuk Bandar Lampung dan sekitarnya yang pada hari ini terjadwal pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

0: Pohon itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.
6: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Pendengar, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini Quran Surat Al-Anfal ayat 1-5 yang dibacakan oleh Hefni Hermawan. Dan selanjutnya kita juga akan dengarkan beduk serta azan maghrib pada hari ini yang terjadwal pada pukul 18.02 untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
4: Waduh, digawat ini. Malam ini, tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick-off-nya.
5: Makin jaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP. Bahaya.
4: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
5: Makanya, puter radio lu sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep, berasa nonton langsung di stadion.
6: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, memang ya kadang-kadang kalau lagi pusing banget sering tuh muncul keluhan di kepala, nyeri gitu rasanya ya. Apalagi nih mulai masuk sekolah, mulai lagi dengan rutinitas yang harus bangun pagi, harus nyiapin bekal, atau misalnya tiba-tiba ada tugas dadakan gitu ya. Wah, besok cari serangga atau disuruh bawa peralatan apa, tapi belum kecarinya jadi agak cenut-cenut gitu ya kepala ya. Apalagi kalau yang namanya udah kena migrain, sakit kepala sebelah, pusing banget. Tapi pernah gak kamu ngelihat ada orang yang lagi migrain, bukannya cari obat, nah dia malah nempelin sendok beku di bagian belakang leher. Emang ngaruh gitu? Nah, ini pun ditanggapi oleh seorang dokter sekaligus influencer kesehatan, yaitu Dr. Cecep Hermawan di unggahan video akun Instagramnya. Nah, menurut Dr. Cecep, sensasi dingin dari sendok beku yang ditempelkan ke bagian belakang leher bisa mengecilkan pembuluh darah yang terhubung dengan rasa sakit di kepala. Dan tapi ya, dibalik hal sederhana itu, ia juga tetap mengingatkan supaya kita memperhatikan 3 hal utama terlebih dahulu saat kita migrain. Pertama, rasa dinginnya itu bisa menurunkan nyeri migrain lewat sinyal saraf sakit yang melambat akibat sensasi dingin. Selanjutnya, yang harus diperhatikan adalah tips atau cara menempelkan sendok bekunya. Untuk meredakan migrain memang belum terbukti manjur ya dibandingkan ditempel di bagian dahi atau titik sakit. Nah, kalau misalnya Anda sudah lakukan, kira-kira taruh di mana nih yang lebih mantap ya? Apakah di tengkuk, apakah di dahi, atau di titik sakitnya? Ketiga, masyarakat disarankan untuk tidak menempelkan sendok secara langsung supaya nggak shock juga gitu di kulit. Aduh, dingin banget gitu ya. Jadi pelan-pelan aja. Menurut Dr. Cecep, dibandingkan ditempel di leher, sendok beku ini atau perantara dingin lainnya seperti es batu lebih cocok ditempelkan di titik nyeri supaya lebih optimal. Durasinya sendiri maksimal 15-20 menit. Lumayan banget untuk pertolongan pertama saat sedang migrain. Dan Dr. Cecep juga memberitahukan ini ya supaya bisa deh hacksnya di save dulu kalaupun memang lagi migrain menyerang. Tapi kalau belum membaik juga dan sering banget kerasa, mendingan langsung aja periksa ke dokter ya. Selain tips tersebut, ada beberapa cara lainnya yang disarankan supaya rasa sakit akibat migrain juga dirasakan bisa hilang. Seperti jaga jam tidurnya, jangan telat makan. Kemudian juga gula darah itu penting ya untuk tetap dijaga. Jadi ya kalau memang diperlukan okay, tapi jangan berlebihan juga dengan konsumsi gulanya. Dan memastikan juga cairan tubuh tetap stabil serta tidak dehidrasi. Jadi gimana? Itu hacks ya yang paling penting. Kalau memang masih berlanjut, ya udah langsung aja ke medis.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!
6: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
7: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
8: Pak, masih di kantor?
7: Iya, masih di kantor ini.
8: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
7: Iya.
8: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
7: Iya, Papa mau pulang.
6: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
7: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
9: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Pendengar, kita tentunya ya sangat berbangga kalau putra-putri dari tentunya wilayah kita itu memiliki performa yang baik, terutama bagian akademik ataupun juga non-akademik, karena selain tentunya membawa prestasi untuk daerah kita, satu sisi ini juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kita punya. Salah satunya kalau dari bidang olahraga, tentu kita sangat menyambut Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, karena dalam kegiatan ini akan banyak cabang olahraga yang dipertandingkan dan juga pastinya ini menjadi momen untuk membekali potensi anak bangsa yang pastinya ini akan berguna untuk kehidupannya ke depannya dari segi prestasi, kemudian juga pastinya bisa untuk menjadi beasiswa mereka nanti saat akan melanjutkan kegiatan sekolahnya, dan juga pastinya ya untuk terus memupuk regenerasi atlet-atlet yang ada di Provinsi Lampung. Untuk memperkuat sinergi menyambut Porprov 2026, kali ini RRI Bandar Lampung menggelar talk show, program Dengar Bareng, bertema kesiapan cabang olahraga jelang Porprov 2026 tadi pagi 16 Juli 2026. Kegiatannya juga menghadirkan Ketua KONI Provinsi Lampung Insinyur Taufik Hidayat MMMEP dan akademisi sekaligus pengamat olahraga Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Dr. Dr. Yopi Hutomo Bakti, SPD, MPD. Talkshow-nya membahas dari persiapan Porprov, kemudian pembinaan atlet, kesiapan cabang olahraga, sampai strategi meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Diskusinya menjadi ruang kolaborasi antara insan olahraga, akademisi, dan media dalam mendukung kemajuan olahraga di Provinsi Lampung. Ketua KONI sendiri menyebutkan Porprov tidak hanya jadi ajang kompetisi olahraga, tapi punya peran strategis untuk pembangunan daerah, karena penyelenggaraan Porprov ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan perekonomian di daerah. Dan pemerataan pembinaan jadi salah satu fokus KONI Lampung supaya potensi atlet tidak hanya terfokus di daerah tertentu. Langkahnya diharapkan mampu memperluas kesempatan untuk semua atlet daerah bisa berkembang dan berprestasi pada tingkat yang lebih tinggi. Akademisi dan pengamat olahraga Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Dr. Yopi ini juga mengatakan pembinaan olahraga perlu didukung dengan penguatan ekosistem industri olahraga, karena keterlibatan pemangku kepentingan bisa memperkuat keberlanjutan pembinaan atlet di masa mendatang. Diskusi di tadi pagi juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, KONI, perguruan tinggi dunia usaha, dan media untuk mendukung kemajuan olahraga di Lampung. Lewat kolaborasi ini tentu akan meningkatkan prestasi atlet sekaligus mempersiapkan dan memperkuat ekosistem olahraga yang ada di daerah.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 3 sampai jam 7 malam kali ini. Tapi jangan kemana-mana, karena pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mengupdate informasi bersama dengan Warta Berita Pro 3. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas

0: sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pemerintah, ini pasti akan mengendalikan.
1: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
2: Masalah beras ada beberapa jenis yang kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dari maupun berdasarkan nasional.
1: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
4: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
5: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
4: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
5: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
6: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
5: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPSEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPSEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
7: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
8: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian

pendidikan tinggi, sains, dan teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Jadi kalau kita

0: antaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
6: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang lain pembangunan target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya untuk penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gede Fani Putri Zelita Gule menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
11: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya tidak terpakar sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gede, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
12: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gede dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gede.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Sihatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
14: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
13: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
15: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
13: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
16: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
17: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
16: selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
18: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
19: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
18: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
19: Habis malam ini.
18: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
16: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, selamat malam.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

untuk Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
5: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
6: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
7: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
6: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
7: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
4: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Dari Tiara Andini dengan merasa indah pendengar yang menemani kita di perjumpaan kita hari ini ya, di hari Kamis 16 Juli 2026. Dan sampai dengan tengah malam nanti akan ada temani aktivitas malam Anda yang mungkin lagi lembur, atau juga yang baru sempat pulang ke rumah gitu kan ya, atau yang baru pengen ngelepas penat dengan ngopi dulu deh di kedai kopi terdekat gitu kan ya. Nah, Ara akan temani aktivitas Anda semua malam hari ini pendengar, dengan juga beragam informasi yang akan kami bagikan serta lagu-lagu yang enak untuk menemani aktivitas Anda malam hari ini. Dan sekarang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda mini drama atau sandiwara radio dari RRI Denpasar dengan judul Bulian Berbuah Petaka.

0: gurung-gurung. Enak sekali hidupnya. Sangkar bagus. Mahal lagi. Makanan enak. Kau harus berterima kasih padaku. Kau hidup di rumah orang kaya. Coba lihat. Teman-temanmu di luar sana kesana kemari nyari makanan. Untung-untung kalau dapat. Kalau enggak, lapar kau seharian.
1: Hei, Bli. Tidak pagi, sore, malam, hanya burung. Burung yang kau urus. Gak pernah ada waktu untukku.
0: Ibu, mau kemana nih? Kok rapi gini? Wih, pakaianmu. Pas sekali istri orang kaya.
1: Ah, sudah gombalnya. Ibu mau reunian sama teman-teman SMA.
0: Reunian? Awas ya, si LBK ya.
1: Ah, pikiran bapak ini.
2: Swastiastu. Swastiastu.
0: Buka pintu gerbangnya, Bu. Siapa itu ganggu aja?
2: Swastiastu.
1: Iya, sebentar. Oh, ada tamu rupanya.
2: Ya, maaf Bu, saya Made tetangga sebelah.
3: Siapa Bu?
1: Ini Made Jaya, tetangga di sini.
2: Ya, saya Pak Gede.
0: Oh, Made Jaya, di sebelah Bali Banyar itu ya? Oh iya, mau ngopi, teh, atau susu?
2: Tidak Pak, terima kasih. Saya sudah ngopi.
1: Pasti dia sudah dibuatkan kopi sama pacarnya ya.
0: Pacar? Pacarnya manusia kan?
1: Ah, Bapak. Pasti manusia dong. Kalau gajah, pacarnya gajah. Kalau semut, pasti pacarnya semut.
4: Sombong sekali orang-orang ini.
0: Lihat Bu, mukanya merah. Sudah. Apa itu?
2: Pak Gede, Ibu, ini saya menawarkan barang-barang. Ini brosurnya. Coba lihat-lihat. Ada lemari, sofa, gorden. Siapa tahu Bapak berminat.
0: Ah, pasti barang-barang murahan ini.
2: Tidak, Pak. Ini barang produk luar negeri. Sengaja saya tawarkan pada Bapak.
0: Apa? Luar negeri? Wih, omonganmu. Kalau benar produk luar negeri, pasti kau banyak untung. Tapi, kenapa kau masih jalan kaki? Gak punya motor ya? Atau mobil?
1: Mobil? Mobil-mobilan kali?
2: Pak Gede, saya datang ke sini dengan maksud baik. Bukannya dapat jualan, malah hinaan.
0: Iya, ngegas kamu ya. Kau tahu, sebenarnya kau telah menghinaku, tahu. Masa orang kaya sepertiku kau suruh aku membeli barang lewat sales murahan seperti ini? Pergi kau.
2: Ya, aku pergi.

Made Jaya, pemuda desa, hidupnya sebatang kara. Sudah lama ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dia bekerja keras untuk memenuhi

0: sekali hari ini. Haus, capek. Dari pagi sampai sore ini, satu pun barang gak ada yang laku. Aduh, lebih baik aku istirahat di bawah pohon ini aja.
1: Hah? Beli Made?
0: Gek Ratna? Benarkah kau Gek Ratna?
1: Iya, beli. Yang Ratna.
0: Aduh, kau beda sekarang. Cantik, modis, kayak artis saja.
1: Ah, biasa aja. Setelah tamat SMA, saya jadi kuliah di Jakarta, ngambil jurusan desainer. Terus, beli mau kemana?
0: Beli habis menjajakan barang, mau pulang, istirahat dulu di sini.

0: Sejak tamat SMA, ia kuliah di Jakarta. Kini kembali pulang untuk melanjutkan bisnis butik milik bapaknya.
1: Ratna, Ratna, cantik sekali kamu. Kau beda dengan orang tuamu. Kau gadis yang baik, sopan. Ya Tuhan, gimana caranya aku ingin memilikinya? Nah, sakit hati ini karena hinaan orang tuanya belum sembuh. Ini saatnya. Ya, ya, ini saatnya.
0: Malam itu, Made pergi ke rumah Jerobalian minta bantuan untuk mendapatkan Luh Ratna.
1: Dengan lengis colek ini, aku akan menguasai anakmu, Gede Sudo. Tanganku ini telah dilumuri lengis colek. Pemberian Jerobalian, aku akan mendatanginya.
2: Perabotan, perabotan, Bu. Perabotan, perabotan, Bu.
3: Beli Made. Mampir dulu.
2: Ya, makasih, Gek Ratna.
1: Mau lihat barang-barang di brosur ini, Gek? Ini, lihat. Maaf, aku memegang tanganmu, Gek.
3: Gak apa-apa, Bli. Santai aja kali.
4: Ratna, dengan siapa itu?
3: Ini Pak, Bli Made. Dia jual barang-barang.
4: Sini. Hei, Made, beraninya kau menyentuh anakku ya? Maja kamu.
3: Bapak kok ngomong seperti itu?
4: Sudahlah, masuk. Nanti ketularan miskin kamu.
1: Ya, gak apa. Yang penting, lengis colek itu sudah mengena tangannya.

0: 5D.
1: Ratna, kok kesini malam-malam? Nanti orang tuamu marah. Malah Beli yang disalahkan nanti.
0: Beli, Ratna mau di sini. Biarkan bapakku mau bilang apa. Pokoknya malam ini aku nginap di sini ya.
1: Manjur sekali demi cowok itu.
0: Beli Made, boleh ya Beli? Please.
2: Pak, Pak, Ratna nggak ada di kamarnya. Di mana dia, Pak?
3: Nggak ada. Macem-macem anak itu. Udah telepon?
2: Sudah, tapi nggak diangkat.
3: Coba telepon lagi.
2: Oh, nyambung, Pak. Halo, Ratna. Ratna, di mana kau?
4: Saya Made, Bu. Ratna ada di rumah saya.
2: Apa?
3: Di mana, Bu?
2: Ratna ada di rumahnya gembel itu, Pak.
3: Apa? Akan kuseret dia. Jail! Jail! Keluar kau! Mana anakku?
5: Oh, Pak Gede.
3: Rasakan ini.
5: Aduh, Bapak memukulku.
3: Ini lagi rasakan.
6: Pak, Pak, Lima dia tidak salah, Pak. Hentikan, Pak. Hentikan.
3: Sini pulang kamu. Bu, ini anakmu. Sekarang kunci dia di kamar.
6: Pak, Bu, kalau itu mau Bapak dan Ibu.

0: Bu, Ratna tidak akan lagi bertemu dengan Bima Dejaya.
1: Nah, gitu dong.
2: Ratna? Ratna, bangun nak, sudah siang. Ratna? Ratna? Ratna! Aduh, Ratna! Ratna!
1: Ada apa itu?
2: Pak, Pak, anak kita. Anak kita, Pak.
3: Ratna lemas. Dari mulutnya keluar busa. Ternyata dia meracuni dirinya sendiri dengan obat nyamuk. Akhirnya Ratna dilarikan ke rumah sakit. Made Jayo menyesal. Maksud hatinya menggapai langit dengan cara kotor. Selamanya tidak membuahkan hasil. Demikian drama radio karya Gusti Sumadi, persembahan LPP RRI Denpasar. Sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Pergerakan masih bersama kami di 90,9 Pro 1 kan, informasi dan inspirasi ya. Ini udah hari keempat MPLS, kita masih punya satu hari lagi untuk kita semangatin gitu kan ya. Gimana nih para ibu-ibu yang setiap harinya nyiapin kebutuhan MPLS anak, terus juga setiap harinya harus bawa hal yang berbeda-beda gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya anaknya bukan cuma satu tapi ada 2, 3, 4 gitu ya. Semangat terus untuk semua ibu-ibu di luar sana gitu ya. Dan ngomongin soal MPLS juga, kita juga berharap gitu kan ya, melalui masa pengenalan lingkungan sekolah ini juga anak-anak tuh bisa tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka mau, atau juga mungkin udah tahu nih kira-kira cita-citanya mungkin ada yang berubah gitu ya. Terus juga lewat MPLS juga bisa lebih bersosialisasi, terus juga banyak dia dapetin hal-hal yang baik dari momen dimana anak-anak kita bisa mengenal lingkungan sekolahnya dengan lebih dekat dan juga lebih baik lagi gitu kan ya. Dan di momen MPLS ini juga pendengar, ada banyak banget juga anak-anak yang nungguin lagi nih yang namanya MBG tuh kapan lagi gitu kan ya. Dan semoga nanti juga yang mendapatkan MBG tuh benar-benar anak-anak yang benar-benar membutuhkan gitu kan ya. Dan pelayanan MBG di awal tahun ajaran ini juga sudah mulai digalakan kembali. Nah, jadi kalau di beberapa daerah di Indonesia dijelaskan juga ya pemerintah bahwa distribusi MBG itu mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Dan setiap wilayah itu gak sama gitu kan ya. Nah, selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya juga terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau juga SPPG. Karena setelah masa liburan panjang ini, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Nah, kesiapan bahan pangan, terus juga standar kebersihan, tenaga kerja, sampai dengan sistem logistik distribusi itu harus diuji kembali sebelum disajikan kepada anak-anak. Dan tidak boleh ada yang gagal lagi. Lonjakan permintaan dari awal sekolah juga bukan karena alasan untuk melonggarkan standar, tapi juga harusnya ini jadi kualitas yang lebih dikedepankan dan juga keamanan pangan yang harus lebih diperketat lagi, supaya kedua hal tersebut adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Dan koordinasi antar lembaga juga harus berada dalam performa terbaik supaya rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Nah, evaluasi selama masa jeda ini, di masa liburan ini, harusnya jadi momentum perbaikan tata kelola. Dan pemerintah juga bisa wajib mewujudkan dan juga membuktikan bahwa penguatan pengawasan itu bukan sekedar retorika. Dan setiap makanan yang tersaji itu diharapkan bisa memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa yang tepat dan juga di waktu yang tepat. Jadi berharap juga gitu kan ya, yang sampai itu juga makanannya masih baik dan juga layak untuk dikonsumsi. Terus juga anak-anak happy dapetin konsumsi NBG-nya gitu kan ya, dan juga bisa dimakan dengan baik. Itu sih harapannya gitu ya. Dan buat ibu-ibu juga yang merasa terbantu gitu ya dengan hadirnya MBG ini, jadi gak perlu masak bekal lagi, terus juga gak perlu repot-repot bangun pagi karena harus nyiapin beberapa masakan yang berbeda gitu kan ya. Karena setiap harinya anak-anak udah datang ke sekolah, dapetin MBG, dan juga bisa makan dengan bergizi, gratis pula gitu ya. Yaudah kalau gitu pendengar, nanti kita ada informasi lainnya lagi untuk Anda semua di Lampung malam ini. Sebelum nanti kita ketemu di Ruang Rindu, sudah ada beberapa yang ikutan request di WhatsApp ini ya. Ara harus tahan dulu bacainnya karena kita akan mulai bacakan di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga 11 panggilan tidak terjawab di WhatsAppnya Pro 1. Kita minta maaf banget ya, kalau misalnya WhatsApp itu gak bisa diangkat teleponnya. Jadi requestan lewat WhatsApp itu gak bisa lewat telepon, hanya lewat chat aja gitu ya. Jadi silakan tinggalkan chat aja nanti di program Ruang Dindu mulai jam 9 malam ini akan Ara bacakan semua requestannya ya. Jadi tungguin ya, jangan kemana-mana, siapin tuh lagu yang pengen di request di Ruang Rindu nanti. Titipin salam juga boleh banget ya, mulai dari jam 9 malam. Sekarang kita ketemu dulu sama Firza dengan lagunya Sandaran Hati. Spesial juga buat Anda yang masih mendengarkan kami di 90,9 Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Heh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Dari Bening dengan Ada Cinta, pendengarnya spesial untuk Anda semua nih ya, kaum-kaum yang mendengarkan lagu ini mungkin di usia 16-17 tahun ya, dan kalau misalnya pengen lagi nih mengulang rindu-rindu yang lama atau juga mengurang memori yang lama, boleh banget ya request sekarang lagu favorit Anda, lagu yang ingin Anda titipkan ya untuk seseorang atau juga siapapun itu ya di ruang rindu malam ini, karena Ara sudah hadir untuk Anda semua sampai dengan jam 11 malam di ruang rindu.

Selamat malam untuk anda semua pendengar yang baru aja bergabung bersama dengan kami di 90,9 Pro 1 RRD Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami sekarang menyediakan ruang untuk anda semua menitipkan rindu anda lewat lagu. Jadi silakan ya untuk telepon ke 269720 atau juga anda bisa request lewat WhatsApp biar mudah ya. Dan juga

0: nggak pakai pulsa, langsung aja chat di 0811-7207-909 melalui WhatsApp Pro 1. Tapi sekali lagi kami informasikan kalau WhatsApp itu nggak bisa ditelepon ya, jadi cuma bisa di chat aja. Kalau misalnya pengen telepon, teleponnya ke 269-7207. Oke, sebelum kita bacakan beberapa request yang sudah ikutan masuk di WhatsApp ya, Ara juga mau terima kasih banyak sekali untuk pendengar setia Pro 1 dan juga pendengar setia Ruang Rindu yang sudah request dari sebelum jam 9 dan juga sudah menunggu gitu kan ya, kapan kira-kira Ruang Rindu. Nah, terima kasih untuk Anda yang sudah setia menunggu Ruang Rindu hadir di malam spesial ini pendengar. Tapi sebelum Ara bacakan requestannya, Ara punya informasi dulu nih dari anak-anak muda yang berprestasi. Ada salah satu siswa SMA Negeri 2 Bantar Lampung yang menjadi perenang terbaik di Kemenpora 2026. Siswa SMA Negeri 2 Bantar Lampung, Amira Kayana Putri, meraih predikat The Best Swimmer atau perenang terbaik kategori kelompok umur 1 putri pada kejuaraan renang Piala Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI 2026 yang berlangsung di kolam renang Pahoman Bandar Lampung. Pelajar kelas 12 ini tampil gemilang dengan mengoleksi 8 medali, terdiri atas 7 emas dan juga 1 perak. Nah, 7 medali emas ini diraih dari nomor 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, dan juga 1500 meter gaya bebas, serta 50 meter dan 100 meter gaya kupu-kupu, sementara medali perak diperoleh pada nomor 50 meter gaya bebas. Prestasi ini diraih oleh Amira setelah bersaing dengan perenang dari 16 provinsi lain yang ambil bagian dalam kejuaraan nasional ini. Dan meskipun bersyukur atas pencapaiannya, Amira juga mengaku belum menampilkan performa terbaik. Dan menurut atlet binaan Rafflesia Swimming Club Bandar Lampung ini, persiapan yang belum maksimal dan kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih mempengaruhi performa dari Amira. Dan Amira juga mengungkapkan sempat mengalami kendala pada tangannya sebelum turun di nomor 800 meter gaya bebas, sehingga harus mendapatkan perawatan dari para tim medis. Kejuaraan renang Piala Kemenpora RI 2026 ini berlangsung di tanggal 10 sampai 12 Juli 2026 di kolam renang Pahoman Bandar Lampung dan diikuti sekitar 2.780 atlet dari 16 provinsi. Oke, kita sekarang angkat telepon pertama ya di 269720. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapakah ini?
1: Selamat malam Ara, Tajudin di Minasa.
0: Halo, apa kabar Tajudin? Selamat malam juga.
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya Tajudin ya. Oke, Tajudin malam hari ini mau dengerin lagu apa ini Tajudin?
1: Ara, gimana kabarnya?
0: Aku sehat, Alhamdulillah. Semoga Tajudin juga sehat di sana ya. Tadi udah bilang sehat ya.
1: Iya. Tadi kan putarin itu, jadi Trio Libels masuk udah sih.
0: Trio Libels coba dicek dulu ya, Trio Libels malam ini masuk gak ya kira-kira di playlistan. Ternyata tidak masuk di playlistan malam ini.
1: Gak masuk.
0: Karena itu udah lumayan jadul juga ya lagunya ya.
1: Iya. Ini khusus Indonesia ya, gak bisa mancanegara.
0: Ini boleh mancanegara, kalau di Ruang Rindu boleh.
1: Boleh. Yang itu masuk apa, Jet, Look What You've Done gak ya?
0: Look What You've Done?
1: Iya.
0: Oke, coba kita cek dulu ya.
1: Iya.
0: Gak ada.
1: Gak ada. Apa ya?
0: Kalau mancanegara sukanya sama apa, Britney Spears?
1: Kalau Pink?
0: Pink, coba ya. Pink, apakah masuk ke playlist malam ini? Gak ada, adanya Pinkan Mambo.
1: Ya, apa ya?
0: Kalau misalnya,
1: Jason Mraz ya.
0: Jason Mraz?
1: Ya.
0: Jason Mraz, ada Jason Mraz. Kamu mau yang mana, Tajudin? I'm yours.
1: Lucky.
0: Yang mana?
1: Lucky.
0: Lucky, oke. Okay, Lucky bareng Colby Kellett ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, nanti kita coba puterin nih ya. Salam-salamnya buat siapa nih, Tajudin?
1: Salam buat Ara aja deh.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Makasih Ara.
0: Sama-sama Tajudin. Oke, terima kasih untuk Tajudin yang sudah telepon jauh banget ya dari Minahasa. Dan sekarang Ara mau coba angkat telepon lagi nih malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Hendra Pesawaran.
0: Hendra di Pesawaran. Pesawaran sebelah mana nih Hendra?
2: Bernung.
0: Oke. Okay. Gimana nih Bernung malam hari ini, panas kah?
2: Ya lumayan panas.
0: Lumayan panas ya. Oke, okay, Hendra mau dengar lagu apa nih?
2: Ungu ada ungu.
0: Ungu harusnya sih ada ya. Kita cek dulu.
2: Harus ada dong.
0: Ungu ada. Mau yang mana ini?
2: Demi waktu.
0: Oke, okay, kita coba cek dulu. Demi waktu gak masuk. Malam ini tuh adanya Cinta Gila, Hampa Hatiku, Bayang Semu, Laguku, Suara Hati, sama Cinta Yang Lain.
2: Cinta Yang Lain.
0: Oke, okay, bareng sama Krisya ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, salam-salamnya boleh nih buat siapa nih?
2: Buat alumni SMA 8 Cimeng.
0: Mm-mm.
2: Terus apa lagi ya? Iya. Udah itu aja deh.
0: Udah itu aja. Oke. Okay.
2: Angkatan 2008.
0: Oke okay deh.
2: Yes.
0: Ya, SMA 8 Cimeng angkatan 2008, ada salam dari Hendra nih gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, Hendra terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, dua telepon udah angkat pendengar ya di 269720, ada dari Tajudin tadi di Minahasa, terus juga ada dari Hendra di Pesawaran ya, tempatnya di Bernung. Jadi untuk Anda semua yang mau request lagi lagu favorit Anda, boleh banget di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sekarang Ara mau puterin dulu lagu yang pertama tadi request sama Tajudin, tapi ini Ara bacain WhatsApp dulu ya. Satu WhatsApp dari Mariana kali maksudnya. Tapi yang dinas hari ini Ara. Mariana hari ini kalau gak salah di depart berapa ya. Saya mau request lagunya Laras ini dari Slang, Yang Manis. Ada album ke-14 yang berjudul Slang Is Me. Oke, siap kita putarkan. Oke, nanti Ara cek dulu ya. Kalau misalnya Slangnya masuk ke playlist malam hari ini, nanti pasti kita puterin. Tapi sekarang kita ketemuan dulu sama lagu dari miliknya Jason Mraz dengan Lucky. Ini collab bareng sama Colby Khaled ya. Lagu yang lumayan lama juga nih. Buat yang udah kangen sama lagu yang satu ini, jangan kemana-mana. Dan untuk Anda semua pendengar, kalau misalnya mau request lagu favorit Anda di Ruang Rindu malam hari ini, boleh banget ya. Nanti telepon ke 269720 atau Anda bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811 7207909.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
2: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi.
1: Eh sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ayo, ya selalu mau story gitu lu.
2: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pulau Satu Radio Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Kita juga masih ketemu di Ruang Rindu nih ya. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan untuk Anda semua yang masih mau request lagu favorit Anda, boleh banget request lagunya, terus juga titip salam, titip rindunya lewat Ruang Rindu malam hari ini. Silakan telepon ke 269720 atau tinggal kabar pesan lewat WhatsApp di 0811 720 9090.

0: Oke, silakan telepon lagi di 269720 malam hari ini ya. Raca banget teleponnya di malam ini ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah di mana ini?
1: Dengan Leman, Agung Tanggamus, Lampung.
0: Leman di Tanggamus. Apa kabarnya sih Leman? Kayaknya kita sudah lama tidak bertukar suara ya.
1: Iya, betul.
0: Bertukar suara.
1: Ini siapa ini ya?
0: Ini dengan siapa, coba tebak?
1: Nanti dulu saya dilihat di mana? Di digitalnya dulu.
0: Digitalnya kalo ada ya, digitalnya ya.
1: Kalau nggak ngerti wajahnya, saya nggak tahu.
0: Ini nih, dengan Ara Leman.
1: Oh iya, betul Mbak, ya betul.
0: Ara tuh biasanya ketukar-tukar. Biasanya pendengar tuh ketukar-tukar antara Ara sama Mardiana.
1: Iya, betul itu.
0: Sama-sama ya, cantik soalnya ya.
1: Iya, betul. Kalau wanita cantik, kalau cowok ganteng.
0: Betul, betul banget
1: ini
0: itu.
1: Ini kan, yang pertama ini kan, yang foto pertama ya.
0: Kenapa?
1: Mbak Tia ini yang lengkapnya.
0: Iya betul.
1: Iya, maka TIA. Yang di kita foto pertama ini.
0: Iya.
1: Wajahnya cantik gitu.
0: Oke. Gitu. Leman mau dengar lagu apa nih, Reman?
1: Lagu tahun berapa Mbak Tia ini, Mbak Tia ini?
0: Lagu apa?
1: Tahun berapa lagunya?
0: Tahun kapan aja. Yang penting sebutin mau dengar lagu apa, nanti Ara cari di playlistan yang masuk enggak di malam ini.
1: Oh gitu. Iya, ya. Ini aja apa namanya? Aduh, kalau nggak siap ini susah nih, lagu apa ya? Lagu ini aja, Kangen Band aja.
0: Kangen Band, coba ya, kita
1: kangen
0: cek
1: band, Kangen Band asal Lampung aja lah.
0: Kangen Band ada Cinta Yang Sempurna sama Cinta Sampai Mati, mau yang mana tuh?
1: Iya, Cinta Sampai Mati aja.
0: Cinta Sampai Mati aja, oke okay. Ya,
1: gitu okay.
0: Salam-salamnya buat siapa nih, Leman, boleh?
1: Semuanya saja, tanpa kecuali yang ada di seluruh Lampung, di Kota Agung Tanggamus. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Leman yang sudah telepon juga dari Tanggamus ya, di malam ini di Ruang Rindu. Nah, untuk Anda semua juga pendengar yang mau request lagu favorit Anda lewat telepon, supaya suara Anda didengar juga sama seluruh pendengar yang lagi dengerin kita lewat radio atau juga lewat streaming sekarang ya, silakan telepon ke 269720. Sementara itu, Ara mau cek dulu ke WhatsApp. Ada request dari 0895 4130 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam kak, request lagunya Guns N' Roses yang Don't Cry dong. Salam-salamnya buat kakaknya aja. Selamat malam dan selamat bertugas dari Ocin di Tebet. Jauh juga ya, dari Tebet langsung request. Terima kasih banyak ya Ocin di Tebet yang udah request lagu Guns N' Roses. Nanti Guns N' Rosesnya untung aja ada di playlistan malam ini, jadi langsung aja kita puterin dan juga kita dengarkan ya. Coba kita sekarang cobain WhatsApp call, apakah bisa tersambung? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kak.
0: Oke, akhirnya kita bisa dengerin WhatsApp nih, WhatsApp call ya. Dengan siapa di mana kak ini?
2: Dengan Ayah aja kak.
0: Ayah aja, apa kabar Ayah aja?
2: Di Pringseu.
0: Iya, Ayah aja apa kabar nih?
2: Baik.
0: Baik, ya, oke.
2: Ini dengan kakak siapa?
0: Ini dengan kakak Ara, Ayah.
2: Oh, kakak Ara.
0: Ayah aja hari ini mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagu Judika ya kak ya.
0: Judika yang mana? Aku Yang Terluka atau Yang Cinta Karena Cinta?
2: Cinta Karena Cinta aja kak.
0: Oke deh Ayah, nanti Ara puterin ya. Spesial buat Ayah aja yang udah telepon. Udah?
2: Salam buat semuanya aja ya kak ya. Kakak Aranya, makasih.
0: Sama-sama Ayah.
2: Semua sehat selalu ya
0: amin.
2: Kak ya.
0: Amin, Ayah juga semoga selalu sehat ya.
2: Assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayah aja juga yang sudah telepon di 269720 dan juga di WhatsApp tadi sebenarnya ya teleponnya ya. Oke, sekarang udah boleh telepon di WhatsApp deh. Jadi silakan aja telepon ke WhatsAppnya Pro 1. Dan ada masih akan kami temani pendengarnya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan Ara juga masih punya banyak sekali waktu untuk requestan Anda semuanya diputerin gitu ya. Tadi ada yang udah request Kangen Band Cinta Sampai Mati, ada Guns N' Roses Karena Cinta, Don't Cry juga, sama Judika Cinta Karena Cinta akan Ara putarkan setelah ini. Dan Anda masih mendengarkan kami di Ruang Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Dari utopia antara ada dan tiada. Ini tuh kalau misalnya pada ingat gitu ya, anak-anak milenial. Jadi salah satu soundtrack serial ya, bisa dibilang kayak gitu, sinetron juga yang banyak hantunya di film serialnya ya. Kok jadi serial sih? Ya udah, pendengar, Anda masih bersama kami ya di Ruang Rindu malam hari ini di Pulau Satere di Banten Lampung, karena informasi dan inspirasi. Terus juga Anda masih bisa request lagu favorit Anda, silakan telepon ke 269720. Bisa juga telepon ke WhatsAppnya Pulau 1 sekarang di 0811720709, atau tinggalkan chat juga boleh banget, nanti akan ada bacakan chat dari Anda semua pendengar. Terus juga Ara puterin requestannya kalau misalnya masuk ke dalam playlistan kita malam ini di Ruang Rindu.

Nah, sekarang kita punya informasi dulu nih untuk Anda pendengar ya, yang pastinya masih mendengarkan kami di Prosatu RRI Banter Lampung hari ini. Dan ini ada informasi dari Indonesia yang mempromosikan pariwisata halal Indonesia di Vietnam. Nah, Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh City, Carolina Tinangon, mempromosikan pariwisata halal Indonesia saat menghadiri seminar internasional di kota Nha Trang pada kegiatan yang digelar di tanggal 8-9 Juli. Dan ini mengusung tema Vietnam, The Emerging Global Gateway to the Halal Economy. Dan Carolina juga turut mempromosikan potensi pengembangan kerjasama pariwisata halal antara Indonesia dan juga Vietnam, serta juga keterkaitannya dengan potensi dasar pariwisata yang juga halal di kawasan ASEAN. Poin-poin strategis ini disampaikan melalui pemaparan bertema The Potential of the Halal Tourism Market in Southeast Asia and Opportunities for Cooperation with Vietnam. Dan disampaikan juga populasi global komunitas muslim dunia diperkirakan akan mencapai 2,5 miliar orang di tahun 2035 nanti. Nah, komunitas ini aktif menyasar layanan wisata yang ramah dan dapat mengakomodasi prinsip-prinsip halal seperti ketersediaan makanan halal dan juga fasilitas ruang ibadah. Dan ditekankan juga industri pariwisata halal ini merupakan peluang besar untuk dikolaborasikan pada pelaku usaha pariwisata Indonesia dan juga Vietnam. Dan kedua pihak juga bisa mengembangkan paket wisata terintegrasi yang menghubungkan destinasi di kedua negara ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip halal bagi seluruh kaum muslim. Nah, kemudian seminar ini yang juga diadakan dalam rangkaian pertemuan khusus yang membahas berbagai strategi pengembangan pariwisata halal di Vietnam dan potensi kerjasama antar negara. Agenda ini juga berhasil membuka peluang nyata sekaligus memperkuat jejaring kerjasama pariwisata halal Vietnam ke depan dan juga bersama dengan Indonesia. Oke, sekarang kita mau bacain dulu ya yang sudah ikutan masuk di WhatsApp-nya Prosatu RRI di Banter Lampung nih, dari 0897385 7 sekian. Halo, selamat malam kakak, apa kabarnya? Apakah kamu baik-baik aja? Iya, alhamdulillah aku baik-baik aja ya. Kamu juga gimana kabarnya nih? Dari Ica di Teluk, mau request lagunya Zivak Magnolia yang cukup. Kalau misalnya gak ada yang cukup, aku mau wanita biasa aja. Salam spesial untuk kakak aja, sehat selalu. Sama-sama Ica di Teluk ya, semoga kamu juga selalu sehat. Terus satu lagi dari 0895-2696 sekian-sekian, dari Maun jarang mandi di metro. Karena request lagu lama sih Senyawa Band, kalau gak ada ganti lagu Cross Bottom judulnya Dinda. Coba Ara cek dulu ya, dari Cross Bottom adanya yang 9 tahun sama Lilin Kecil. Tapi kalau misalnya mau Senyawa itu gak ada di playlistan malam ini Maun. Jadi nanti Ara puterin Cross Bottomnya yang Lilin Kecil aja ya, yang bareng sama Stephen Coconut Tree sama Mickey adiknya ya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, karena masih membuka kesempatan untuk Anda semua bisa mengirimkan salam dan juga rindunya lewat lagu langsung di ruang rindu malam hari ini. Dan tetap bersama kami sampai dengan jam 11 malam, ada teman Anda semua di ruang rindu. Sekarang kita ketemuan dulu sama lagu yang dari Kos tadi sama si Ica di Teluk, dari Zivak Magnolia Wanita Biasa, disambung juga nanti lagu yang udah di-request sama Maun jarang mandi di metro ya, dari miliknya Cross Bottom yang 9 tahun yang bisa diputar ternyata ya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami sekali lagi di Prosatu RRI Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

dari Audi bareng sama Yovin Dino, janji di atas ingkar pendengar ya. Semoga aja siapapun yang mengalami ini tuh dijanjiin sesuatu tapi itu gak diingkar, yang bisa ditepati gitu kan ya. Dan juga janjinya ditepatin sama orang yang tepat juga, supaya apa namanya tuh gak ada kekecewaan di dalamnya gitu ya. Ya udah gitu pendengar, di ruang radio malam ini Ara masih mengundang Anda semua untuk bisa ikutan request lagu favorit Anda. Terus juga boleh kirim-kirim salam, tinggal telepon aja ke 269720, atau Anda boleh untuk requestnya lewat WhatsApp di 0811-7207909. Yang pertama Ara mau ucapin selamat malam dulu di 0822-8058 sekian-sekian. Selamat malam kakak, mau request dong lagunya Sesi Potret atau yang Ivan Seventeen, atau Seventeennya Jaga Selalu Hatimu. Di play ya kak, terima kasih. Terima kasih juga. Kebetulan Seventeen yang di playlist malam hari ini dan udah ada di playlistan sebentar lagi tuh ada Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen ya. Nanti akan Ara puterin yang itu, oke? Terus juga Ara mau ucapkan selamat malam untuk Pak Abdi di Wonodadi. Mau dengerin lagunya Kuburan Band, masih bisa diputer gak mbak? Yang lupa-lupa ingat, hehehe. Oke. Yang lupa-lupa ingat Kuburan Band, oke deh, gak apa-apa deh, kita puterin nanti ya. Buat Anda semuanya juga mungkin kangen sama lagu itu ya. Dan ini ada lagi yang request di 0878-993 sekian-sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kak, tolong puterin lagunya Bryan Adams yang Please Forgive Me. Dan salam-salamnya buat semua warga Balam aja yang sedang beraktivitas ataupun yang beranjak istirahat. Buat kakaknya salam sehat selalu. Terima kasih dari Joy di Teluk. Terima kasih Joy sudah request. Tadi Bryan Adams sudah dibalas sama admin kita ya, yang Everything I Do aja jadinya ya. Ya udah deh kalau gitu pendengar, kalau ada beberapa requestan yang sudah ikutan masuk gitu ya, dan waktunya udah semakin sempit, Ara harus tuntaskan dulu tugas malam hari ini untuk bisa memutarkan semua lagu yang sudah ada request. Jadi langsung aja kita dengerin lagu-lagu yang pastinya enak untuk kita dengarkan malam hari ini. Dan kali ini yang pertama datang dari Kuburan Band dengan Lupa-Lupa Ingat, spesial juga untuk Anda semua yang suka banget dulu dengerin lagu ini dan juga nontonin Kuburan Band di dahsyat ya. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu. Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kumpul.

0: Hari di Markas Para Iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

Dari Brian Adams, Everything I do it for you. Pendengar ya, judul lagu terakhir kita di pertemuan Ruang Rindu edisi malam ini 16 Juli 2026. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia mendengarkan Ruang Rindu dan juga ikutan request ya. Tadi yang sudah telepon dan sudah mengirimkan pesan lewat WhatsApp juga, terima kasih banyak. Dan arah teman ya kalian, anda semua pendengar ya, tetap ya sampai dengan tengah malam nanti. Dan juga dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh MD-nya Pro 1 RRD Banter Lampung. Jadi tetaplah bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja Rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
7: Biarinlah.
6: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
7: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
8: Kerja bagus.
6: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

101. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bantar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 KHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 17 Juli 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali hari ini Dian Noctavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini. Dan tentunya kita akan awali kebersamaan hari ini dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi dalam Dialog Mutiara Pagi. Hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan bola dan pertanggungjawaban kaki bersama dengan narasumber Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar di line telepon 0721269720 atau juga lewat WhatsApp di 0811720909. Tapi sebelum itu kita akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan surat Al-An'am ayat 160 sampai dengan 165 yang dibacakan oleh Sofian Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Bersama Dian Oktavia kami kembali menyapa Anda dalam Mutiara Pagi. Dan hari ini tentunya masih dalam semarak Pesta Bola Dunia yang juga ini menjadi sebuah ajang yang bukan hanya untuk mengasah hobi, tapi satu sisi kita juga mensyukuri ya nikmat sehat yang telah Allah berikan. Kemudian bagaimana tentunya dari kesehatan itu kita bisa manfaatkan untuk menggali prestasi, kemudian juga pertemanan yang positif dengan sportivitas, kemudian bagaimana caranya kita juga bisa untuk menjaga kesehatan badan ini sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tema hari ini terkait bola dan pertanggungjawaban kaki, kita akan berbincang bersama narasumber hari ini Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Kami juga mengundang interaksi Anda pendengar untuk bergabung lewat line telepon di 0721 269 7020 dan juga lewat line WhatsApp di 0811 720 7909. Kami akan menyapa terlebih dahulu narasumber pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Betul Ustadz, bagaimana hari ini kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.

0: Fat, insya Allah Mbak Dian sehat.
1: Alhamdulillah sehat Ustadz.
0: Amin, amin. Amin.
1: Tema hari ini menarik sekali karena memang mengikuti semarak dari tentunya pesta bola begitu Ustadz ya. Tapi pastinya kita juga bisa mengambil ibroh, kita juga bisa mengambil banyak berkah dari pesta bola ini. Salah satunya pasti kita mensyukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah, kemudian juga potensi yang sudah diberikan, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan hobi ini sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk kita menjaga kesehatan, sebagai tentunya untuk terus menjadikan diri kita lebih berprestasi lagi, meningkatkan kualitas kita sebagai sumber daya manusia. Nah, bagaimana tentunya kita ingin dengarkan terlebih dahulu Ustadz pemaparan di awal ini sebelum nanti kita juga akan buka untuk pertanyaan dari para pendengar. Silahkan Ustadz.
0: Ya, terima kasih Mbak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyu wa ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amabat yang kita muliakan, kita hormati, kita banggakan, saudara-saudaraku pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, insya Allah dimuliakan dan memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur mari kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini alhamdulillah kita bisa bersua kembali, bersilaturahim kembali, ya silaturahim daring ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kelak di yaumul akhir akan menjadi saksi digital kehidupan kita masing-masing pada saat kita dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam bersama mari kita aturkan ke hadir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikutnya dan umatnya. Pendengar Mutiara Pagi ya, dimanapun berada, sebagaimana kita maklumi, kita ketahui saat ini kan luar biasa ya euforia Piala Dunia ini. Dan kita sudah sama-sama tahu perhelatan Piala Dunia tahun ini kan alhamdulillah ya kita menghantarkan dua negara besar ya masuk ke babak final, yaitu antara Spanyol dan Argentina kalau tidak salah. Karena dari pertandingan ini nanti pastilah ya pendengar yang berbahagia akan menghantarkan ya satu di antaranya itu menjadi piala apa, menjadi juara umum Piala Dunia di tahun 2026. Jadi negara manapun yang akan menjadi juara umum Piala Dunia tahun ini, itu yang perlu kita perhatikan sekali adalah tidak bisa dipisahkan dari andil besar para pemain-pemain bola itu, yang ya kalau kita lihat di tengah lapangan kan dengan begitu lincahnya, begitu lihainya mereka memainkan bola di atas lapangan dengan menggunakan kedua kaki yang dimiliki oleh pemain-pemain bola tersebut. Nah, ini pertanyaan yang menarik adalah apakah kedua kaki gitu ya yang dimiliki oleh para pemain bola yang begitu hebat ini, yang memiliki daya tarik luar biasa, apakah itu senantiasa dimanfaatkan lah, digunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Dan ini kan pertanyaan menarik gitu. Jadi jangan sampai mereka begitu lehai ya, begitu hebat memainkan bola di atas lapangan dengan kedua kaki yang dimilikinya itu, ternyata kedua kakinya ini ya hanya hebat memainkan bola di atas lapangan, tapi tidak hebat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kan ya otomatis tergantung dari akidah, keyakinan atau agama mereka gitu. Kalau mereka beragama Islam ya otomatis lah insyaallah ya, karena kan dari pemain-pemain besar dunia itu juga ya kita harus bangga ya di satu sisi, karena ada juga yang muslim saudara-saudara kita, tapi ya sebagian besarnya pasti tidak muslim. Ya mudah-mudahan kita berharap kalau saudara-saudara kita yang muslim, yang seiman, seakidah ini ya, mereka tidak hanya lihai memainkan bola dengan kedua kakinya, tapi juga mereka lihai untuk memanfaatkan kedua kakinya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mereka enggak muslim ya otomatis kedua kaki mereka itu hanya hebat di tanah lapang gitu, tapi mereka tidak hebat untuk dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Mutiara Pagi, apabila kita menengok sejarah gitu ya berkaitan dengan penggunaan kedua kaki gitu yang telah Allah amanahkan, telah Allah berikan kepada kita. Ini kita teringat sahabat Nabi itu namanya Abdullah bin Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud. Jadi suatu ketika Rasulullah itu meminta kepada Abdullah bin Mas'ud ini untuk mengambil buah pada pohon tertentu karena Rasulullah itu pengen gitu menikmati buah yang ada di pohon itu. Karena ini permintaan Rasulullah, maka Abdullah bin Mas'ud dengan begitu lihainya, dengan begitu lincahnya menaiki pohon itu dengan menggunakan kedua kaki dan tangannya, otomatis lah ya, karena naik pohon kan yang yang dipergunakan untuk naik pohon itu adalah kedua kaki dan kedua tangan. Nah, begitu beliau itu mendapati pohon buah yang diminta oleh Rasulullah, kemudian beliau turun, para sahabat, karena pada saat itu ada beberapa orang sahabat yang tertawa kecil gitu melihat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang dilakukan oleh sahabat Nabi bernanya Abdullah bin Mas'ud ini. Kemudian karena Rasulullah itu melihat ada kejanggalan gitu, kenapa kok mereka pada ketawa kecil gitu ketika ditanya sama sahabat-sahabat yang lain. Jadi sahabat itu pada ngomong gitu di depan Nabi, wahai Nabi, kami ini agak geli gitu ya, agak heran gitu, kaki kedua kaki Abdullah bin Mas'ud itu rupanya kecil gitu, kecil dan kurus gitu. Dia itu begitu lincah dan begitu hebatnya untuk menaiki pohon itu gitu. Dan dengar komentar ini, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat itu, wahai sahabatku, ketahuilah memang kedua kaki Abdullah bin Mas'ud ini kecil, kurus gitu, tapi ingat ya, ketimbangan kedua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat nanti di akhirat itu, kalau ditimbang amal ibadahnya, itu lebih berat dari Gunung Uhud. Wah, subhanallah, luar biasa ini. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa ya kedua kaki Abdullah bin Mas'ud itu yang kecil kurus kok timbangan amal ibadahnya itu kok lebih berat dari Gunung Uhud? Oh, rupanya karena memang komitmen Abdullah bin Mas'ud itu untuk senantiasa menggunakan kedua kakinya ini pergi ke masjid gitu, pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah, sholat jamaah, sholat sunnah, zikir, doa, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, pendengar yang berbahagia, kemudian juga ketika kita berbicara tentang kedua kaki gitu ya, ini juga kita teringat gitu ya, ada sahabat Nabi itu namanya Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah ini memang spesialis tukang azan lah, kalau bahasa sekarang itu tukang azan itu. Jadi beliau ini adalah muazin ya, kebetulan namanya Bilal kan gitu, makanya di beberapa masjid itu tukang azan itu disebut, dipanggil juga dengan Bilal. Sebenarnya Bilal itu nama sahabat Nabi ya, yang kerjaannya memang tukang azan. Jadi rupanya gitu, terompahnya Bilal bin Rabah ini, pendengar yang berbahagia, itu sudah terdengar di surga oleh Rasulullah ya, bukan oleh kita, oleh Rasulullah. Itu sudah terdengar bunyi terompahnya itu, celtok. Terompah itu kan apa, sendal yang terbuat dari kayu itu loh, celtok celtok gitu. Itu terompah Bilal bin Rabah itu sudah terdengar di surga oleh Rasulullah kan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok terompahnya Bilal bin Rabah itu sudah terdengar di surga? Ya, karena lagi-lagi komitmen Bilal bin Rabah itu untuk menggunakan kedua kakinya dengan pakai terompah itu pergi ke masjid untuk mengumandangkan azan. Subhanallah. Ya, lagi-lagi ini gara-gara kaki nih, gara-gara kaki. Ya, mudah-mudahan para pemain bola itu, karena begitu lincahnya mereka memainkan bola di tanah lapang, mudah-mudahan juga itu bisa menghantarkan mereka masuk surga gitu. Ini persoalannya kan kedua kaki kita ini mau diapain, nah gitu loh ya. Jadi jangan sampai, ini mengingatkan kita juga lah, euforia Piala Dunia gitu ya. Karena kalau udah bicara Piala Dunia bola itu kan pasti bicara kaki gitu, karena kan letak keahliannya kan ada di kedua kaki. Nah, ini paling tidak momentum Piala Dunia, euforia Piala Dunia ini mengingatkan kita untuk paling tidak, yuk kita ingat bareng-bareng, kedua kaki kita itu nanti di akhirat itu dihisap loh, gitu loh. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pada saat kita hidup, kedua kaki kita itu dipakai untuk apa gitu? Apa dipakai untuk ibadah kepada Allah, pergi ke masjid, sholat berjamaah, sholat sunnah, baca Quran, bertadarus Quran, dipakai untuk menghadiri kajian keilmuan, keislaman, apa menghadiri apa silaturahim, menghadiri apa mendatangi saudara-saudara kita kan gitu? Atau ya rupanya kedua kaki kita itu nggak pernah dipakai untuk ibadah gitu, nggak pernah dipakai untuk melangkah ke masjid, ke tempat-tempat mulia kan gitu ya, tempat-tempat yang dianjurkan. Karena kita juga perlu ingatlah ya, perlu ingat firman Allah dalam surah Yasin 65 itu. Ayat ini sudah familiar untuk kita baca ya, tapi mari kita renungkan bersama. Allah berfirman tuh kan, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Ini ayat ini saya yakin kita ada banyak yang hafal gitu. Al yauma nakhtim al afwahim. Jadi ingatlah kala di yaumul akhir itu mulut kita itu dikunci ya. Nakhtim itu dikunci, apa dibisukan gitu, enggak ada suara gitu kan. Nah, kemudian kalau mulut kita itu enggak ada suara, mulut kita dikunci enggak bisa bersuara, kemudian yang ngomong itu apa? Nah, yang ngomong adalah rupanya watukallimuna aidihim, tangan gitu ya. Jadi tangan kita itu nanti akan yang bisa ngomong, yang bisa bersuara. Kemudian kalau mulut gak bisa ngomong, yang ngomong itu tangan, yang jadi saksi siapa? Rupanya yang menjadi saksi itu watashadu arjulum bimakanu yaksibun. Arjulum, yang jadi saksi atas perilaku perbuatan kita pada saat kita hidup di dunia ini dan akan dihisab, diminta pertanggungjawaban, akan diaudit oleh Allah kelak di yaumul akhir itu. Mulut dikunci gak bisa ngomong, tangan yang ngomong, yang jadi saksi adalah arjuluhum, kedua kakimu. Ah, kena nih. Kedua kakimu itu nanti akan menjadi saksi atas berbagai perilaku yang kita lakukan di dunia ini. Apakah kaki kita itu hanya untuk hebat, untuk main bola, untuk lari, untuk main badminton, untuk volleyball segala macam, tapi nggak pernah untuk ibadah. Nah, atau balance ya, untuk main bola kaki lah, atau olahraga lain, atau untuk bekerja gitu, tapi juga dipakai untuk ibadah, pergi ke masjid gitu kan. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan kan lebih diutamakan tuh sholatnya di rumah kan gitu ya. Artinya kaki itu dimanfaatkan untuk ibadah gitu loh, untuk sholat lima waktu, zikir, doa, baca Quran. Kalau kita ada uang untuk umroh, untuk haji, untuk pergi ke kajian keilmuan, ngaji gitu loh, hadiri kajian, hadiri pengajian itu, untuk silaturahim, membangun hubungan yang baik dengan keluarga. Nah, kalau itu yang kita lakukan, mudah-mudahan kaki kita itu aman lah pada saat kita dihisab di yaumul akhir. Saya kira itu pengantarnya Mbak Dian, terima kasih.
1: Baik Ustadz, masya Allah. Tentunya dengan apa yang sudah Ustadz sampaikan ya Ustadz, bagaimana akhirnya berbagi kisah tentang Abdullah bin Mas'ud yang ternyata kakinya kecil tapi timbangannya seberat gunung Uhud, masya Allah. Karena memang kakinya digunakan untuk berjalan ke masjid, untuk beribadah. Kemudian juga kisah Bilal bin Rabah, dan terakhir ditutup dengan Quran surat Yasin ayat 65. Dan memang disitulah kita ketar-ketir ya Ustadz ya. Biasanya kalau dengan mulut kita bisa bersilat lidah, saat itu pun tidak mungkin bisa, karena memang kaki dan tangan kita sendiri yang akan berbicara, kemana, dibawa kemana aja, melangkah kemana, dan juga diperlakukan seperti apa anggota tubuh ini ya Ustadz ya, masya Allah. Tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kita undang serta untuk pendengar berinteraksi bersama kami di sini lewat line telepon 0721269720 atau juga lewat line WhatsApp di 08117207909. Kali ini sudah ada yang bergabung Ustadz lewat line telepon, maksud kami lewat line WhatsApp, di ada si Yeni yang ada di Kemiling. Ustadz mau bertanya, bagaimana Ustadz caranya supaya bisa mensinkronkan antara niat dan juga realisasinya? Kadang sudah niat nih Ustadz, mau ajakin kaki untuk beribadah, tataunya belok-belok dikit gitu Ustadz. Gimana ya caranya?
0: Iya, belok-belok dikit, gak banyak beloknya.
1: Gak banyak beloknya. Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih itu Ibu Yeni ya, atau Mbak Yeni di Kemiling ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, amin. Mbak Yeni ini mengkonfirmasi bagaimana sih trik ya, upaya langkah kita untuk mensinkronkan, untuk membalancekan antara niat, keinginan, spirit atau motivasi dengan implementasi atau realisasi. Itu memang terasa berat bagi yang tidak biasa kan gitu. Tapi kalau yang biasa mah enjoy-enjoy aja. Jadi caranya sederhana ya Mbak Yeni ya. Kalau kita sudah berniat untuk melakukan sesuatu, ya komitmen lah, komitmen untuk dikerjakan gitu kan. Komitmen untuk dilakukan gitu. Tapi yang jelas niat juga itu penting bagi kita gitu. Innamal a'malu binniat, kata Rasulullah, itu kan begitu hadisnya. Semua tergantung, perilaku kita itu tergantung dari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan akan mendapatkan sesuatu itu yang sesuai dengan yang kita niat gitu. Kalau kita niat mau sholat, ya insya Allah dapat pahala sholat. Kita mau ngaji, mau kita ke masjid, mau hadirin pengajian segala macam, ya insya Allah akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan itu kan gitu kan. Nah, kemudian yang terpenting selain segala sesuatu itu perlu spirit, ya, perlu motivasi, perlu niat gitu kan. Agama kita juga memberikan apresiasi bagi siapapun yang berniat untuk melakukan kebaikan. Baru niat aja tuh pahalanya sudah dua tuh Mbak Dian. Jadi misalnya Mbak Dian mau niat mau ngadiri kajian lah gitu, mau ikut ngaji di masjid atau di komunitas tertentu gitu kan. Sudah niat tuh. Nah, pada saat kita niat tuh malaikat rokit ya sebagai malaikat pencatat amal baik itu sudah mencatat dua itu Mbak Dian. Dari niat dulu itu. Dari niat itu sudah dicatat dua. Nah, kemudian Mbak Dian pas pada saat kegiatan hadir gitu sesuai dengan yang diniatkan tadi, itu pahala duanya itu tidak dicoret, malah ditambah dengan pahala-pahala yang lain gitu. Tetapi sebaliknya ketika kita berniat tapi karena ada sesuatu hal gitu, halangan karena daruroh ya, bukan sengaja gitu. Bukan sengaja karena kondisi qodratullah itu, karena ada sesuatu hal yang menjadi penyebab kita tidak bisa melaksanakan apa yang kita niatkan. Pahala yang sudah tertulis dua tadi itu dicoret satu, diganti satu. Jadi tetap itu, kita masih dapat pahala gitu. Niat kebaik, melakukan kebaikan aja nilainya dua. Kemudian kalau kita jadi mengerjakan apa yang kita niatkan itu, yang dua tetap ditambah dengan amal yang lain. Kalau kita tidak jadi melakukan suatu hal, karena sesuatu daruroh ya, sehingga kita tidak melakukan apa yang kita niatkan, itu pahalanya tetap dihitung satu. Jadi subhanallah, sebenarnya agama kita itu memberikan apresiasi bagi yang mau niat dulu gitu, mau niat. Jadi niat itu penting itu Mbak Yeni, niat itu penting. Hadirkan dulu dalam segala sesuatu itu, perlu hadirkan dulu. Misal saya mau silaturahim lah ke tempat orang tua, misal seminggu sekali, apa setengah bulan sekali atau sebulan sekali. Niatkan dulu itu, sudah ada apresiasi. Tapi jangan cuma niat doang lah, niat tok. Misal mau ngadirin kajian niat tok, mau sedekah niat aja, mau berbuat mau baca Quran cuma niat, atau lain soal itu. Kalau kita mempermainkan niat, hanya niat-niat tapi tidak dilakukan, Allah amat benci tuh kepada orang yang gawenya pinternya niat toh tapi enggak dilakukan. Orang yang pinternya ngomong saja, hanya keinginan saja, oh gua mau ikut pengajian lah, gua mau ngaji lah, gua mau sholat lah, gua mau sedekah lah, tapi cuman situ kaburomaktan indallah antakulu malataf alun. Sangat besar ya, kaburo itu waduh sudah besar banget gitu loh. Allah itu sangat kesel gitu, sangat benci, sangat marah gitu. Karena udah pakai bahasa kaburo itu sudah sesuatu yang begitu besar gitu lah. Jadi Allah itu murka, Allah itu marah gitu, Allah itu melaknat orang yang gawinya ngomong aja, niat aja tapi nggak ada implementasi, nggak ada realisasi gitu. Jadi caranya pertama Mbak Yeni, ya ada komitmen lah, ada komitmen untuk melaksanakan sesuai dengan yang diniatkan itu, harus kuat gitu. Dan ya ketika berniat melakukan segala sesuatu juga harus ngukur gitu. Ngukur contoh gini, kita mau ngadiri kajian, mau ngadirin silaturahim gitu kan. Nah, kita lihat dulu situasinya. Di tanggal itu ada enggak ya pekerjaan atau aktivitas yang enggak bisa kita tinggal gitu. Kalau kita niat sesuatu tapi kebetulan berbenturan dengan aktivitas yang lebih penting, ya enggak usah niat dulu, nanti dulu. Tapi kalau kita sudah niat gitu kan untuk menghadiri suatu kebaikan, kemudian kita di situ memang sudah kita proyeksikan itu, kita tidak ada aktivitas lain. Nah, baru kuatkan di situ. Jadi niat tapi dibarengi dulu dengan semacam analisis gitu. Pas di hari itu yang mau kita niatkan itu, kita ada aktivitas yang lebih prinsip, lebih penting enggak gitu. Kalau kebetulan kita mau ada niat menghadirin kajian, ngadirin apa, taklim segala macam, tapi kok berbarengan dengan aktivitas yang lebih penting, jangan niat dulu gitu. Tapi kalau kebetulan kita di hari itu kosong, nah sudah bismillah niat mau hadir. Begitu caranya, sinkronkan dulu gitu dengan analisis dulu gitu. Memungkinkan tidak kita berniat sesuatu itu dengan aktivitas rutin kita gitu. Kalau memang sangat dimungkinkan ya sudah bismillah jauh-jauh hari niatkan itu untuk hadir, sugesti lah gitu ya, sugesti. Karena kalau sudah ada niat, ya pertama itu akan tercatat dua pahala, kemudian ya kuatkan tekad untuk hadir. Tapi ya lagi-lagi tadi ya, kita sudah menganalisis, mudah-mudahan kita kemungkinan besar bisa hadir. Tetapi ya qadratullah ya, takdir Allah, toh di hari yang kita niatkan itu, kita ada aktivitas yang gak bisa lagi ditunda. Ah, itu namanya darurat. Dalam kondisi darurat seperti itu, Allah maafkan. Ya, saya kira itu Mbak Dian.
1: Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi kita juga dalam mempersiapkan diri itu, dalam beribadah, perlu juga manajemen waktu yang tepat ya Ustadz. Ya, seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Baik, semoga tentunya segala yang kita inginkan, hal-hal kebaikan itu tidak hanya sekedar niat. Niat aja udah dicatat ya Ustadz. Apalagi kalau kita realisasikan, Masya Allah. Ya. Baik, kita sudah ada yang ingin bergabung lewat telepon. Ustadz kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Baik, Mas Apin, silakan pertanyaannya. Kali ini temanya terkait bola dan pertanggungjawaban kaki bersama Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mas Apin, silakan.
2: Alhamdulillah, amin. Gelaran Piala Dunia ada juga nobar, tapi ada segi baiknya juga, Pak Ustaz. UMKM-nya lancar, ya kan? Masnya juga ibaratnya terjalin, apa ibaratnya dari walaupun berbeda suku, agama, itu apa ibaratnya sportif lah, Pak Ustaz ya. Cuman ada terkadang ini yang saya garis bawahi, Pak Ustaz. Ada pemain yang dapat top skor, ada ibar yang dapat kartu merah dan kartu kuning. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustaz, tadi kan kalau kaki udah dibahas, seperti umat Nabi Muhammad, Pak Ustaz, jangan sampai kita ibar dapat kartu kuning atau kartu merah, Pak Ustaz, itu bahaya. Artinya kita jangan sampai ikut-ikutan yang nggak benar. Terus bagaimana, Pak Ustaz? Kalau bisa kita seperti pemain dapat top skor atau sepatu emas, itu bagaimana? Atau ibarnya yang udah di garis bawahi sama poster tadi itu bagaimana poster kalau kita apa itu cah banyak godaan gitu poster kalau kita nggak dapat top score kan dapat godaan poster. Pemain yang baik lah ya, ibaratnya muslim yang baik itu poster yang sari gaba garis bawahi. Mohon penjelasannya Pak Ustaz.
1: Baik,
2: terima kasih Pak Ustaz ya. Mbak Dian sehat selalu.
1: Amin.
2: Sekali udara, terdarang udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analoginya cakep banget ya Mas Apin ini, Ustadz. Ya. Bagaimana menjadi top scorer ya sebagai seorang muslim-muslimah begitu, Ustadz. Silahkan untuk penjelasannya.
0: Terima kasih Mas Apin ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur. Amin. Beliau mengkonfirmasi nih gitu kan, bagaimana komitmen kita gitu kan, supaya kita ini ya skor kita itu bagus lah gitu kan. Artinya jangan sampai kita malah dapat kartu kuning atau kartu, apalagi kalau kartu merah. Kalau udah kartu merah udah keluar dari agama itu Mas Afin. Bagaimana kalau udah main bola, kalau sudah kena semprit kartu merah kan sudah harus keluar lapangan kan. Ya mudah-mudahan kita gak dapat kartu merah lah dari Allah ya. Bahaya banget itu kalau udah kartu merah, ya sudah kita keluar dari agama Islam kan. Ya tapi paling tidak ini betul ini ya, warning bagi kita gitu kan. Momentum bola ini ya bolehlah kita euforia dikit gitu ya, seneng gitu. Kenapa? Karena ya kita jujurlah gitu kan, dengan momen Piala Dunia atau piala-piala lain juga kadang-kadang kan menjadi media untuk paling tidak membangun kebersamaan, membangun sinergi itu dengan berbagai macam komponen anak bangsa gitu. Kalau sudah nobar nonton bareng itu kan sudah lupa semua kita agama apa, suku apa, warna kulit apa, budaya apa, kan sudah lupa semua, semua fokus ke bola. Memang ada sisi positifnya bola ini gitu kan, apalagi untuk anak-anak muda yang memang hobi bola, silahkan saja di apa digeluti gitu ya, diseriusi gitu, supaya ya mudah-mudahan dengan bola itu bisa memberikan keberkahan, membuka pintu rezeki kan gitu kan. Kan luar biasa itu pemain-pemain bola dunia itu, kadang apa itu kalau bahasa kita itu Mbak Dian, transfer mereka itu kan mau pindah ke klub sana nilainya sekian miliar, sekian triliun, ya Allah ya Karim luar, itu gara-gara kaki itu Mbak Dian sama Capin, gara-gara kaki mereka itu kan, yang dengan begitu hebat, begitu lincah, begitu leha mainin bola itu luar biasa. Kaki itu anugerah Allah itu ya, ini yang harus kita patut syukuri itu, kaki itu bagian integral dari badan kita gitu, dari struktur tubuh kita itu gitu. Tapi karena serius gitu kan digeluti gitu, untuk kalau memang dia punya apa, punya bakat gitu, walaupun nggak punya jakat, nggak punya bakat juga, kalau dia serius belajarnya gitu kan, komitmen untuk bisa sukses kan, mudah-mudahan juga bisa sukses gitu kan, sehingga bisa mengantarkan kalau dalam istilah bola itu top score lah gitu ya, skornya ya mungkin skornya paling banyak yang bisa memasukkan bola ke gawang itu kan baru masuk kategori top score di musim apa pemain bola dengan top score yang bisa memasukkan bola ke gawang paling banyak itu nanti dapat trofi, dapat apresiasi, dapat duit. Waduh, luar biasa gitu kan. Ya tapi paling tidak ini juga mengingatkan kita momentum bola ini gitu. Kita jangan terjebak euforia kesenangan belaka. Jadi jangan sampai kita terjebak nonton bola lupa ibadah nih, yang repot, apalagi kan jamnya itu jam tanggung itu kan, banyak mainnya itu jam 2 malam ya kan Mbak Dian. Mbak Dian ini hobi bola juga jangan-jangan.
1: Masya Allah. Ngikutin Ustaz baik.
0: Ngikutin ya. Kalau yang hobi bola kan jam 2 di jabanin benar, ditonton benar, diplototin benar. Jam 2 selesai jam 4 malah ngantuk berat, tidur subuhnya lupa. Nah, bukan lupa lagi, ketinggalan. Nah, ini yang repot kan. Bolehlah kita ya nonton bola boleh, tapi ibadah pada Allah jangan lupa. Kalau kebetulan nonton jam 2, jam 3, ya imbangin dulu lah. Kalau kita bangun malam tuh sholat tahajud dulu, berapa rakaat dulu, habis itu nonton bola enggak apa-apa. Gitu, jangan sampai kita fokus ke nonton bolanya tapi lupa ibadah. Itu kan di momen-momen sepertiga malam itu Mbak Dian. Saya aja kadang-kadang kalau nonton ya sempetin dulu lah sholat malamnya gitu kan. Sempetin sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, baru nonton gitu. Artinya jangan sampai euforia bola dunia, piala dunia ini kita hanya fokus nontonnya tapi lupa ibadah. Dan yang terpenting juga momentum bagi kita ini untuk paling tidak yaitu melaksanakan amanah Allah dengan memanfaatkan kedua kaki kita itu untuk paling tidak mendapatkan top score di hadapan Allah. Nah ini yang terpenting gitu. Jadi jangan sampai kaki kita itu malah dapat kartu merah gitu untuk ibadah Mas Apin gitu ya. Kalau kartu kuning ya semua kita juga dapat kartu kuning, artinya memang diingetin oleh Allah, dikasih warning, hati-hati kamu, kakimu itu kan gitu kan. Di Yasin tadi jelas, watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, Mbak Dian, Mas Apin. Berat lu ayat itu, luar biasa itu bagi orang yang nyadar. Luar biasa, kenapa? Di akhirat tuh mulutmu terkunci. Mulut kita tuh gak bisa ngomong. Saya yang pinter ngomong gini Mbak Dian, di akhirat tuh gak bisa ngomong. Mbak Dian yang begitu lihai memainkan apa ya, lisannya, ngomongnya. Ya mungkin kalau Mbak Dian rezekinya di mulut kali ya.
1: Masya Allah Ustaz.
0: Ini luar biasa. Kalau Messi, kalau Ronaldo gitu kan, kalau Yamal itu mungkin rezekinya di kaki gitu ya. Artinya perantaraan gitu kan. Perantaraan. Kan ada kalau Ustaz Mubaligh itu kan. Karena dia dengan suaranya Mbak Dian, dengan lisannya, disitulah keberkahannya, sehingga muncul rezeki gitu kan. Itulah kelebihannya. Nah pemain bola itu kelebihannya di kaki. Atau mungkin kalau kalau olahraga lain misalnya bulu tangkis, kelebihannya kan di tangan gitu kan. bola voli kelebihannya di tangan, apalagi itu tenis meja di tangan, itu rezekinya, berkahnya gitu. Nah kalau bola kaki, rezekinya di kaki. Apapun itu semua adalah amanah Allah. Betul kan Mbak Dian? Kaki itu amanah gitu. Kalau kaitannya, konteksnya, ya relevansinya dengan bola piala dunia ini. Gitu. Oleh karena ini momentum ini bagi kita. Bola dunia atau piala dunia ini mengingatkan kita untuk paling tidak kaki kita itu top skornya bagus. Karena kita di akhirat nanti mulut gak bisa ngomong, yang ngomong watu kalimuna aid, yang ngomong aidihim, yang ngomong tuh tangan. Coba ya kalau kita pikir secara logika. Mulut gak bisa ngomong, yang ngomong tangan, yang jadi saksi perilaku kita itu kaki. Ya kita mau ngelak kayak mana lagi di akhirat itu Mbak Dian, Mas Apin. Sehebat apapun kita gitu, kita kalau di dunia ini mau lihai betul berdiplomasi, lihai betul dia berretorika. Jadi kalau sudah naik panggung, sudah di depan pengadilan, di depan orang itu kalau sudah mau apa istilahnya, orasi itu, waduh luar biasa, orang terkesima gitu kan. Kalau ngomong luar biasa, sehebat apapun dia berdiplomasi di muka bumi ini, di akhirat mulutnya dikunci oleh Allah. Dia gak bisa ngomong sekecil apapun. Nah pertanyaannya, kenapa kok Allah sengaja membisukan mulut kita di akhirat? Oh rupanya Allah tahu Mbak Dian, mulut manusia itu punya potensi tukang bohong. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Allah tuh nyambung betul, mulut manusia itu punya potensi nipu, dusta, bohong. Makanya sama Allah diskenariokan, udah mulut lo, kata Allah kan gak bisa ngomong di akhirat tapi yang ngomong tangan. Artinya semua perilaku yang kita kerjakan itu nanti yang ngomong tangan. Nah, yang jadi saksi, coba gue perilaku apa yang tidak melibatkan tangan dan kaki Mbak Dian? Gak ada. Gak ada lagi, misal kita mau nyuri ninggalin tangan, gak mana cerita, nyuri pasti pakai tangan, pasti melangkahnya pakai kaki. Sekecil apapun perilaku yang kita lakukan itu pasti melibatkan tangan, melibatkan kaki. Jadi di akhirat kita sudah gak bisa lagi ngelak sekecil apapun, gak bisa buat alibi apapun. Oleh karena kita berharap, betul kata Mas Apin tadi, kita gak dapat kartu merah, kalau kita dapat kartu kuning harus hati-hati, kita ditegur, diingatkan oleh Allah, syukur-syukur kita mendapatkan top skor pahala yang banyak. Nah, melalui kaki dan tangan. Saya kira itu, Mbak Dian.
1: Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak untuk penjelasannya ya Ustaz. Sekarang kita ada pertanyaan kembali lewat line WhatsApp. Ini ada Tony dari Pramuka. Ustaz, kebetulan saya punya anak hobi bola. Anaknya ini sendiri masih usia 8 tahun. Tapi saya itu masih bimbang Ustaz. Saya ini pengen minta pencerahannya bagaimana caranya untuk mendidik anak supaya hobinya ini tidak melalaikan dirinya, supaya bisa waktunya tetap balance, tetap imbang untuk beribadah pada Allah. Bagaimana tips dan triknya ya Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Kasih Bu Tun tadi ya, di Pramuka ya.
1: Betul, ini Pak Tony.
0: Oh Pak Tony.
1: Di Pramuka, baik.
0: Iya, lalu WhatsApp ya Pak Tony di Pramuka, Bandar Lampung. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, murah rezeki panjang umur ya. Amin, kita semua juga. Beliau mengkonfirmasi anak, dia punya anak 8 tahun, tapi hobinya bola. 8 tahun itu kan kelas berapa Mbak Dian ya? Kelas 2 ya?
1: Betul, kelas 2.
0: Kelas 2 SD, kelas 2 ya. Kelas 2 sudah hobi bola. Ini luar biasa ini Pak Tony. Silakan saja Pak, diarahkan saja Pak. Diarahkan, dididik, difasilitasi. Berikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak kita ini Pak. Silakan Pak. Siapa tahu dengan wasilah ini itu rezeki anak Bapak itu di kaki. Ha, kan saya kandang tadi kan. Melalui potensi kedua kaki yang Allah berikan kepada anak Bapak itu mudah-mudahan buka pintu rezeki anak Bapak. Silakan Pak, fasilitasi. Berikan ruang seluas-luasnya untuk anak Bapak itu berkiprah, ya berkarir. Seriusin Pak, gak apa-apa itu. Kalau memang Bapak punya modal, udah. Berikan fasilitas yang luar biasa. Tapi Pak, perlu juga diberikan semangat, spirit keislaman, keagamaan. Contoh, ya, sesibuk apapun dia latihan bola, main bola, kalau waktunya ibadah, tolong ibadah gitu. Tapi juga bisa disiasati Pak. Contoh, misal nih, dia kalau latihan kan bisa diatur ya. Jadi pada saat dia latihan itu, kalau waktunya ibadah, jangan lupa Pak. Diingetin, bapak yang ngawal, ibunya yang ngingetin, ayo nak sholat. latihan misal pas setelah latihan gitu kan, jangan lupa diingetin dia untuk sholat, untuk ibadah, baca Quran, ngaji segala macam. Jadi semangat keislamannya harus ditanamkan juga, Pak, kan gitu. Nah kalau misal dia lagi tanding, Pak, lagi tanding, lihat situasinya, lihat jamnya. Kalau tandingnya pagi, jam 8, jam 9 kan pasti juhur udah selesai, juhur ingetin sholat. Tapi kalau tandingnya misal jam setengah 3 atau jam 2, selesainya jam 5. Bagaimana cara ngakalinya, nyiasatinya? Tanamkan kepada anak bapak itu sholatnya bisa dijamak, Pak. Tapi jangan kosor ya. Jamak itu digabung gitu. Dua sholat gabung jadi satu. Kalau dikosor jangan. Kenapa? Kalau dikosor itu dalam perjalanan, Mbak Dian. Kalau dalam perjalanan jauh bisa dijamak kosor. Jamak itu digabung. Dua sholat gabung jadi satu. Kerjain di satu tempat, di satu titik. Nah, kalau kosor itu diringkes yang dua jadi yang empat jadi dua, zuhur, asar, isya ya. Yang empat jadi kosor diringkes jadi dua. Boleh dijamak, Pak. Pak Tony ya, contoh anak bapak tanding jam 2, selesainya jam 5, enggak kejar lagi itu mau sholat asar kan? Betul kan?
1: Betul,
0: mau sholat
1: Ustaz.
0: Asar kan enggak kekejar. Mm-hmm. Jadi tanamkan sama anak bapak sholat asarnya digabung dengan zuhur. Mm. Kalau gabungnya di zuhur itu namanya jamak takdim namanya, Mbak Dian, Pak Tony. Takdim itu di awal gitu. Jadi sholat zuhur dulu 4 rakaat, setelah itu langsung sholat lagi. Sholat asarnya di jamak takdim namanya. Jadi sholat asarnya digabung di satu titik di zuhur. Kalau gabungnya di awal itu namanya takdim. Kalau gabungnya di akhir itu namanya takhir. Atau misal kalau takhir begini, Pak, contoh. Anak bapak tanding mulai jam 11 misal. Selesainya jam, misal selesainya jam 3 atau setengah 4 sudah masuk asar. Bagaimana cara nyiatin sholatnya? Tak pas tanding jam 11, jam 12, jam 1 itu tanding aja. Jangan pula lagi tanding bapak mencak-mencak anaknya gak sholat. Agama kita memberikan ruang, Pak, untuk nyiasatin itu. Hanya kadang-kadang kita itu kadang gak ngerti, gak dikerjainnya. Sebenarnya ruang, ruhsah, kalau dalam bahasa agama itu ruhsah, Mbak Dian. Ruhsah itu diberikan dispensasi keringanan untuk nyiasatin situasi gitu loh. Cuman kadang-kadang kita ini karena gak ngerti agama, gak ngerti bagaimana cara nyiasati dalam beribadah itu gitu kan. Mm-hmm. Agama kita itu memberikan ruang, tidak menutup apa keahlian, apa bakat yang dimiliki anak itu. Gak ditutup sama agama, silahkan saja selama bakat, keahlian, skill, keterampilan yang dimiliki anak itu diberikan ruang seluas-luasnya, tapi tetap tanamkan nilai spiritual agama. Jangan sampai kita beraktivitas itu melupakan agama. Tapi, Pak, perlu ditanamkan juga untuk memfasilitasi, memberikan ruang skill kepada anak yang punya bakat tuh yang bakat baik. Mm-hmm. Bola voli, apalagi tenis meja, catur, apapun lah ya. Jangan pula kalau anak kita ini punya keahlian judi mau difasilitasi, weh jangan itu, Pak.
1: Baik, Ustaz. Wah, luar biasa, Ustaz ya.
0: Enggak boleh itu. Contoh anak kita itu ahli di itu, Mbak, Mbak Dian. Ahli di game online gitu, tapi judi. Iya. Nah, jangan difasilitasi itu, plototin, marahin, jangan diberikan arah. Ini anak kita ini hebat di judi online, malah bapaknya, ayo nah ini bapak dukung nih, kamu saya duitin nah biar kamu menang.
1: Aduh, tetap kita arahkan hal yang baik ya Ustadz ya. Masya Allah Ustadz, ini asik sekali obrolan kita Ustadz di hari ini ya. Dan tanpa terasa sudah di akhir perjumpaan kita. Ustadz, kami ingin dengarkan tentunya closing statement, pesan dari Ustadz tentang tema hari ini. Anggota tubuh kita yang selalu pastinya akan dimintai pertanggungjawaban, terutama ini dalam euforia pesta bola ya Ustadz ya, salah satunya adalah anggota tubuh kaki. Silakan Ustadz untuk pesannya kepada pendengar.
0: Oke, terima kasih Mbak Dian, kita semua pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Ini closing statement ya. Momentum Piala Dunia, euforia Piala Dunia mengingatkan kita untuk paling tidak ya, karena kalau kaitannya dengan bola itu kan kaki ya, mengingatkan kepada kita, yuk kita bersama-sama memanfaatkan, mempergunakan amanah Allah berupa kaki yang Allah anugerahkan kepada kita dengan sempurna ini. Kita hantarkan supaya memiliki top score, memiliki nilai pahala yang paling banyak di hadapan Allah, sehingga kelak di yaumul akhir kaki kita itu nanti alangkah bahagianya kalau di akhirat itu kaki kita nanti akan bersaksi. Karena yang jadi saksi itu kaki. Di akhirat itu nanti kaki kita akan ngomong, ya Allah betul ya Allah si fulan fulanah ini ya Allah. Pada saat dia hidup di dunia, kedua kakinya dipakai untuk ibadah ya Allah, dipakai untuk sholat, pergi ke masjid, pergi ke kajian keilmuan, ke taklim, silaturahim, ziarah kubur, segala macam ya Allah. Hamba ini kakinya itu hebat, wah subhanallah, kalau kaki kita kalau di umur akhir itu akan bersaksi begitu. Tapi alangkah sedihnya kalau di akhirat itu nanti kedua kaki kita itu ngomong, betul ya Allah, kaki si fulan-fulan ini gak pernah ke masjid ya Allah, kan gak pernah dipakai untuk ibadah sholat ya Allah, gak pernah dipakai untuk menghadiri kajian, pengajian, kajian taklim, gak pernah silaturahim ya Allah. Sedih betul kalau kaki kita nanti bersaksi begitu. Oleh karenanya mengingatkan kita momentum ini piala dunia, yuk kita manfaatkan kaki kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja Mbak Dian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk bahasan hari ini yang selalu mengingatkan kita bagaimana setiap anggota tubuh ini bisa terus kita komitmenkan untuk melakukan hal-hal yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana pula tentunya kita bisa selalu bersyukur dengan potensi, dengan kelebihan yang Allah berikan. Tentunya tetap berada di jalan Allah bukan menjadikan kita lalai ya Ustadz. Dan bagaimana kita juga bisa membalanskan antara pastinya kita mengejar akhirat dan juga kita juga bisa berbagi manfaat di dunia dengan anggota tubuh yang kita miliki ini. Terima kasih banyak Ustadz untuk obrolan hari ini terkait dengan bola dan pertanggungjawaban kaki. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Baik mendengar. Jangan kemana-mana karena masih kita temani di pagi hari ini dengan mengupdate informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dengan adanya keterbukaan ini, artinya masyarakat dapat mengakses semua apa yang kita sampaikan, apa yang kita sebarluaskan, sehingga dapat membantu bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Karena batu saya dipakai, udah ditaruh aja tuh.

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 17 Juli 2026 dengan topik berita. Keterbukaan informasi ketenaga kerjaan di Waikanan kini difokuskan untuk mengedukasi masyarakat mengenai prosedur resmi bekerja di luar negeri. Langkah strategis ini diambil guna memastikan warga mendapatkan peluang kerja yang aman dan legal. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela menyampaikan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 DPRD Provinsi Lampung. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat 1 penyampaian rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela menyatakan secara umum pelaksanaan pendapatan maupun belanja daerah sepanjang tahun anggaran 2025 berjalan dengan baik. Meskipun realisasi pendapatan dan belanja belum mencapai target yang telah ditetapkan, seluruh program prioritas pemerintah Provinsi Lampung secara umum berhasil dilaksanakan. Dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2025, pemerintah Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp6,713 triliun atau 86,70% dari target anggaran sebesar Rp7,743 triliun. Sementara itu, realisasi belanja dan transfer daerah mencapai Rp6,685 triliun atau 85,57% dari total anggaran belanja sebesar Rp7,813 triliun. Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah terrealisasi sebesar Rp69,897 miliar yang seluruhnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2024. Jihan menjelaskan berdasarkan perbandingan antara realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan neto, pemerintah Provinsi Lampung memperoleh sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025 sebesar Rp98,278 miliar. Menurutnya, dana tersebut akan menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026.
2: Secara umum, pendapatan maupun belanja daerah dapat diterlaksana dengan baik. Hal ini terlepas dari realisasi pendapatan daerah yang belum memenuhi target yang telah kita tetapkan bersama dan belanja daerah yang belum terrealisasi secara seluruhnya. Namun demikian, seluruh program prioritas kami yang telah ditetapkan secara umum telah terlaksana dengan baik. Dengan semangat evaluasi yang jujur, Bapak Ibu sekalian, dan semangat yang kuat, setiap capaian dan tantangan menjadi bekal kita semua untuk terus berupaya menyempurnakan pembangunan Lampung ke depannya.
1: Jihan menambahkan meski berbagai program telah berjalan sesuai rencana, namun dia mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan pemerintahan maupun pembangunan daerah. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi demi mewujudkan pembangunan Lampung yang lebih baik. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keterbukaan informasi ketenaga kerjaan di Waikanan kini difokuskan untuk mengedukasi masyarakat mengenai prosedur resmi bekerja di luar negeri. Langkah strategis ini diambil guna memastikan warga mendapatkan peluang kerja yang aman dan legal. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Keterbukaan informasi publik dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Waikanan. Akses informasi yang semakin luas diharapkan membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan, Rofiki kepada RRI mengatakan, masyarakat kini lebih mudah memperoleh berbagai informasi pemerintah. Informasi tersebut mencakup peluang kerja, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja. Menurutnya, keterbukaan informasi membantu masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi secara lebih optimal. Langkah tersebut penting karena angka kemiskinan di Waikanan masih memerlukan perhatian bersama. Dirinya menjelaskan, informasi ketenaga kerjaan tidak hanya membuka peluang bekerja di dalam negeri. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi resmi mengenai kesempatan bekerja kerja di luar negeri.
4: Jadi sekarang ini dengan adanya keterbukaan ini, saya pikir peluang besar bagi masyarakat Waikanan ini terkait dengan bagaimana untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya keterbukaan ini, artinya masyarakat dapat mengakses semua apa yang kita sampaikan, apa yang kita sebarluaskan, sehingga dapat membantu bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi di Waikanan ini untuk masyarakat miskinnya masih cukup luar biasa. Sehingga dengan melalui kita program yang seperti ini, keterbukaan ini, kita akan membantu masyarakat bagaimana sih mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tenaga kerja. Artinya bisa saja mereka mendapat informasi untuk bekerja, bahkan bisa bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan kebetulan kemarin kita juga baru ada sosialisasi terkait dengan bagaimana kita menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pendamping-pendamping dari satu perusahaan PJTKI untuk membantu mereka bekerja ke luar negeri. Dan ini saya pikir menjadi peluang juga untuk masyarakat Waikanan, karena masyarakat Waikanan yang selama ini mungkin masih sangat sedikit minat untuk bekerja ke luar negeri. Nah, dengan adanya keterbukaan seperti ini, saya pikir mereka akan mudah untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana bekerja ke luar negeri, karena bekerja ke luar negeri itu cukup menjanjikan, menjanjikan karena gajinya lumayan besar.
3: Lebih lanjut, pihaknya beberapa waktu lalu menggelar sosialisasi bersama perusahaan penempatan pekerja migran. Kegiatan tersebut bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai prosedur kerja di luar negeri secara resmi. Dirinya berharap keterbukaan informasi terus dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ia juga mengajak warga memanfaatkan layanan dan informasi resmi yang disediakan pemerintah agar memperoleh peluang kerja yang aman dan sesuai ketentuan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PMK Pesawaran menilai program magang ke Jepang berpotensi menjadi peluang bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi. Namun, PMK memilih bersikap berhati-hati karena masih mengkaji sejumlah aspek yang dinilai penting untuk menjamin perlindungan calon peserta, terutama pada besarnya biaya yang harus ditanggung peserta masih menjadi kendala utama. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Pesawaran menilai program magang ke Jepang berpotensi menjadi peluang bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi. Namun besarnya biaya yang harus ditanggung peserta masih menjadi kendala utama. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran Muhammad Iqbal mengatakan masyarakat diperkirakan memiliki antusiasme tinggi apabila program tersebut dapat berjalan dengan skema yang jelas dan memberikan kepastian bagi peserta.
6: Sebenarnya kalau kita lihat ya dengan kondisi sekarang itu kan salah satu peluang untuk bagaimana apa namanya anak-anak kita itu kan bisa apa namanya berkarir, bekerja di luar kan. Harap bekerja lah intinya lah, walaupun di luar negeri juga. Itu harapan kita sebenarnya. Kalau saya melihat sebenarnya bagus itu, cuman memang harus di apa namanya di kita kemas dulu itu dengan dan kita harus tahu benar semua karena menyangkut memberangkatkan orang luar negeri kan.
5: Meski demikian, ia menjalankan program yang ditawarkan merupakan program magang, bukan penempatan kerja sebagai pekerja migran Indonesia. Iqbal mengungkapkan salah satu alasan PMK Pesawaran belum menjalani kerjasama dengan LPK swasta adalah karena peserta masih dibebankan biaya yang dinilai cukup besar. Selain itu, calon peserta juga diwajibkan mengikuti pelatihan bahasa dan budaya sebelum diberangkatkan. Menurutnya, hingga kini belum ada skema pembiayaan seperti kredit usaha rakyat yang dapat dimanfaatkan peserta magang. Fasilitas tersebut saat ini hanya tersedia bagi calon pekerja migran Indonesia.
6: Makanya kita harus tidak bisa sembarangan juga, kita harus berkoordinasi juga dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Tenaga Kerja juga. Jadi memang kalau mau kita belum yakini bahwa itu memang karena kepastian keberangkatan apa namanya jaminan tentang penghidupan mereka nanti selanjutnya perlindungan dan lain-lain memang kita agak lebih hati-hati kan.
7: Siap.
6: Tapi saya yakin kalau memang sebenarnya sudah ada dan terkait dengan KUR dan lain-lain itu memang sebenarnya kita udah ngobrol juga sama pihak BP3MI. Di beberapa kesempatan juga kita minta juga dalam beberapa kesempatan juga kita sudah ngobrol, sudah komunikasi juga dengan pihak BP3MI, tapi dia nggak bicara magang.
5: Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: MK Poikanan perpanjang kerjasama dengan Kejari, serta berhasil memulihkan keuangan daerah melalui penyelesaian tuntutan ganti rugi sebesar 906 juta rupiah lebih. Selain itu, Kejaksaan juga membantu mengamankan aset daerah yang sebelumnya dikuasai oleh pihak ketiga. Selengkapnya dilaporkan Teddy Herianto.
1: Tidak hanya PNS, termasuk beberapa mantan pejabat yang dulu pernah memakai aset Pemda sebagai kendaraan operasionalnya ikut ditarik, bukan disita. Kalau disita itu artinya kan...
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan memperpanjang kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Waikanan. Kerjasama ini fokus pada mitigasi risiko hukum, kebijakan pembangunan, dan pengamanan aset daerah. Perpanjangan nota kesepahaman atau MOU itu ditandai dengan penandatanganan bersama yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Waikanan Mahmudin beserta tim Jaksa Pengacara Negara. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Pemkab Waikanan Darwis mengatakan kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia mengatakan selama periode kerjasama sebelumnya, tim Jaksa Pengacara Negara Kejari Waikanan telah menunjukkan kerja nyata. Tim JPN berhasil memulihkan keuangan daerah melalui penyelesaian tuntutan ganti rugi sebesar Rp906.408.211. Selain itu, Kejaksaan juga membantu mengamankan aset daerah yang sebelumnya dikuasai pihak ketiga. Menurut Darwis, sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan menjadi kunci dalam mencegah potensi kerugian negara dan memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum.
1: Jadi Pemda ini melalui P2KA bekerja sama dengan APH, dalam hal ini Kejaksaan. Ya, intinya ya minta tolonglah bantuan mereka ini untuk menarik kendaraan-kendaraan dinas yang pernah dipergunakan oleh PNS tersebut, namun sekarang PNS tersebut sudah tidak lagi bekerja atau tidak lagi berdinas di tempat yang lama. Awalnya itu adalah kendaraan untuk operasional mereka. Ya seharusnya kan ketika dia berpindah atau tidak lagi bekerja sebagai ASN, kendaraan itu kan harus kembali lagi tuh. Tapi nyatanya, faktanya kendaraan itu tetap masih sama pemegang yang lama. Tidak hanya PNS, termasuk beberapa mantan pejabat yang dulu pernah memakai aset Pemda sebagai kendaraan operasionalnya ikut ditarik, bukan disita. Kalau disita itu artinya kan dia menggunakan itu mungkin tanpa izin. Kalau ditarik ini memang awalnya memang punya izin menggunakan kendaraan itu. Peruntukannya sesuai dengan tugasnya pada saat itu.

0: melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
1: Kejaksaan Negeri Wekanan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah berhasil mendampingi penyelesaian tuntutan ganti rugi yang berdampak pada pemulihan keuangan sebesar Rp906.408.211 dengan rincian Rp650.559.711 berasal dari Badan Pendapatan Daerah dan senilai Rp255.808.500 berasal dari Inspektorat Wekanan, serta berhasil mengembalikan berbagai aset daerah berupa kendaraan dinas dan alat berat yang sebelumnya berada dalam penguasaan pihak lain untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah Kabupaten Wekanan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian 52 unit kendaraan roda 4, 360 unit kendaraan roda 2, serta 3 unit alat berat sebagai aset milik daerah.
0: Dengan diperpanjangnya kerjasama ini, Pemkab Wekanan berharap pendampingan hukum dari Kejari dapat terus berjalan. Tujuannya agar program pembangunan daerah berjalan lancar, minim sengketa, dan bebas dari permasalahan hukum di kemudian hari. Dari Kabupaten Wekanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aksi pencurian sepeda motor kembali terekam CCTV di Bandar Lampung. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Soekarno-Hatta Bypass Waidadi Baru. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
3: Aksi pencurian sepeda motor kembali terekam CCTV di Bandar Lampung. Peristiwa ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Waidadi Baru, seberang PKO RW Halim. Dalam rekaman, pelaku yang terlihat jelas wajahnya ini beraksi seorang diri, sempat mengamati situasi sambil berpura-pura menelpon, lalu membawa kabur motor korban dalam waktu kurang dari 1 menit. Korban Rina mengatakan, kasus tersebut telah dilaporkan ke polisi dengan menyertakan rekaman CCTV. Wajah pelaku yang terlihat jelas dalam rekaman diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi dan penangkapan oleh tim Polresta Bandar Lampung atau TKAP 308.
4: Kejadian itu kan posisinya tuh dompet tuh lagi rame, motor tuh baru selesai dipakai, baru banget selesai dipakai motor itu. Jadi motor itu ditaruh di situ. Karena baru selesai dipakai udah ditaruh aja tuh motornya. Nah, padahal di depan rumah itu banyak orang, pintu rumah juga kebuka. Cuma nggak ada yang ngerti untuk melihatin motor ini. Nah, selang beberapa jam, motor tuh mau dipakai, pada kecarian motornya mana, motornya mana. Nah, akhirnya itu masih sini ternyata udah diambil.
3: Akibat peristiwa pencurian itu, korban mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Pihak polisian Polresta Bandar Lampung mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap para pelaku kejahatan, khususnya curanmor. Warga diminta untuk memarkirkan kendaraan di tempat yang aman dan memasang kunci tambahan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Realisasi investasi di Kabupaten Wekanan terus menunjukkan tren positif dalam 5 tahun terakhir. Hingga akhir 2025, nilai investasi tercatat menembus lebih dari Rp500 miliar dan berpotensi mencapai Rp800 miliar jika ditambah investasi pelaku usaha mikro baru. Laporannya disampaikan oleh Bayu Satria.
5: Nilai investasi di Kabupaten Wekanan menunjukkan tren pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir. Hingga akhir 2025, realisasi investasi tercatat mencapai lebih dari 500 miliar atau meningkat signifikan dibanding 5 tahun lalu. Ahli Madya Pranata Kelola Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wekanan, Risep Vantri Roja mengatakan, pada 2020, nilai investasi di Wekanan masih berada di bawah 100 miliar. Capaian itu berasal dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, serta pelaku usaha lama maupun pelaku usaha baru. Menurutnya, peningkatan investasi terus terjadi hingga akhir 2025. Jika ditambah dengan investasi dari pelaku usaha mikro baru, total nilai investasi di Kabupaten Wekanan diperkirakan mencapai sekitar 800 miliar. Ia menilai pertumbuhan investasi menjadi indikator membaiknya iklim usaha di Kabupaten Wekanan. Semakin tinggi nilai investasi, maka semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Untuk kondisi iklim investasi di Kabupaten Wekanan, dari tahun ke tahun itu cenderung terus membaik. Kita mulai dari tahun 2019 sampai 2020 itu investasi kita masih di bawah 100 miliar. Baik dari sektor pelaku usaha baru, kemudian dari pelaku usaha yang memang sudah lama. Kemudian kita bagi lagi dari penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing. 2024 ke 2025 kita cukup naik signifikan, sekitar kurang lebih 5-6%, lebih dari 500 miliar yang masuk ke Kabupaten Wekanan. Kalau kita tambahkan dengan teman-teman mikro yang merupakan pelaku usaha baru di tahun 2025 itu bisa sampai 800 miliar.

0: pencapaian yang bagus sekali. Semakin meningkat investasi itu, semakin meningkat dampaknya terhadap perekonomian sekitar.
1: Dirinya menambahkan peningkatan investasi diharapkan mampu mendorong pembukaan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperkuat daya saing daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dirinya menegaskan, pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen meningkatkan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan dan penguatan kepastian hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
3: Lintas Lampung Olahraga.
4: RRI Bandar Lampung bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi menjelang Pekan Olahraga Provinsi Lampung tahun 2026. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama yang dirangkaikan dengan Talkstall membahas kesiapan cabang olahraga. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Radio Republik Indonesia atau RRI Bandar Lampung menggelar talkshow program Dengar Bareng bertema kesiapan cabang olahraga jelang Perprov 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara RRI Bandar Lampung dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung. Kerjasama tersebut menjadi komitmen bersama dalam mendukung pembinaan olahraga melalui penyebarluasan informasi dan publikasi berbagai kegiatan olahraga di Lampung. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung tahun 2026. Ketua KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengatakan, Porprov memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan atlet di seluruh kabupaten dan kota. Selain mencetak prestasi, ajang tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Untuk Porprov ini, di samping apa yang disampaikan tadi, olahraga ini sebagai upaya untuk membangun kualitas sumber daya manusia juga adalah bagaimana ini menjadi pendorong ekonomi. Jadi itu yang kita harapkan. Dan karenanya melalui Porprov ini kita juga berharap agar ada pemerataan, jadi disparitas, kesenjangan, ketersediaan atau aktivitas cabang-cabang olahraga di masing-masing kabupaten kota itu kita harapkan juga berkembang selaras.
5: Sementara itu, akademisi sekaligus pengamat olahraga Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Yopi Hutomo Bakti menilai pengembangan olahraga di Lampung perlu diarahkan menjadi sebuah industri. Menurutnya, dukungan seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan.
7: Harapan yang pertama memang selain prestasi, kita mengarah untuk olahraga ini menjadi sebuah industri, karena dengan olahraga ini menjadi industri tentu memudahkan terkait masalah pembinaannya. Kita tidak berharap hanya dari satu pintu, kita membuat pintu-pintu yang lain. Ya tentu semua stakeholder di olahraga semuanya harus siap untuk membuat olahraga itu menjadi industri.
5: Melalui kegiatan ini, RRI Bandar Lampung dan KONI Provinsi Lampung berharap sinergi yang telah terjalin dapat memperkuat ekosistem olahraga, memperluas publikasi prestasi atlet, serta meningkatkan dukungan masyarakat menjelang Porprov Lampung tahun 2026. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekretaris Jenderal PBPPI, Bugi Setiawan, berharap Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Lampung masa bakti 2025-2029 mampu mempersiapkan atlet padel asal Lampung untuk berkompetisi menjadi wakil Indonesia dalam kejuaraan Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
8: Cabang olahraga padel merupakan cabang olahraga baru yang diharapkan mampu menyumbangkan prestasi bagi Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan usai pelantikan Ketua PBPI Lampung masa bakti 2025-2029 di Balai Keraton Bandar Lampung. Ketua Umum PBPI Lampung Tommy Rinata Putra kepada RRI kemarin mengatakan, perkembangan padel di Lampung berlangsung sangat pesat. Saat ini telah tersedia sekitar 15 hingga 18 lapangan padel yang tersebar di Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Selatan. Ia menjelaskan, PBPI Lampung juga telah memiliki 9 kepengurusan kabupaten kota yang siap menjalankan program pembinaan atlet secara berjenjang.
9: Yang mewakili ketum Pak Sekjen dan Pak Bugi yang hari ini telah hadir untuk mengukuhkan dan melantik kita PBPI Lampung sebagai salah satu cabor insya Allah unggulan dari Lampung yang akan memberikan medali pada PON yang akan datang dan PORPROV yang akan datang. Mudah-mudahan Lampung, khususnya ya Provinsi Lampung, bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PBPI Bugi Setiawan optimis Provinsi Lampung memiliki peluang besar menjadi salah satu pusat pengembangan olahraga padel di Indonesia. Menurut Bugi, perkembangan sarana padel di Lampung sangat menjanjikan sehingga layak menjadi tuan rumah berbagai turnamen nasional maupun internasional.
10: Punya misi yang sangat besar nih dan sangat berat. Kenapa? Karena Pemprov Lampung ini cukup dekat dengan Jakarta. Jadi kita tidak mau kalau hanya penyebarannya di Pulau Jawa atau di Jakarta aja. Tapi kita ingin Lampung itu menjadi salah satu satelit padel di Indonesia. Nah, tadi kan sudah dibicarakan dan sudah dikemukakan oleh Ketua bahwa sudah ada beberapa lapangan yang berdiri di Lampung. Nanti saya akan meminta komitmen dari Pemprov Lampung untuk menjadi tuan rumah pagelaran pertandingan turnamen padel baik nasional maupun internasional.
8: Selain itu, Bugi juga menyebut padel kini telah diakui dunia dan akan dipertandingkan pada ASEAN Games 2026 di Nagoya, Jepang. Indonesia sendiri telah menyiapkan atlet nasional melalui sirkuit dan seleksi nasional. Dirinya berharap semakin banyak atlet Lampung mengikuti sirkuit nasional sehingga berpeluang masuk tim nasional dan tampil pada berbagai ajang internasional, bahkan menuju Olimpiade Bridge Australia 2032. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kebersamaan kita pada hari ini Dian Oktavia kembali menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat yang akan menemani Anda hari ini. Tapi sebelum itu, yuk kita dengerin dulu Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waduh, gawat ini. Malam ini, tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick-off-nya.
2: Makin zaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
1: Ya terus gimana dong? Gua gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
2: Makanya, puter radio lu sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyiarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep. Berasa nonton langsung di stadion.
3: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar. Tentunya ini cerah banget kalau kita lihat dari studio Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, untuk kawasan Pahoman dan sekitarnya. Adakah dari Anda juga yang ikut melaksanakan upacara hari ini di tanggal 17 Juli ya? Biasanya ada untuk peringatan Hari Kesadaran Nasional. Jadi sudah berkecimpung di jalan raya dan juga tentunya berupaya untuk sampai ke kantor secepat mungkin supaya bisa mengikuti upacara dengan waktu yang tepat ya. Tetap hati-hati di jalan pastinya, walaupun tujuannya udah ketahuan di mana, tapi kalau buru-buru banget bisa membahayakan juga dari kendaraan yang lain ya. Yang penting sehat selamat sampai tujuan. Oke pendengar, pagi hari ini ya kalau bicara terkait dengan semangat, kemudian juga pastinya kita selalu ya ingin mengembangkan potensi diri. Apalagi sekarang anak-anak zaman sekarang ya, banyak fasilitas sarana prasarana yang turut mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Salah satunya adalah dari industri kreatif. Dan ada yang menarik sekali di Provinsi Lampung dalam waktu dekat, yaitu penyelenggaraan Tanah Lado International Film Festival 2026 yang bukan hanya jadi ajang apresiasi karya film, tapi juga menghadirkan pengalaman belajar langsung bagi generasi muda yang mau mengembangkan kompetensi di dunia perfilman. Dan melalui berbagai program seperti Lado Cinema Camp, ada workshop editing juga, Lado Archive, sampai diskusi bareng praktisi perfilman, pastinya peserta bisa dapat kesempatan memperdalam kemampuan teknis dan juga wawasan terkait dunia perfilman. Dari festival direkturnya sendiri, ini mengatakan penyelenggaraan festival jadi implementasi pembelajaran berbasis praktik yang mempertemukan mahasiswa dengan para pelaku industri kreatif. Akan hadir juga sejumlah praktisi dan akademisi perfilman, yaitu Daniel Rudy Haryanto, kemudian Sitovo Sibiosa, dan Irwan Wahyudi yang akan berbagi pengalaman serta sesi diskusi dan lokakarya juga selama festival berlangsung. Adapun pendengar, Festival Film Internasional Tanah Lado International Film Festival ini sendiri kembali digelar oleh kolaborasi sineas, akademisi, komunitas film dan pelaku budaya, yaitu pada tanggal 10 sampai 12 Juli 2026 di Kebun Raya Itera dengan mengusung tema Daur Baur Kebudayaan. Dari kegiatan tersebut banyak program digelar ya, yang pastinya ini pun menjadi ajang pertemuan bagi peserta dan komunitas film dari berbagai daerah di Indonesia, serta menghadirkan karya dari Spanyol, Singapura, dan Jepang. Pastinya kehadiran film internasional ini jadi sarana untuk memperluas pertukaran ide dan memperkenalkan budaya lokal pada dunia. Seru banget ya kegiatannya, yang pastinya juga mengasah kreativitas, kemudian juga memperdalam keterampilan yang dimiliki dan semakin memperlebar lagi dari aspek pemasaran dan daya saing global yang dimiliki oleh anak bangsa. Setelah ini jangan kemana-mana, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 dalam Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-terus dikomunikasikan ke arah kastoker kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi RRI ini, kita sekarang garis bawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang